0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
2: Betul, Pak.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
4: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
3: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya. Sayang banget, Pak.
1: Anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
3: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
6: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
7: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
6: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
8: Nilai
2: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah, gak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan, menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
6: Selain investasi swasta, OI IKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
5: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu. Ya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Kalau setiap ini cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira kembali ke Anda di studio. Silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bandung pagi ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, tentunya dengan menghadirkan informasi-informasi yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, berkaitan dengan informasi-informasi yang akan kami sampaikan, kami juga informasikan untuk pelayanan SIM keliling pagi hari ini beberapa wilayah di Kota Bandung. Untuk wilayah Kabupaten dan Kota Bandung, pelayanan SIM keliling hari ini Kamis 20 Agustus 2026 di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung masing-masing ada di dua lokasi. Untuk wilayah Kota Bandung, pendengar, pelayanan SIM keliling hari ini ada di King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kemudian di wilayah Kabupaten Bandung, pelayanan SIM keliling hari ini ada di Taman Kota Balai Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya. Syaratnya tetap sama, pendengar, sertakan SIM yang masih berlaku tidak melebihi masa berlakunya. Kemudian siapkan KTP atau surat keterangan pengganti EKTP yang masih berlaku beserta juga fotokopinya. Pelayanan SIM keliling Kabupaten Bandung ini hanya melayani pelayanan SIM perpanjangan SIM A dan C saja, begitu. Kemudian sertakan juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM Anda.
1: Bandung pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan, Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya, Mbak. Kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pemerintah kota Bandung ini kembali menggelar Bandung Great Sale 2026 sebagai puncak rangkaian program Bulan Belanja Bandung. Tahun ini Bandung Great Sale dikemas lebih beragam dengan melibatkan pelaku usaha, pusat perbelanjaan, sektor hotel, restoran dan kafe, komunitas dan sejumlah perangkat daerah. Tentunya seperti apa Bandung Great Sale yang akan digelar di tahun 2026 ini, tentunya kita akan ketahui dan sesaat lagi. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Dr. Andes Roni Ahmad Nuruddin, MM.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Roni, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, Teh Widi.
0: Kabar baik, Pak Kadis.
2: Pendengar Pro 1. Alhamdulillah, Kang Esto, Teh Widi.
0: Alhamdulillah. Lagi gedebak-gedebuk, banyak persiapan begitu ya, termasuk juga persiapan Bandung Great Sale.
2: Alhamdulillah, cuaca segar cerah, Teh Widi.
0: Cuaca segar cerah, pas-pas lah.
2: Guyur hujan, alhamdulillah. Ya,
0: alhamdulillah. Jadi bisa sambil ngobrol-ngobrol tentang Bandung Great Sale juga nih. Bandung Great Sale tahun ini sejauh mana, sudah sampai di mana nih, Pak Kadis, berkaitan dengan Bandung Great Sale?
2: Widi, atur nuhun, Pro 1 RRI bisa ikut mempublikasi kegiatan event yang kita penggerakan, yaitu Bandung Great Sale 2026. Event ini event tahunan, Widi. Tahun ketiga yang dilaksanakan leading sektornya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Ini adalah eventnya pemerintah Kota Bandung, event yang dilaksanakan secara kolaborasi. Kata Pak Wali kan tidak ada kompetisi di Bandung, Mata Widi. Yang ada adalah kolaborasi. Nah, Bandung Great Sale 2026 ini adalah merupakan yang tahun ini adalah bagian rangkaian dari kegiatan Bulan Belanja Bandung kali ini. Jadi Bulan Belanja Bandung ini di launching pada tanggal 8 Juni. Diawali dengan kegiatan Pasar Kreatif Bandung yang dilaksanakan di 8 Mall. Sampai kemarin selesai tanggal 9 Agustus. Kemudian ada event dari Asosiasi APBBI dan Hipindo, yaitu Indonesia Shopping Festival dan Hari Belanja Diskon Indonesia. Nah, itu sudah tiga rangkaian. Rangkaian berikutnya adalah yang kita laksanakan juga, yang sudah selesai, yaitu Festival Sentra Industri dan Festival All About Tahu dan Jajanan Kota Bandung. Nah, event yang terakhir yang kita laksanakan yaitu Bandung Great Sale untuk rangkaian penutup dari Bulan Belanja Bandung. Untuk Bandung Great Sale 2026 ini, seperti biasa, kami didukung, disupport oleh semua berbagai sektor asosiasi, yaitu digelar menjadikan sebagai agenda belanja yang menghadirkan promo, hiburan, kreativitas, dan pengalaman berbelanja. Tentunya menyasar masyarakat Kota Bandung sekaligus wisatawan dari luar daerah. Jadi kami mengharapkan ini event ini menjadikan magnet warga di luar Kota Bandung untuk berkunjung ke Kota Bandung, berwisata dan berbelanja. Kemudian untuk waktu dan tema nih, Teh Widi, ini tinggal menghitung hari. Ini udah H-1 nih hari.
0: Waduh,
2: ini.
0: Waduh, besok ya pelaksanaannya?
2: Besok, betul, Teh Widi. Tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus. Berlokasi untuk venue-nya yaitu di Lakshmi Heritage. Dengan tema Great Deal, Great Experience. Dengan tagline-nya Hayu ke Bandung, Hayu Urang Balanja. Jadi ajakannya seperti itu, Teh Widi.
0: Hayu ke Bandung, Hayu Urang Balanja gitu.
2: Nah, laras pisang. Nah, kemudian ini bukan hanya sekedar diskon ya. Bukan sekedar promo sale. Bandung Great Sale ini dirancang untuk juga menghadirkan pengalaman yang memadukan belanja, hiburan, kreativitas, dan kolaborasi. Jadi masyarakat ini bisa menikmati suasana Kota Bandung yang kreatif dan dinamis tentunya ya. TWD, produk dan sektor yang terlibat, ini dapat kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang mendukung, mensupport dan berpartisipasi. Ini dari sektor mall di Kota Bandung, merchant yang ikut itu ada 536, tersebar di 23 mall ya. Kemudian juga sektor hotel, ini ada yang ikut serta juga, ada 12. Kemudian tak lupa juga dari resto, kafe, ini juga ada yang ikut. Kemudian dari tentunya asosiasi Aprindo, retail dan toko swalayan, ini kurang lebih ada 26 yang ikut. Juga ada objek wisata, ada 4 lokasi yang ikut. Kemudian distro dan factory outlet, ini ada 41. Ini yang di luar venue Lucky Heritage ya, TWD. Kemudian transportasi publik atau online ini ada 4. Jadi totalnya itu ada 628 titik di luar Lucky Heritage. Sedangkan untuk di venue Lucky Heritage, ini insya Allah berdasarkan hasil GR kemarin, kami informasi dari pengelola Lucky Heritage bahwa event Bandung Retail ini adalah event yang cukup besar karena hampir semua fasilitas, bangunan gedung, lapang yang ada di Lucky Heritage kita pergunakan nih, TWD. Ini bisa menampung, memfasilitasi pertama dari kolaborasi dengan komunitas, TWD. Ini untuk komunitas sendiri ada kurang lebih ada 31 komunitas. Kemudian clothing, ini ada 34. Kemudian di sana nanti ada food and beverage atau F&B-nya ya. Sekaligus juga ada food truck, kurang lebih ada 64.
0: Wow.
2: Kemudian ada sektor woman fashion, ini ada 22. Kemudian ada hanggar yang kami sediakan, ini memfasilitasi sponsor yang mendukung kami. Ada kurang lebih 20. Jadi totalnya ada 171 TWD untuk yang ada di Lucky Heritage.
0: Luar biasa sekali, dimanjakan.
2: Silakan,
0: Pak
2: Kadis. Mencetil nih merchant-merchant yang partisipan BGS-nya TWD. Di mall misalnya di Ciwok ini ada 80 merchant. Di 23 Pascal ada 66 merchant. Kemudian di Kings ini ada 61. Di Fastlink ada 54. Dan juga di mall-mall lain ada 10 Avenue dan lain sebagainya. TWD. Kemudian untuk komunitas dan sarana yang ikut meramaikan ya TWD, kami mengajak dari komunitas BBQ Ride, dari Ribbon Royal Enfield, dari IMX Hub, kemudian dari Wahon Indonesia, kemudian di sana nanti ada aktivitas namanya Sukarya Bertamasya, TWD. Kemudian ada dari Bandung BMX, ada Inline Skate. Kemudian juga yang akan meramaikan tentunya ini biasanya anak-anak nih senang nih TWD, ada dari Papa Skuter. Ini menyewakan skuternya tentunya dengan semuanya dengan ada promo sale-nya ya TWD. Kemudian dari sektor clothing ini nanti insya Allah ada 347 Homebrick, ada House of Smith, Epidemic, Kremlin, Kenki, kemudian Chef Industry, Paper Smart, Iron Pipe, dan lain-lain. Nah, di sektor kulinernya, ini juga banyak makanan unggulan Kota Bandung yang enak-enak. Jadi dari
0: dimanjakan pisan ya, orang pecinta kuliner mah diogok pisan nanti teh ya, di BGS kayaknya.
2: Insya Allah, karena kita berharapkan dari luar Kota Bandung, Tewidi. Sehingga nanti datang ke Lafayette tadi itu belanja, termasuk juga oleh-olehnya tentu sudah ada gitu teh untuk dibawa pulang. Nah, ini dari Bandung kan terkenal ada cuantinya, ya ada cap jadul, cuantinya cuanti surat terayu, kemudian cap jadul sudah dicapit, bolu bakar tunggal, little kontras, makanan tradisional, ini ada Bugis, bola ubi jadul jati, kemudian juga ada warung taburannya ini, ada bacang premium Bandung, ada Kaila Food. Untuk kopinya juga nih, insya Allah ada lengkap, ada dari mezzanine kopi dan lain-lain. Nah, untuk food truck-nya sendiri ini juga menarik, ada 10 kurang lebih TWD untuk food truck. Nanti di sana ada dari Mosaka Coffee Garage, ada Cuanki Berkah Jaya, ada dari Gula Padi, termasuk Susi Teh juga ikut serta, cumi bakar Skidmore, cakwe Kenok, kemudian sangu mangkok Ampera dan pizza Mizano serta dan lain-lain. Nanti untuk oleh-oleh juga tersedia dari Kartika Sari, selain tadi dari bolu bakara tunggal ya, ada siomay, ada dari tahu, itu tapsu enak namanya Teh Widi. Sesuai namanya pasti enak lah gitu ya. Itu Teh Widi yang insya Allah akan meramaikan dan memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Nah untuk aktivitas di lokasi utama nanti, ini ada senang produk lokal, brand pilihan ya. Ini dari craft, fashion, kuliner, dan food truck yang kami sampaikan tadi. Kemudian juga ada hiburan dari brand lokal. Dan termasuk ini yang menarik, Teh Widi, kami mengajak komunitas yang insya Allah ini akan memberikan kemeriahan lain dari event-event lainnya tentunya. Seperti misalnya di sana ada sarana untuk off-road, untuk jeep off-road dari Astro. Kemudian ada komunitas foto, ini nanti ada hunting foto, kemudian juga ada kompetisi BMX, inline skate ya. Kemudian juga aktivitas yang mengangkat kreativitas dan karakter khas Kota Bandung lainnya lah, PWD.
0: Luar biasa.
2: Nah, yang lebih menariknya lagi ini yang ditunggu-tunggu tentunya adalah nanti insya Allah ada play sale-nya.
0: Nah, ini nih yang ditunggu ibu-ibu.
2: Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk berbelanja ya, PWD ya.
0: Play sale dan
2: karena kami lihat. Kami lihat juga sosial media kami ini udah alhamdulillah di support hampir semua pelaku usaha yang ikut, juga yang komunitas-komunitas lain ikut mempublikasi. Nanti play sale ini sesuai dengan Hari Jadi Kota Bandung yang ke-216 CWD. Nanti selama 21 menit 6 detik nih playsale-nya Teh Widi.
0: Hanya 21 menit saja, 21 menit 6 detik saja. Kenapa hanya 20?
2: Ini untuk playsale-nya. Untuk playsale-nya Teh Widi.
0: Playsale-nya
2: tapi nanti ada promo-promo sale lainnya ada di
0: Kenapa 21 detik 21 menit nah, 6 detik?
2: Yang tadi kami sampaikan ini hari ulang tahun Bandung yang ke-216 gitu Teh Widi.
0: Oh, kebayang gak sih di jam 7 malam nanti begitu di momennya crazy sale dan flash sale hanya 21 menit begitu pak kepuk dan pak ibu.
2: Nah, itu jadi keramaian. Nah, kan di luar itu juga ada promo-promo lainnya Teh Widi, tapi yang flash sale-nya itu di 21 menit 6 detiknya. Kemudian ini yang ikut nanti meramaikan gestarnya. Meskipun punten ya Teh Widi, kami dengan keterbatasan anggaran dan ini alhamdulillah disupport oleh sponsor. Ini nanti gesternya ada Laluna, ada Edit Beat A, ada Kaleden, ada Enigma, Sandat dan Deltix juga plat merah.
0: Wow.
2: Dan insya Allah ini ada pengisi acara hiburan lainnya seperti DJ, akustik dan lain-lain.
0: Luar biasa.
2: Kemudian kemeriahan ini tentu tidak hanya di satu lokasi ya Teh Widi. Ini kan tersebar di berbagai pusat perbelanjaan, retail, hotel, restoran dan kafe, juga di sektor transportasi. Pelaku usaha lainnya juga turut menghadirkan program dan penawaran khusus untuk selama periode BGS ini. Tentunya kegiatan ini dalam rangka mendorong pergerakan ekonomi Kota Bandung ya, PWD Pendengar Pro 1. Ini menjadi momentum untuk meningkatkan aktivitas belanja masyarakat, memperluas akses dan pilihan untuk belanja, dan juga untuk mendorong masyarakat berkeliling atau berwisata, berbelanja produk lokal. Kan kita cinta produk lokal ya, Teh Widi ya.
0: Betul.
2: Bangga buatan Bandung. Sambil menikmati kuliner. Tentunya kami akan membangun ekosistem belanja yang lebih luas sekaligus juga memberikan dampak ekonomi untuk Kota Bandung khususnya. Nah, kami tentunya, Teh Widi, mengajak wisatawan untuk menikmati Kota Bandung Ini menjadi bagian upaya untuk meningkatkan daya tarik dan wisatawan untuk berbelanja, menikmati destinasi, dan promo ini memberikan pengalaman tentunya yang menyenangkan, nyaman bagi wisatawan. Nah, kolaborasi kami yang kami sampaikan tadi, ini berbagai lintas sektor, lintas pihak. Pertama, kami didukung oleh dinas rekan-rekan kami ini, TBD. Misalnya dari Dishub. Dari Dishub ini memberikan promo dari bus bandros. Selama 3 hari memberikan diskon 50%.
0: Di tanggal 21 sampai 23 ya, itu?
2: Di tanggal 21 sampai tanggal 23. Dan bus bandros ini nanti akan berhenti di Lasri Heritage. Ada 12 bus bandros, TBD. Dari beberapa pemberhentian yang sudah ada, diarahkan ke Lasri Heritage. Jadi nanti yang naik bus bandros itu berhenti di Lasri kurang lebih sekitar diberi waktu setengah jam mungkin ya, untuk bisa melihat keramaian di Lasri Heritage. Kembali naik bus bandros ke lokasi sebelumnya. Seperti itu dari disitu. Kemudian dari Diskom Info ini membantu kami untuk publikasi tentunya. Dari distributor membantu kami dari sektor pariwisata seperti horeca, hotel, restoran, dan kafe, ini atas dukungan dari distributor. Dari Dinkes dan Damkar, Diskar, tentunya ini memberikan keamanan, keselamatan di selama di area berlangsung. Dan juga ada layanan dari dinas intansi yang memberikan layanan kepada masyarakat, TWD. Seperti misalnya dari DPMPTSP akan memberikan layanan perizinan. Kemudian dari Bapenda Jabar dan Kota Bandung nanti ada layanan untuk Samsat. Kemudian dari Disdukcapil memberikan layanan admin duknya. Dan insya Allah juga dari Disnaker layanan untuk New Bima untuk pencari kerja. Jadi itu yang kami gabung-gabungkan sehingga memberikan kemeriahan dan layanan kepada masyarakat di satu lokasi, yaitu di Lasri Heritage. Kemudian untuk diketahui bersama, kami disupport event partner kami ini dari BJJ Taman Sari, TWD, kemudian dari Interworld dan dari PT KAI. Nah, PT KAI ini juga memberikan diskon untuk kereta perjalanan kereta api ke Kota Bandung sebesar 10% diskonnya TWD. Kemudian event kontributornya yaitu diantaranya dari Gojek, ini juga ada promo nanti yang mempergunakan Gojek di Kota Bandung selama 3 hari itu. Telkomsel juga memberikan bantuan kepada kami. Biasanya kalau event banyak masyarakat, ini crowded, biasanya sinyalnya lemot ya TWD. Ini insya Allah Telkomsel membantu kami. Termasuk dari Fruity dan Kartika Sari, juga dari Techlink. Techlink ini membantu kami nanti yang berkunjung ke Lasri Heritage akan kami dapatkan data kunjungannya begitu Teh Widi. Nah, termasuk dari KCIC. KCIC juga ini memberikan support kontributor event ini Teh Widi. Ini sedang kami fixkan berupa diskon atau promo lainnya. Kemudian kolaborasi ini tentunya akan terselenggara dengan baik. Kami didukung juga oleh asosiasi APPBI, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Kipindo, Aprindo, PHRI, Akar, Riung Priangan, Bumi Melati, serta berbagai asosiasi pelaku usaha lainnya, termasuk dari IPRKB yang membantu kami mempublikasi di sarana-sarana reklamenya. Kemudian kolaborasi ini tentunya menjadikan bagian penting ya, TWD, membangun ekosistem perdagangan dan belanja yang lebih luas. Itu barangkali TWD informasi-informasi yang dapat kami sampaikan kaitan dengan kegiatan Bandung Gritsel di tahun 2026 ini, TWD.
0: Luar biasa sekali. Di hari besok, Jumat, Sabtu, Minggu, Bandung akan rame pisan begitu ya. Terakhir, Pak Kadis, mungkin ada informasi dan ajakan tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung, tidak hanya yang ada di Kota Bandung, tapi juga di luar Kota Bandung, untuk hayu ke Bandung, hayu urang balanja.
2: Terus pisan, TWD. Atenuan. Ya, untuk closing kami, tentunya harapan kami, mari jadikan Bandung Green Sale 2026 ini sebagai momentum untuk menikmati Bandung dengan cara yang lebih seru. Ajak keluarga, sahabat, orang-orang terdekat untuk datang, karena kegiatan kami ini ramah buat semuanya, dari anak-anak sampai orang tua, untuk berbelanja, menikmati hiburan, mencicipi kuliner, mendukung produk lokal, dan mendapatkan penawaran yang menarik. Hayu ke Bandung, hayu orang balanja. Bandung Retail 2026, Great Deal, Great Experience. Seperti itu Teh Widi.
0: Luar biasa sekali, hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Yang udah di Bandung jangan belanja kemana-mana, belanjanya di Bandung Great Sale 2026 yang akan berlangsung hari Jumat, Sabtu, dan Minggu 21 sampai 23 dengan total diskon sampai di 80% begitu ya Pak Kadis ya. Luar biasa sekali.
2: Insyaallah Teh Widi, kita dukung produk-produk lokal Kota Bandung.
0: Baik, Pak Kadis, hatur nuhun pisan untuk informasi yang disampaikan kepada Pro 1 pagi hari ini. Sehat selalu, sukses untuk Bandung Great Sale 2026 ini. Kayaknya harus jalan-jalan di pulang siaran besok ya.
2: Amin ya rabbal alamin. Teh Widi dari Pro 1 di Anto Sadayana Mangga berkunjung.
0: Siap, hatur nuhun. Nanti kita kukurilingan Pak Kadis. Hatur nuhun, sehat selalu Pak Kadis. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Dr. Andes Roni Ahmad Nuruddin, MM.
1: Bandung pagi ini.

sampaikan lintas informasi untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Informasi pertama, Kota Bandung akan segera memiliki fasilitas untuk pengolahan sampah modern. Fasilitas baru ini dirancang canggih dengan teknologi ramah lingkungan sehingga tidak merugikan masyarakat di sekitar lokasi. Proyek fasilitas tempat pengolahan sampah organik dan sirkular Gede Bage ini merupakan pengembangan dari TPSS-TPST Gede Bage yang sudah ada. Lokasinya di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Informasi selanjutnya. Bagi kebanyakan orang, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan dengan upacara dan lomba-lomba. Namun bagi 346 warga binaan di Jawa Barat, momen 17 Agustus punya arti yang jauh lebih personal. Karena hari itu jadi hari kebebasan mereka yang sesungguhnya, usai resmi menghirup udara bebas lewat remisi umum 2. Angka tersebut merupakan bagian dari total 20.500 narapidana di lembaga pemasyarakatan di rumah tahanan se-Jawa Barat yang mendapatkan remisi dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Keputusan remisi ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno kepada warga binaan umum dan anak di Lapas 2 Bancai, Kota Bandung, Senin 17 Agustus 2026.

0: Informasi terakhir. Sejumlah pohon di Jalan Pahlawan Kota Bandung ditemukan dalam kondisi mengenaskan usai bagian kulit batang dikelupas atau dikuliti oleh pihak tak dikenal. Kasus ini semakin janggal karena hingga kini belum ada satupun pihak yang bisa menjelaskan apa sebenarnya motif dibalik tindakan tersebut, termasuk Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sendiri yang mengaku masih dibuat bingung. Farhan mengungkapkan pemerintah kota saat ini tengah menyelidiki kasus tersebut, namun sejauh ini identitas pelaku maupun alasan dibaliknya masih menjadi misteri.
1: Bandung pagi ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas. Itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

sadar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.
1: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan, MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Ini Mamang melihat ada video banyak beredar yang mengatasnamakan pemerintah dan dengan narasi bahwa masyarakat bisa memperoleh dana bantuan Qatar Charity tahun 2026 melalui pendaftaran secara daring. Bantuan lagi ya. Setelah Mamang cari data dan informasi lengkapnya, ternyata info itu tidak benar alias bohong alias hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada pengumuman resmi mengenai bantuan tersebut dan informasinya dipastikan beredar merupakan konten menyesatkan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pencurian data pribadi. Hati-hati sama yang dana-dana begini, belum tentu semua benar. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Hati-hati dengan baso borak.
3: Cakep.
2: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.
4: Bandung pagi ini.
5: Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai. Tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, tidak ada jauh. Lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk sip siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari BP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.
2: Bandung pagi ini.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Office gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada ya. Kalau tadi bersama Teh Widi, siang ini bersama Alan Albana dan tentunya juga Alan tidak sendirian. Dimana kita akan juga membahas di tiap hari Kamis itu adalah terkait dengan prakarsa Bandung Utama, warga berdaya kota berjaya ya. Ini kali ini kita akan membahas mengenai mengatasi banjir, menguatkan warga. Ini adalah kisah RW 11 yang bergerak bersama Pokmas, bersama Bapak Rudi Simatupang. Ya, beliau ini adalah Ketua RW 11 Antapani Kidul, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Selamat siang, Pak Rudi, sehat?
1: Selamat siang, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, Anda boleh sekali juga nanti ikut juga berbincang bersama kami. Anda boleh WhatsApp kan ke kami di 0811-220-9760 ataupun juga nanti Anda boleh bertanya juga di 0227-27-8978 ya. Yang mana juga kalau kita melihat pendengar, Bapak Rudi Simatupang ini adalah salah satu juga yang dikenal sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat dan kewilayahan di bawah kepemimpinannya. RW 11 ini mengembangkan sejumlah kegiatan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat, mulai dari penanganan banjir melalui pembangunan drainase dan penguatan Pokmas, pengelolaan sampah dan kompos buruan saya, hingga pengembangan kegiatan literasi. Nah, inilah akhirnya kemudian kita hadirkan gitu ya Pak Rudi Simatupang ini untuk kemudian Anda juga nanti bisa bertanya juga kegiatan-kegiatan kemudian inisiatif yang Pak Rudi lakukan. Dan ini bisa juga diterapkan mungkin di berbagai daerah Anda ya. Pak Rudi, ini sejak kapan jadi Ketua RW 11 ini Pak Rudi?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar semua. Saya Rudi Simatupang diangkat sebagai Ketua RW 11 pada tanggal 7 Maret tahun 2023.
0: Oke ya, 7 Maret 2023 ya. Yep. Kemudian selama perjalanan Pak Rudi ini menjadi RW, apa yang kemudian Pak Rudi lihat gitu ya dari berbagai tantangan, kemudian Pak Rudi mengeluarkan berbagai idenya gitu untuk melakukan ide dan juga inisiatif terkait dengan berbagai programnya.
1: Baik, terima kasih. Saya coba menceritakan dulu awal mulanya. Pada saat saya dilantik pada tanggal 7 Maret, tidak beberapa lama kemudian kita wilayah Kota Bandung tercinta ini dapat musibah, yaitu dengan terbakarnya TPA Sari Mukti. Sehingga saya baru 2 bulan dilantik, diangkat, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan dibatasi. Sehingga pada waktu itu saya juga sedikit kaget dan kalut, baru menjabat didapat cobaan seperti ini. Dan saya mempelajari pada saat itu, kalau begini terus tidak mungkin, sehingga saya coba membentuk, mengajak pengurus RW dan Bapak RT, dan saya bentuklah namanya Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Darurat Sampah di lingkungan RW 11. Kita bentuk, kita coba membuat suatu formula, yaitu pada bulan September saya coba berkumpul sama teman-teman semua, kita buat satgas dan kita coba menerjemahkan. Pada situ dalam kesepakatan pada saat itu kita membuat pertama rencana kerja agar setiap rumah, setiap warga bisa memilah sampah. Itu awal. Setelah itu kita mengumpulkan masing-masing ketua RT beserta warganya untuk kami berikan sosialisasi, karena memang pada saat itu sampah dan banjir sangat betul-betul mengganggu kami di lingkungan Antapani Kidul pada umumnya sih, dan terutama saya di RW 11. Pada saat hujan, banjir, pada saat seperti biasa itu sampah bertumpuk, bau. Tapi kami tidak bisa membuang sampah ke TPS. Setelah kita mengadakan sosialisasi kepada Pak RT dan warganya, yaitu 3 hari sekali saya kumpulkan Pak RT beserta warganya untuk kita sosialisasi, dan kepada masing-masing RT kita bagikan berupa ember. Di jumlah berapa warganya, kita siapkan ember khusus untuk sampah organik dipilah dan dipilah dan dikumpulkan khusus sampah organik. Apabila tidak dipisah, maka kami akan datangi dan tidak kami angkat sampahnya. Itu pada bulan September berawal. Pada bulan tanggal 10 Oktober saya bagikanlah SK Satgas Sampah yang dibagikan oleh Bu Camat pada waktu itu, Bu Rahmawati, membagikan dan meyakinkan kepada warga kita bisa menyelesaikan sampah. Seiring jalan waktu, kami kumpul, kami juga tidak punya tempat. Saya coba membuat melalui Biopori, Loseda. Tetap tidak mampu karena sampah betul-betul banyak. Kita ada tempat gudang, tempat motor. Motor sampah, saya keluarkan gudang itu, saya bersihkan, kami bersihkan bersama teman-teman. Kita buat bak penampungan sampah. Pada setelah 10 Oktober saya bagikan SK, Novembernya saya buat bak sampah, kita buat. Disitulah peletakan batu pertama bak sampah yang kami berikan judul adalah Balai Barseka, yaitu tempat pengumpulan dan pengolahan sampah organik di tempat itu. Kami mulai bekerja, jalan pelan-pelan. Seperti biasa, nangenin banjir juga kami tidak bisa, karena kami hanya bisa menyurati, meminta kepada Pemkot Bandung bagaimana menangani ini. Saya tahu, kami tahu titik-titik rawan banjir dan sampah, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu, karena kita hanya pada saat itu adalah, mohon maaf, mungkin disebut dengan PIPPK, hanya menerima manfaat, tidak bisa. Hingga suatu saat saya dipanggil ke kelurahan oleh Pak Lurah, ada Kasekbang, dan ada Tim Prakasa, ya waktu itu dari Tim Prakasa Ibu Ratu dan Kak Arif. Saya dipanggil menceritakan dengan kegiatan Prakasa ini. Setelah dicerita Prakasa, saya sudah paham, saya ditawarkan untuk bekerja melalui POKMAS, kelompok masyarakat. Di situ saya dijelaskan, saya masih ragu, karena apakah saya mampu harus menggerakkan masyarakat dengan suasana dan situasi seperti itu melalui disebut dengan kelompok masyarakat. Dan situ saya juga agak ragunya, karena takut warga belum tahu dengan POKMAS ini bagaimana prakasnya, karena saya juga baru tahu gitu. Saya minta waktu kepada Pak Lurah, kepada tim Kelurahan Antapani Kidul. Pulang saya ketemu sama teman-teman, kumpul semua pengurus sama RT, saya ceritakan permasalahan ini. Ada yang setuju dan tidak setuju. Namun saya bagaimanapun langsung ambil keputusan dan kesimpulan, baik, saya terima. Saya datangi lagi ke kelurahan, minta penjelasan lagi apa yang harus saya lakukan. Sehingga saya diberi kesempatan, saya diingat betul pada waktu itu oleh Tim Prakasa untuk coba mempelajari melalui peraturan LKPP nomor 3, model dokumen swakelola tipe 4. Karena POKMAS ini swakelola tipe 4. Kerja-kerja sederhana sebenarnya.
0: Apa itu tipe 4 itu, Pak?
1: Ya, kita melalui POKMAS ini melalui swakelola. Jadi swakelola itu ada beberapa tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 3 untuk ormas, 4 untuk POKMAS, tipe 2 untuk pemerintahan, seperti itu. Kita paling rendah di POKMAS. Saya pelajari. Coba Bapak pelajari, dan juga melalui ada Perwal Kota Bandung nomor 47 tahun 2025. Saya dikasih tahu sama Tim Prakasa oleh Bu Ratu dan Kang Ari, Pak Lurah. Baik, saya pulang lagi, saya download, saya print, saya jilid, saya baca. Bismillah, oke, siap, yakin, saya bisa. Lapor kepada Pak Lurah, Pak Lurah menyurati kepada Ketua RW 11 tentang kesediaan menjadi POKMAS secara administrasi. Saya jawab, karena pada itu saya yakin teman-teman semua bersedia membantu kerja POKMAS. Tapi rupanya tidak segampang itu. Setelah saya disurat, Sedih surati, saya jawab, oke, saya kumpulkan teman-teman. Tidak semuanya mau menjadi anggota POKMAS.
0: Oh, itu tantangannya.
1: Ya, tidak segampang itu. Karena ada beberapa hal yang membuat warga dan teman-teman juga ragu masalah itu. Pertama, mereka kesibukan. Takut tidak mampu. Karena dengan kesibukan kerja sehari-hari ada di kantor, di perusahaan, dimanapun. Kedua, ada yang tidak mau karena alasan sudah tua lah. Kita nggak usah ikut campur, cukup yang muda-muda saja. Padahal beberapa orang yang sudah saya intai, yang sudah saya cirikan untuk membantu saya itu semua pada menolak. Dan ada lagi yang berpendapat, saya nggak beranilah. Takut ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, proyek-proyek seperti itu. Waduh, saya sudah kadung menjawab, siap. Sementara teman-teman yang seharusnya bisa membantu, tidak mau membantu dalam keterlibatan secara langsung dalam SK. Karena kita kan secara administrasi saya harus menyiapkan
0: nama-nama
1: struktur bagan, ketua POKMAS, sekretaris POKMAS, bendahara, ada tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas. Sehingga waduh, saya pada waktu juga kelimpungan. Tapi saya nggak bisa maksa warga nggak mau. Dan ini harus tetap berjalan karena kita diberi waktu cuma 2 bulan.
0: Lantas apa yang Bapak lakukan sehingga akhirnya masyarakat mau gitu, Pak?
1: Akhirnya saya juga bersiasat. Saya lihat kita ini kerjanya adalah membahas atau memecahkan masalah banjir. Di RT berapa yang paling fokus? Karena kita ada 3 RT, RT 3, RT 4, RT 5 itu memang titik banjir. Saya lihat yang paling kita titik, saya ambil fokuskan dulu drainase di titik 3, di RT 3. Ada 3 RT yang akan kita selesaikan. Tadinya saya mau masuknya ke RT 5, RT 4, tapi saya kok berpikir kalau saya, karena mengenai banjir ini tidak bisa parsial, harus komprehensif, semua kita selesaikan satu-satu. RT 5 nanti, RT 4 juga nanti, RT yang lain juga nanti. Sehingga saya fokus drainase khusus RT 3, 3 titik. Itu saya fokuskan. Saya bilang sama ketua RT, kalau ketua RT dan warga tidak mau membantu, saya batalkan. Rasakanlah. Ya selama ini banjir rasakan, saya bilang. Itu satu. Ke RT 5 begitu juga. Sebelumnya kami sudah membangun juga drainase yang dibantu oleh DK
0: SDBM itu ya.
1: DPKP. Saya dibantu. Sudah dibuatkan, tapi memang saya beri bilang tadi tidak parsial, tidak bisa, sehingga saya tunda yang selanjutnya lagi. Tahun ini saya kerjakan, insya Allah akhir Agustus ini atau September kita akan melaksanakan di RT 5 untuk drainase lagi. Pada saat itu saya ambil titik di RT 3 dulu saja, mau lihat benar nggak yang kita rencanakan bahwa pekerja kita ini bisa membantu banjir di RW 11 secara umumnya. Lantas secara administrasi ketua RT 3 beserta beberapa orang sebagai panitia di perencana. Sementara POKMAS ini pada waktu itu bukan hanya drainase. Saya juga akan membuat POKBUN, yaitu buruan sae. Kami punya buruan sae tapi tidak bisa optimal karena tadi itu kami hanya menunggu menanti kapan dananya ada atau kapan kami bisa melanjutkan. Kami sudah membuat gitu. Ya tidak. Saya aja ibu-ibu POKBUN, ibu PKK ini sebagai panitia. Karena ini ada kegiatan buruan saya memperbaiki buruan saya Belumbang dan pembelian benih untuk pengembangan dari sayuran. Mereka mau aman. Tinggal untuk di pengawasan. Pengawasan saya aja beberapa teman yang saya yakini mau, namanya hanya beberapa orang tapi di luar nama yang tertulis mereka semua membantu. Jadi akhirnya terlengkapilah syarat-syarat administrasi gitu ya. Udah oke, saya jadi malam itu saya undang mereka. Ini Kang Arlan, saya undang mereka, saya ceritakan dan yakinkan bahwa ini adalah program-program yang kita usulkan. Jadi bedanya prakarsa sama PPPK ini, kita penerima manfaat. Kalau prakarsa ini saya senangnya berani menerima tantangan, saya ingin keterlibatan langsung. di sini kita merencanakan. Kita sendiri, warga sendiri merencanakan.
0: Langsung sesuai dengan kebutuhannya di ya, lapangan gitu
1: kita ya. Kita maunya apa nih? Yang kedua, kita mengerjakan. Kalau kita mengerjakan, ibaratnya kita punya rumah, kita mengerjakan sendiri, maksudnya pasti tanggung jawab kita akan lebih besar. Karena untuk rumah kita sendiri, dan kita diawasi oleh kita sendiri, warga terlibat bekerja, warga terlibat untuk pengawasan, mengawasi kita gitu. Makanya saya bilang, saya pikir ini program bagus dari pemerintah, dan ini kesempatan biar lebih efektif kita langsung kerja. Dan itu kenyataan. Salah satu contoh saya bilang, warga mengawasi. Saya membeli, kita menyiapkan bahan nih untuk bikin drainase, kita belikan pasir pasang. Ada salah seorang ibu yang paham, di fotonya dikirim, "Pak, ini bukan pasir, bukan untuk pasir pasir cor. Ini adalah pasir pasang. Kan gak mungkin untuk pasir pasang terjadi store gitu." Oh, saya bilang alhamdulillah, berarti yang kita inginkan itu terjadi memang. Kita merencanakan, kita melaksanakan, kita diawasi oleh kita sendiri. Dan seorang ibu-ibu itu langsung menyatakan gitu. Saya bilang, "Siap ibu, terima kasih. Itu bukan pasir cor, itu memang pasir pasang, karena kita harus membuat apa namanya, bukan hanya drainase, kanstin untuk pengecoran, kita nanti pesan lagi pasir cor." Itu salah satu bukti memang warga ikut terlibat. Itu membuat kami juga harus berhati-hati dalam hal bekerja, sehingga kita sering waktu kita jalan, berjalanlah proyek ini, dan mengerjakan adalah warga kita sendiri. Ibarat gotong royong. Saat kita gotong royong hari Minggu, hari Sabtu, warga semua kumpul, dan yang bekerja di situ. Kita kan sini nggak cerita kalau tuas, tipe sekolah tipe 4 ini kan, kita tidak tidak bercerita tentang untung rugi, perusahaannya mana, bendera mana. Karena pada waktu itu saya tanya, memang saya mundur lagi. Pada saat itu saya bertanya kepada tim Prakarsa, kalau kita terima ini, bagaimana dengan bendera atau perusahaan apa yang kita pakai? Oh, enggak pakai. Kalau Pokmas, bendera Pokmas apa namanya? Kegiatan Pokmas ini ada langsung bendera langsung. Jadi tidak pakai nama perusahaan. Pada waktu itu, oh, oke, berarti aman. Karena kalau dengan nama perusahaan, kami kan juga enggak bisa apa-apa, kan warga enggak bisa menyiapkan bendera pada saat itu. Saya mundur cerita sedikit. Jadi setelah kita melaksanakan ini, seperti kita gotong royong, warga ngumpul, ngobrol-ngobrol, ngelihat sama kerja. Dan saya pun membantu bekerjaan pada pembuatan vertical garden. Saya sama ketua RT 5, kita bantu ngecat. Dan itu bisa dimasukkan ke dalam honor atau pekerja sebagai tenaga laden. Itulah bedanya. Kalau Pokmasnya kita bekerja langsung, kita tidak dibayar, tapi kita sebagai pekerja. Makanya saya bilang, ini gampang aja sih. Kita gotong royong, kerja sama-sama, di foto ada laporan, kita bisa dibayar.
0: Hasilnya ada gitu.
1: Hasilnya ya? Ada. Kita kerja sendiri, kita dapat duit, kita bayar. Memang dari kita. Kita saya bekerja pada waktu kita sama teman-teman bukan niat mencari duit. Karena kita dikejar waktu, kita bekerja kan ngecor kita sendiri, bantu ngecor. Selesai dihitung. Tukang sampah tadi bantu berapa? Karena sudah kerja sampah siang hanya setengah hari. Setengah hari berapa sih? Catat.
0: Ada pencatatannya.
1: Ada pencatatannya. Oleh sekretaris dan menara, nanti dibayar kita situ. Jadi betul-betul prakarsa yang kami lakukan kemarin melalui Pokmas itu betul-betul memang dari warga dan untuk warga, memang hasilnya juga untuk warga itu sendiri.
0: Oke, menarik. Ini sampingnya ada Bapak siapa ini namanya?
2: Saya dengan Soleh kan.
0: Nah, Pak Soleh. Ya. Pak Soleh sebagai warga RW 11 gitu ya, dengan berbagai program kemudian diajak, diyakinkan hingga mungkin terasa gitu ya. Apa dan bagaimana yang dirasakan dampak dari program ini?
2: Oke, menarik sih Kang. Pertama sih terima kasih ke Pak Rudi ya, sebagai RW. Di RW 11 ini unik, dan saya sebagai ya bapak muda mungkin yang mewakili itu sebenarnya mah horor kalau di RW 11 ya, karena kita rata-rata itu mereka pensiunan yang notabene mereka itu bukan ya orang-orang yang sudah mengerti lah gitu untuk bekerja. Jadi perjuangannya lumayan berat karena saya mengikuti nih Pak Rudi, termasuk saya orang yang mungkin pertama takut untuk terlibat gitu ya. kalau jangankan untuk menjadi pokmas tadi gitu ya, untuk menjadi ketua RT atau bagian dari sekretaris bendahara aja kita bisa sampai seharian itu nggak ada yang mau gitu ya. Okay. Sampai apa istilahnya deadlock itu bisa itu di situ karena pada nggak mau gitu ya. Karena ya lihat dinamika warganya seperti itu ya kita lihat. Nah ini Pak Rudi ini ya menurut saya mah emang cocok di era kita ya. Karena ya mereka kan tipikalnya kita lihat sendiri ya, tadi juga dengar ya. Dan emang harus seperti itu kalau di era kita mah gitu ya. Selain juga keras, terus juga ada bukti gitu. Rata-rata kan kita tadi betul sih kata Pak Rudi, pertama sih kita ragu gitu ya. Karena selama ini benar gak sih yang seperti ini tuh terjadi gitu. Atau ada dana yang masuk segini gitu ya. Karena selama ini kan segini nanti jatuhnya berapa gitu. Nanti jatuhnya ke pembangunan kualitasnya juga jadi seperti apa.
0: Underestimate lah ya gitu ya.
2: Hal-hal itu yang kita malas lah gitu ya. Untuk kita gak mau lah terlibat hal-hal yang seperti itu gitu. Kita ada satu perasaan takut juga.
0: Kalau ada apa-apa nanti kena audit juga gitu.
2: Audit juga terus nanti ya hubungannya juga mungkin haluminaloh merenya gitu ya. Kita juga takut seperti itu. Ah mendingan kita tadinya sih mundur gitu ya maksudnya. Ah mendingan gak usah-usah ikut-ikutan deh gitu. Ya tadi betul sih perjuangannya Pak Rudi meyakinkan terus-terus gitu ya. Di grup RT juga hampir tiap hari Pak Rudi ya. Maksudnya itu pasti wah rame aja Pak Rudi tuh. Sampai ya, sampai akhirnya ya ada hasilnya gitu ya. Kita melihat juga ternyata ada hasilnya. Satu, dua orang gitu mulai terlibat terus kelihatan hasilnya juga. Ya mulailah gitu. Kenapa enggak ya gitu ya kita toh. Ini ternyata benar juga, terus dari kita, untuk kita juga. Terus lagi, kenapa enggak ini juga buat jadi ladang amal juga gitu ya. Selain untuk kita juga nikmatin juga, ya mungkin karena rata-rata kita itu usianya pensiunan ke atas mas. Rata-rata mereka sudah merapat ke masjid gitu ya, bapak-bapak itu.
0: Sudah fokusnya akhirat gitu ya.
2: Kalau fokus ke dunia mah mereka kadang, udah cukuplah rata-rata gitu ya. Nah, kalau kita ke situ larinya ya semangat gitu. Alhamdulillah sekarang yang pensiun itu malah produktif ya Pak ya. Malah kita lihat kita yang muda jadi malu gitu. Malah ku bapak-bapak ini. Karena yang mudanya sedikit tapi bapak-bapaknya banyak. Tapi bapak-bapaknya semangat gitu ya. Kenapa kita enggak? Ya sedikit-sedikit kita mulai merapat nih gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan nih sebagai anak mudanya gitu ya. Walaupun ya ujung-ujungnya tetap apa-apa teh nu muda gitu ya padahal belum tentu tapi ya itu ya kita belajar juga lah dari mereka gitu ya gimana bersosialisasi dan meyakinkan ya. Alhamdulillah sih hasilnya sudah mulai kerasa banget gitu ya. Sampai sekarang mungkin saya termasuk orang yang tinggal menikmatin gitu ya. Karena ini kerja keras orang tua kita termasuk Pak Rudi dan timnya gitu ya. Yang dari awal ya saya tahu sendiri gitu ya. Saya juga termasuk yang underestimate tadi katakan benar gitu. Nah sekarang kita mah tinggal nerusin aja gitu yang muda mah gitu ya.
0: Sudah cuma digebrak oleh Pak Rudi gitu ya.
2: Cuman dia standarnya berat gitu. Buat kita aja. Alas yang kayak maksudnya kan mau gak mau regenerasi itu harus ada harus gitu ada, ya. Betul. Nah emang ya Pak Rudi ini ya termasuk dua kali ya Pak Rudi sekarang ya. Dua ya karena itu betul. Tadi ya pasti gak akan mau tiga kali bisa empat kali Pak. Saya yakin itu. Karena alas standarnya berat apalagi sekarang udah mulai agendanya banyak banget. Karena apapun itu biasanya sih kita dapat informasinya cukup lah gitu dari beliau. Karena informasi dari kecamatan, dari apa yang beliau ikutin itu pasti kita dapat update gitu ya.
0: Baik, ini dia ya.
2: Itu yang kita tahu, ini satu sisi kita bangga sebagai RW 11. Sisi lain juga untuk regenerasinya kita, alasnya kumaha berat.
0: Gening apa yang dilakukan sama Rudi teh seberat ini gitu ya. Ini buat warga enak.
2: Padat gini agendanya gimana hidup sehari-harinya gitu ya. Sebenarnya kalau yang muda mah kan kita masih berjuang lah gitu ya. Ya itulah dinamikanya. Atur nuhun Pak Rudi, atur nuhun bapak-bapak di RW 11 semuanya ya. Sudah berbuat banyak ya gitu ya banjir kita tuh teratasi, sampah juga udah nggak jadi isu gitu ya. Sekarang kita udah tinggal tertibnya gitu ya. Tapi tetap terus berbenah sih ya seiring dengan perkembangan zaman dan ini maksudnya dengan program-program pemerintah kita intinya sih kita mah ya sudah nyaman lah gitu ya tinggal nanti program kedepannya pengembangannya mungkin
0: seperti apa dan bagaimana gitu. Betul, ya untuk siap. Generasi selanjutnya ini menarik untuk Anda juga pendengar boleh silakan Anda bisa WhatsApp ke kami di 0811-220-9760 ya ini ada siapa yang apresiasi untuk warga RW 11 ya. Ankit untuk kegiatan prakarsa dilakukan lewat POKMAS di tahun 2025. Kendala utama POKMAS adalah waktu SDM dan keuangan karena uang dari pemerintah akan dibayar belakangan atau bertahap katanya. Masalah keuangan untuk prakarsa perlu menjadi perhatian Pemkot Bandung untuk dibayar di depan sehingga tidak menyulitkan keuangan ditalangi dulu oleh pihak RW atau pribadi warga ya. ini Pak Husein Ketua RW 07 gitu ya. Oke, Anda juga boleh tanya juga, pendengarnya bisa di WhatsAppkan di 08 11 220 9760. Kita akan rehat dulu sejenak, tetap bersama kami.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di siang hari ini, edisi Kita Indonesia dengan topik mengatasi banjir menguatkan warga. Ini kisah RW 11 bergerak bersama Pokmas, ya, bersama Pak Rudi Simatupang, Ketua RW 11 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, ya. Ini ada juga yang merespon juga, ada Pak Sudiman Bonaparte, ya. Selamat Ketua RW 11 Antapani Kidul Pak Rudi yang sudah menjalankan peran melaksanakan program Prakarsa 2025. Semoga terus maju dan sejahtera warganya. Ini Sudiman, Ketua DKM Al-Hikmah RW 8 Kelurahan Antapani Kidul. Seperti itu Pak Rudi, ya.
1: Siap Pak Ketua,
0: ya. Ini pun juga tadi mungkin Pak Rudi tanggapannya, ya, dari Pak Husen, Ketua RW 7 Pak, ya, Antapani Kidul. Kendala utama Pokmas katanya Pak, waktu, SDM dan keuangan, karena uang dari pemerintah akan dibayar belakangan atau bertahap. Pak, responnya seperti apa Pak?
1: Baik, selamat pagi menjelang siang Pak Husen atau Ustadz Husen, Ketua RW 07. Memang itu salah satu tantangan kami Pak. Itu yang saya sampaikan tadi di awal, apakah kami mampu, sanggup apa tidak melaksanakan ini. Sedikit banyak saya juga paham lah, proyek itu selalu setelah dikerjakan baru diselesaikan. Sementara kita Bapak sebagai Ketua RW juga tahu bahwa keuangan RW itu dari mana gitu. Namun kita di sini butuh keberanian. Saya bilang tadi, keberanian untuk mengambil resiko, sehingga kalau kita benar

0: dan alhamdulillah mudah-mudahan kita benar dan kita juga bisa melihat ya, kita bisa melaksanakan juga dengan benar. Sehingga alhamdulillah begitu bahagianya, begitu komen dari warga, Pak RW membawa payung, terima kasih telah membangun drainase, memperbaiki drainase sehingga rumah kami tidak banjir lagi. Secara langsung lab sampaikan melalui video ke dalam grup RW. Aduh, itu bahagianya Pak Husein. Namun saya juga nggak bisa membayangkan apabila kerjaan saya gagal, hujatan seluruh warga RW 11 kepada saya sudah siap itu sebetulnya. Namun alhamdulillah karena kita niat baik, kita dengan tulus insya Allah, dan dilaksanakan oleh warganya sendiri, dan saya yakin, dan itulah hasilnya yang disampaikan. Dan ini kejadian menarik nih Kang Aran, kalau boleh saya cerita. Kemarin sore ada warga RT 03 sedang meminta surat keterangan kepada saya. Pada saat menandakan tanda tangan surat itu, saya ditelepon oleh Ibu Seklur, Ibu Kenny, pemberitahuan bahwa hari ini saya diundang untuk hadir di sini. Setelah sambil tanda tangan, saya telepon, ngobrol-ngobrol, dan selesai. Terima kasih Ibu Seklur. Ada apa Pak, kata warga saya. Saya bilang, saya besok diminta hadir untuk menyampaikan tentang kegiatan POKMAS, dan itu masalah judulnya menguak banjir misalnya. Oh, betul Pak RW. Saya saksinya loh. Biasanya rumah saya banjir, terbukti hari ini kami udah gak banjir lagi. Bener Pak. Ah, jangan karena mau diminta, saya bilang, jangan mau mentang-mentang mau dikasih surat. Enggak, betul Pak RW, alhamdulillah. Terima kasih, kami merasakan kok kerja RW dari pekerjaan Pak RW tentang membuat drainase, memperbaiki drainase yang di depan rumah kami. Terima kasih Pak RW. Ini kejadian real yang saya rasakan dan itu membuat kami bangga dan semangat. Sehingga akhirnya kami sekarang sedang melaksanakan POKMAS untuk 2026. Setelah 2025 dianggap berhasil dan 2026 juga kami diminta melaksanakan POKMAS lagi. Dan saya, Kang Arlan, tidak seperti seruat di awal pertama. Begitu saya bersedia, disurati dari kelurahan, saya jawab, saya minta ke beberapa teman, juragan, bantu saya juragan, siap komandan. Bos, bantu kita mau, lanjut, siap. Saya bikin SK, gampang banget. Hari ini, hari kedua, saya membangun drainase di RT2. Di RT lain lagi kita bangun, RT3 tuntas. Saya bangun di RT2, sekarang hari ini hari kedua saya membangun drainase. Mudah-mudahan seminggu atau 10 hari ke depan itu kerja selesai dan kami juga akan merasakan. Dan saya pengen kerjaan kami ini bisa berhasil guna sesuai seperti harapan kami semua. Sehingga yang tadinya kita selalu kalau hujan tergenang banjir, insya Allah itu tidak akan terulang lagi. Insya Allah. Okay. Gitu Pak Husein.
1: Baik ya. Ini kemudian Pak, di waktu kita yang cukup tipis ini gitu ya, boleh mungkin disampaikan juga terkait dengan dipakai apa saja katanya gitu Pak Ewe. Dari mulai infrastruktur, anggaran yang dipakai di RW 11 gitu ya, entah mungkin untuk pengelolaan sampah atau ketahanan pangannya, buruan saenya, ini seperti apa, kemudian transparansinya seperti apa Pak, kurang lebih 2 menit Pak.
0: Baik, terima kasih. Kami sudah menyiapkan sebenarnya melalui rembuk warga apa yang kita butuhkan sekarang dan kita akan laksanakan sekarang. Seperti contoh, saya membuat surat kepada Pak RT, kepada LKK deh, bukan RT saja. Saya ada rencana membuat, kok dulu seperti repelita ya, kalau sekarang saya membuat rencana kegiatan 5 tahun melalui prakarsa. Tahun 2025 sudah kita laksanakan, kita perbaikan drainase, kita membuat litangkit, literasi, taman bacaan. Kita sudah memperbaiki kantor area, selama ini bocor, alhamdulillah sekarang sudah layak menjagap sebagai kantor, sudah kita dak, kita cat, sudah cantik. Itulah namanya kantor RW yang sebenarnya. Dan saya juga membuat buruan saya. Dan kami dari buruan saya ini hampir setiap Jumat, itu nama Jumat Berkah. Kami membagikan warga melalui jamaah di Masjid Baitul Mumin, itu membagikan sayur organik secara gratis. Jadi kita setiap habis sholat subuh, hari Jumat, itu peserta yang ikut pengajian, habis sholat subuh kita pengajian, termasuk ustadznya, kita taruh di depan pintu, dua di pintu kiri kanan, itu satu bakul, maksudnya dua bakul, suruh warga memilih sayur itu sendiri. Kadang kita sholat subuh, kita bagikan subuh, atau kadang kita di saat habis sholat Jumat, bapak-bapak. Dan ini pun sudah disiapkan oleh tim buruan saya, Pak RW, besok untuk Jumat berkah, sayur sudah standby.
1: Wah, mantap.
0: Ini ya, dari prakarsa. Karena kemarin kami ada bantuan dari prakarsa ini, bibit itu ada 5 macam. Terong, ungu, unggulan. Bonteng, unggulan. Pak Choy, bayam Brazil, kangkung. Itu dibagikan kami oleh, saya usulkan dari prakarsa. Dibelikan, dan semua harus bibit unggulan, harus bibit unggul yang betul-betul nomor satu. Saya pesan kepada ibu-ibu tim prakarsa, tim buruan saya, tolong dibelikan. Hasilnya seperti ini, kami alhamdulillah bisa menerima. Dan saya juga membuat untuk 2026 seperti kita kerjakan sekarang, saya drainase juga. Dan saya menambah Blumbak satu lagi. Selesai pembangunan drainase, kami akan membangun lagi Blumbak untuk menambah sayur-sayuran, ya bisa ketahanan pangan tadi. Dan saya juga membuat usulan 2021 sampai 2029, dan itu akan sebuat baleho ukurannya 5x4 meter. Di situ warga bisa melihat apa sudah dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dikerjakan. Sehingga itu saya serahkan kepada warga. Warga menyampaikan. Sehingga ini saya ada unik nih. Tadi malam di Japri saya, Pak RW, usulan saya, tolong perbaiki tiang bendera yang 7 Agustus itu sudah jelek karena dari bambu. Padahal saya masukkan itu ada prakasa. Dan prakasa itu untuk apa? Mereka ada mengusulkan pengaspalan jalan, ada perbaikan jogging track, ada perbaikan penambahan safety mirror, dan itu penambahan CCTV, perbaikan, minta ibu-ibu dari PKK itu kantor RW tolong dilebarkan, besarkan, sehingga kami bisa memeriksa Bu Mil, siapkan tempat tidur untuk Bu Mil. Saya nggak tahu bisa apa nggak di prakarsa, tapi memang saya buka, dan saya menganggap alhamdulillah itu berhasil karena semua orang komen, sehingga tidak tahu apapun, yang penting ini kami sampaikan gitu. Dan satu lagi
1: yang tampung saya, aspirasinya gitu ya.
0: Ya, saya tampung. Satu lagi yang saya membuat juga agak geli, tapi ya udahlah, ini tanda buktinya. Kita di situ punya air isi ulang. Air isi ulang itu adalah gebrakan dari RW yang kita sebut, mungkin kalau ada di pemerintahan, BUMN, BUMD. Kita namanya BUMRW. Air isi ulang. Kalau RW bekerja sama Masjid Baitul Mukmin. Mereka bilang sama saya, Pak RW, tolong dong, karena ini belum bersoft lane.
1: Satu menit lagi, Pak.
0: Belum selesai, soft launching, belum launching, baru soft launching aja. Mereka minta, Pak RW, tolong dong, air usulang tuh di share nomor teleponnya biar kami warga tahu. Itu salah satu. Jadi ya, mereka mengucapkan apa yang dipikirkan, sampaikan, akhirnya yang saya maksud tuh akhirnya berhasil, walaupun saya tadinya hanya untuk pekerjaan prakarsa saja gitu, tapi udah merembet ke mana, ya udahlah kami terima. Cuma saya cuma bersyukur, berarti warga kita sendiri peduli akan kemajuan kita.
1: Itu ya, Pak, indikatornya. Oke, baik, tentunya juga Kang Soleh sebagai warga, mungkin terakhir ada yang disampaikan dengan adanya program prakarsa ini, seperti apa yang dirasakan oleh warga, Pak?
2: Oke, siap. Dari warga sih pertama terima kasih ya, karena prakarsa ini sudah terasa gitu ya sama kita. Tinggal mungkin tadi melanjut tadi ya, masukan dari Pak RW 7 mungkin ya. Nah, untuk proses sepertinya seperti apa, karena itu menjadi kendala gitu untuk bergeraknya ya. Untuk ya tadi pencairan dana dan sebagainya, karena mau gak mau gak semua RW juga mempunyai keberanian. Dan mungkin ya tadi butuh keberanian, dan itu kan tidak semua bisa gitu ya.
1: Betul.
2: Hanya Pak Rudi mungkin yang berani gitu ya, dan terukur gitu ya. Itu mungkin bisa dibantu juga untuk tim prakarsanya, seperti apalah supaya tidak hanya RW 11 saja yang bisa melakukan sosialisasinya, seperti apa nanti semua RW bisa merasakan juga prakarsanya, karena emang prakarsa ini sangat terasa gitu ya. Mudah-mudahan terus bisa berkembang lah dalam segala hal, sehingga kita bisa merasakan gitu ya apa yang selama ini pemerintah kita perjuangkan gitu. Karena selama ini kan kita hanya dengar dan seperti ya, image-nya kurang bagus lah. Nah dengan prakarsa ini ya ujung-ujungnya ya ke kinerja pemerintahan juga menjadi lebih baik gitu. Okay. Dari kitanya. Mungkin itu saja.
1: Baik, ini menarik juga untuk Anda juga pendengar nanti bisa juga mungkin main gitu ya ke RW 11 gitu ya. Untuk studi banding seperti apa dan bagaimana yang dilakukan juga perjuangan Pak Rudi. Barangkali Anda sebagai ketua RW pun juga mengalami berbagai kendala. Bisa sharing nanti ya Pak ya.
0: Siap.
1: Pak Rudi main ke RW 11.
0: Siap.
1: Baik, tentunya terima kasih Pak Rudi sudah hadir. Siap. Di studio Persatuan RW Bandung. Pak Soleh, hatur nuhun juga.
2: Sama-sama.
1: Ya, dan tentunya itu tadi pendengar perbincangan kami mengenai bagaimana mengatasi banjir, menguatkan juga warga, kisah RW 11 bergerak bersama Pokmas ya, bersama Pak Rudi Simatupang, Ketua RW 11 Kelurahan Antapani Kedua Kecamatan Antapani Kota Bandung. Terima kasih juga tadi ada Pak Husen juga, Teh Nopa di Karangnunggal yang juga menyimak, Teh Ayah di Tasik juga ini pada nyimak juga ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga untuk warga Tasik dan juga Karangnunggal ya. Haturun, terima kasih Pak Husen juga dan juga untuk Anda pendengar dimanapun yang sudah bersama kami. Tepat tadi pukul 11 kami hadirkan juga Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Blomberg, good chance for Helmersen, good save. Nice run.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jauhfar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

3 gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayajati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika aku datang segera bunyikan konfeti. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agri.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos pra-Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Porprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Kornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1945.

Pendengar dari ruang, sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Muhtar Sunianto bin Usu Herman, tepat tanggal lahir Bandung 4 Maret 1956, agama Islam, pekerjaan, wira usaha, tepat kediaman di Jalan Dr. Suparno Selatan nomor 1, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwakarta Utara, Kabupaten Banyumas, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 26 November 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan

dengan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini. Kami informasikan juga untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Tepat nanti pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat di pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini. Pendengar, kalau Anda mungkin yang termasuk suka makan pedas, ya, ini biasanya penambah nafsu makan alami yang ketika Anda nambah sambal, otomatis nambah porsi biasanya. Makanan pedas ini menjadi bagian yang cukup dekat ya dengan kebiasaan makan orang Indonesia. Mulai dari sambal, seblak, ayam geprek, sampai berbagai masakan berbumbu-bumbu cabai. Sensasi pedas ini membuat makanan tuh terasa lebih nikmat gitu ya bagi sebagian orang. Tapi di balik sensasi ladanya itu, pendengar, muncul anggapan bahwa makanan pedas itu juga bisa membantu tubuh membakar lebih banyak kalori. Apakah benar seperti itu? Anggapan ini ternyata tidak sepenuhnya keliru, tetapi efeknya ternyata tidak sebesar yang sering dibayangkan. Salah satu senyawa yang banyak diteliti cabai adalah capsaicin, yaitu senyawa yang memberikan rasa pedas, pendengar. Nah, sejumlah penelitian menemukan bahwa capsaicin ini bisa mengaruhi pengeluaran energi dan oksidasi lemak dalam tubuh. Namun, efek tersebut cenderung kecil dan tidak bisa dijadikan satu-satunya cara gitu untuk mengendalikan berat badan. Ya, yang ada gitu ya, malah nambah nasi. Jadi ketika mengkonsumsi makanan yang mengandung capsaicin, tubuh itu bisa mengalami peningkatan yang namanya termogenesis atau proses produksi panas. Proses ini membutuhkan energi sehingga secara teori bisa membuat tubuh menggunakan lebih banyak kalori. Namun sebuah tinjauan sistematis dan analisis yang diterbitkan di tahun 2021 menemukan bahwa capsaicinoid ya itu bisa meningkatkan resting metabolic rate atau jumlah energi yang digunakan tubuh saat beristirahat. Penelitian tersebut memperkirakan meningkatnya sekitar 34 kalori per hari dibandingkan placebo. Penelitian lain juga menemukan adanya peningkatan pengeluaran energi setelah konsumsi capsaicin. Namun, para peneliti menekankan bahwa besarnya efek tersebut itu relatif kecil. Artinya, makan makanan pedas memang bisa membuat tubuh menggunakan sedikit lebih banyak energi, tetapi bukan berarti sepiring makanan pedas bisa membakar banyak kalori secara otomatis gitu ya. Jadi yang tadinya membakar lemak pakai yang lada-lada, tapi malah nambah sanguk.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Bandung siang ini.

0: Lintas Informasi.
1: Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung bergerak cepat menangani masalah lingkungan di kawasan Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau, tepatnya di area depan bangunan 69 Padel Club. Pemkot Bandung ini akan menggelar proyek ganda di area depan lapangan padel Jalan Riau tersebut, yakni penataan ulang trotoar sekaligus penanaman pohon-pohon peneduh baru secara bersamaan. Penanaman ulang ini dilakukan sebagai langkah pemulihan lingkungan setelah 10 pohon peneduh di lokasi tersebut ditebang tanpa izin demi meningkatkan visibilitas atau keterlihatan videotron di area lapangan padel. Informasi selanjutnya, pendengar, pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Terdistrik di Kabupaten Bandung Barat, Edi Syafrudin angkat bicara mengenai kondisi sarana dan prasarana di SMP 2 Ngamprah yang mengalami kerusakan. Diketahui sejumlah fasilitas di sekolah tersebut mengalami kerusakan, mulai dari kaca jendela pecah, dinding dan pintu rusak, hingga bagian tembok dan atap yang membutuhkan perbaikan. Kondisi kamar mandi juga menjadi perhatian. Berdasarkan pantauan di lokasi, masih terdapat toilet yang belum dilengkapi pintu, sehingga dinilai perlu segera ditangani untuk menunjang kenyamanan siswa dan kegiatan belajar mengajar. Distrik telah kembali melakukan monitoring ke SMP 2 Ngamprah atas arahan Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail. Menurut Edi, sejumlah persoalan yang sebelumnya disampaikan pihak sekolah mulai ditindaklanjuti. Salah satunya terkait papan tulis yang sebelumnya dilaporkan mengalami kerusakan.
0: Bandung siang ini.

dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati

dan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bringer, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar. Okay. Karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu. Okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung siang ini.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting, BPBD Kabupaten Cianjur telah mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Pemkot Bandung mengirim bantuan tangki air di kawasan Cihanca, Kota Bandung. Warta Jabar Siang, Kamis 20 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat sebanyak mencatat 125.493 laporan aduan kasus penipuan keuangan masuk ke Indonesia Anti-Scam Center sepanjang periode November 2024 hingga 30 Juni 2026. Tingginya angka laporan tersebut mengindikasikan masih maraknya berbagai modus penipuan transaksi keuangan digital di wilayah Jawa Barat. Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, mengungkapkan bahwa sebaran laporan penipuan keuangan terdistribusi di seluruh dan kabupaten di Jawa Barat. Wilayah dengan konsentrasi penduduk serta aktivitas ekonomi digital yang tinggi mendominasi jumlah aduan yang diterima oleh IASC. Selain tiga daerah tersebut, aduan dalam jumlah besar juga dicatat oleh Kabupaten Bekasi dengan 11.221 laporan dan Kota Depok sebanyak 10.402 laporan. Sementara daerah dengan jumlah aduan terendah tercatat berada di Kabupaten Pangandaran sebanyak 441 laporan dan Kota Banjar sebanyak 328 laporan. Berdasarkan klasifikasi modus penipuan, skema transaksi belanja online menjadi ancaman yang paling dominan di tengah masyarakat. Modus penipuan belanja online tersebut tercatat mendominasi dengan 23.568 laporan. Ragam modus lainnya juga turut marak menyasar masyarakat, di antara penipuan penawaran kerja sebanyak 5.779 laporan, penipuan via media sosial 4.950 laporan, penipuan modus berhadiah 4.649 laporan, hingga phishing sebanyak 4.028 laporan, dan modus seperti social engineering penyebaran file APK via WhatsApp 1.460 laporan, hingga pinjaman online fiktif 1.275 laporan. Melihat tingginya angka penipuan tersebut, OJK Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan literasi keuangan digital. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan atau mentransfer uang kepada pihak yang tidak dikenal. Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur telah mendistribusikan air bersih pada penerima manfaat yang mengalami kekeringan, sekitar 50.000 liter air bersih untuk 1.407 kepala keluarga. Yan Sofian melaporkan.
1: Kemarau panjang sejak bulan Juni hingga Agustus 2026 yang disebut El Nino sangat dirasakan oleh semua warga di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Cianjur. Dari kemarau itu berdampak pada beberapa warga yang mengalami kekeringan hingga permintaan air bersih ke BPBD terus berdatangan baik melalui surat maupun melalui pesan singkat. Dengan banyaknya permintaan air bersih pada BPBD, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira menjelaskan sekitar 50.000 liter air bersih sudah didistribusikan.
2: Nah ini sudah kita distribusikan hampir 50.000 liter air ya. Ini dengan penerima manfaat hampir 1.407 kakak dengan jumlah jiwa 1.407 kakak ya. 1.407 kakak. Nah, ini sudah menerima manfaat terkait dengan pendistribusian air bersih dari BPBD Cianjur. Nah, adapun untuk permintaan sampai saat ini kita masih ada juga ya. Kemarin terakhir itu di hari di hari Senin kita mengirimkan ke Desa Sukaraharja. Ya.
1: Sedangkan untuk pengiriman air bersih itu untuk sementara wilayah utara terlebih dahulu, dan BPBD berkolaborasi dengan PDAM dan PMI.
2: untuk saat ini kita masih melakukan pendistribusian ini di wilayah Cianjur Utara dulu. Dan ini permintaannya berulang-ulang ya, ada beberapa kecamatan tuh Haruangi tuh selalu berulang juga mintanya ke kita. Terus Cibubur juga termasuk ini yang paling banyak juga, Mandai juga, Sukaluyu juga, termasuk Karangtengah juga ya. Tapi kita juga berkolaborasi dengan pihak PDAM dan pihak PMI supaya nanti dengan armada satu ini kalau kita bersinergi berkolaborasi dengan PDAM dan PMI ini bisa terfasilitasi juga gitu.
1: Termasuk untuk pengiriman air bersih ke wilayah selatan, namun dengan jarak tempuh cukup jauh ke atas samudra, seharusnya ada penambahan 2 tangki untuk melayani pasokan air bersih ke beberapa wilayah yang mengalami keringan. Namun dengan armada 1 tangki berkat kerjasama dengan PDAM dan PMI bisa terpenuhi untuk pasokan air bersih pada warga yang mengalami kekeringan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan ungkapkan berbagai capaian manis yang telah ditorehkan oleh Pemprov sepanjang tahun ini dan target yang akan dilakukannya di tahun yang akan datang untuk mewujudkan Jabar Istimewa. Wildan Pratomo melaporkan.
3: Dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-81, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang berhasil ditorehkan selama tahun ini untuk mewujudkan Jabar Istimewa. Hal tersebut diungkapkannya kemarin seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat. Erwan mengatakan berbagai capaian manis seperti penurunan angka stunting hingga 15,9% dari yang semula 31% pada 2018, peningkatan indeks pembangunan manusia hingga kesejahteraan masyarakat menjadi segelintir capaian manis yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, dikatakan Erwan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga ke depan terwujudnya Jabar Istimewa untuk kemaslahatan masyarakat bisa diwujudkan.
4: Banyak capaian yang sudah kita raih dan juga masih banyak PR yang harus kita segera selesaikan, diantaranya adalah pengangguran yang insya Allah akan segera kita tuntaskan di tahun 2027 yang akan datang, juga rumah ya kemiskinan juga terus kita kurangi sehingga di akhir masa periode saya dengan Pak Gubernur kemiskinan di Jawa Barat menurun tajam, pengangguran menurun, IPM kita meningkat, indeks Gini kita juga tidak semakin melebar, dan itu PR-PR yang sedang kami kerjakan.
3: Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Herman mengatakan sejumlah pekerjaan rumah besar seperti penurunan angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, hingga peningkatan layanan dasar bagi masyarakat menjadi persoalan serius yang menjadi konsen pemenahan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.
5: Tanya kita 0,1%. Ya, tapi Pak Gubernur, Pak Wagub juga mengharapkan bisa 0,5. Nah, kami sekarang sedang menskenariokan penurunannya bisa 0,5 sampai dengan akhir masa jabatan. Dan itu bukan pekerjaan ringan, makanya sekaligus saja kepada ASN Pemda Provinsi Jawa Barat ya harus siap-siap karena kita harus melipatkan kinerja, melipatkan kecepatan ya, karena kalau tidak ya malu dong sama masyarakat. Dan pimpinan sudah memberikan contoh, ya tinggal kami di birokrasi bisa-bisa, dan saya yakin bisa.
3: Ia pun meyakini dengan kolaborasi besar bersama seluruh pihak termasuk masyarakat, terwujudnya Jabar Istimewa akan senantiasa bisa diwujudkan untuk kemajuan masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, 23 Pascal Shopping Center berkolaborasi dengan Play Plus Indonesia untuk pertama kalinya menggelar Festival Bermain Anak Indonesia 2026 di Kota Bandung pada 17 Agustus hingga 23 Agustus 2026. Berikut laporan yang disampaikan Yosep Matondang.
6: Menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, 23 Pascal Shopping Center berkolaborasi dengan Play Plus Indonesia untuk pertama kalinya menggelar Festival Bermain Anak Indonesia 2026 di Kota Bandung. Kegiatan ini berlangsung pada 17 hingga 23 Agustus 2026 di Atrium Hejo 23 Pascal Shopping Center, Kota Bandung. Festival ini memberikan pengalaman kepada anak-anak melalui kegiatan yang interaktif dan menyenangkan dengan memadukan permainan, kreativitas, budaya, entertainment, hingga community experience. Salah satunya dengan menghadirkan berbagai permainan tradisional dari Sabang hingga Merauke seperti lompat karet, engklek, cutik karet, hingga sepak bulu ayam. Rimba, panitia penyelenggara Festival Bermain Anak 2026, menyambut festival ini juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi hingga jiwa sosial mereka melalui berbagai permainan tradisional yang mendorong interaksi dan kerjasama.
7: Oke, dalam hal permainan tradisional ini, kita kan seperti yang kita tahu juga tadi banyak di era ini tuh orang-orang lebih individualisme gitu ya kan. Tapi dengan beberapa permainan tradisional yang kita ada di sini gitu, beberapa itu melatih kerjasama mereka. Jadi contohnya kayak melompat karet, itu kan harus dimainkan sama beberapa orang. Terus kayak permainan cublak-cublak suang, belum lagi permainan telepon kaleng yang membantu komunikasi gitu. Anak-anak saling berkomunikasi satu sama lain, jadi kayak gitu. Jadi ini sangat berperan besar sih kak untuk mendukung terkait jiwa sosial anak-anak dan juga masyarakat, terus juga untuk melatih kerjasama satu sama lain melalui permainan tradisional.
6: Antusiasme tak hanya dirasakan oleh anak-anak yang ikut bermain, namun juga oleh para orang tua yang turut menemani buah hati mereka. Hal ini seperti yang dirasakan oleh Triani, warga asal Bandung. Dirinya menilai acara seperti ini dapat menjadi kesempatan untuk mengenalkan kembali permainan tradisional yang sudah jarang diminati oleh anak-anak.
7: Lumayan penting ya, karena kan anak-anak sekarang kan mainnya jarang yang kayak nggak pernah yang kayak gini ya. Jadi di sini juga ngenalin ke anak aku sih permainan-permainan ini, dan emang dia belum pernah tahu juga gitu. Dia umurnya 4 tahun, di sekolah ya mainnya biasa playground yang kayak gitu biasa. Dan di sini dia jadi tahu permainan-permainan lama ya. Tadi baru nyobain ya permainannya semuanya.
6: Selain permainan tradisional, festival ini juga akan dimeriahkan dengan beragam kegiatan budaya dan kreativitas seperti pagelaran tradisional, penampilan khusus tari Jaipong, hingga drama musikal Barudak Nusantara. Rangkaian kegiatan juga akan dilengkapi dengan flash mob, workshop membuat dan menghias layang-layang, lomba mewarnai, serta berbagai aktivitas menarik lainnya. Festival Bermain Anak 2026 terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis bagi keluarga yang ingin menikmati berbagai aktivitas seru selama periode libur kemerdekaan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 1.088 warga binaan di Lapas Narkotika kelas 2A Bandung, Jelekong, Kecamatan Baleendah mendapat remisi dalam hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 12 orang langsung bebas dan kembali ke tengah masyarakat. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengatakan pemberian remisi ini menjadi bagian dari proses pembinaan sekaligus kesempatan bagi warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat. Hal itu disampaikan KDE saat menghadiri pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lapas Narkotika kelas 2A Bandung di momentum HUT RI 81 di 2026 ini. KDS mengapresiasi jajaran Lapas Narkotika kelas 2 Bandung yang juga terus memberikan pembinaan pendidikan, keterampilan, dan kegiatan produktif kepada warga binaan. Ia juga menilai kemampuan warga binaan dalam menghasilkan berbagai produk UMKM hingga menampilkan seni dan budaya menunjukkan bahwa proses pembinaan dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke masyarakat. Untuk juga mendukung kemandirian mereka, Pemkab Bandung menyiapkan sejumlah program melalui Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Koperasi dan UMKM. Salah satunya program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan yang dapat dimanfaatkan warga untuk memulai usaha. Selanjutnya, pendengar, seminar edukasi CML Leukemia mendorong pasien untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan kepatuhan dalam pengobatan. Dwiana Saputra melaporkan.
8: Komunitas CML dan GIS Jawa Barat menggelar seminar edukasi untuk para pasien CML, yakni Chronic Myeloid Leukemia, yang bertepat di ruang konferensi lantai 5 gedung Fresia Ilmu Penyakit Dalam RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kegiatan tersebut mengangkat tema memahami kesehatan metabolisme dan endokrin pada pasien CML dan GIS. Ketua CML dan GIS Jawa Barat, Adrian Rahmatsyah, ini mengatakan kegiatan edukasi menjadi bagian penting dalam mendampingi pasien agar tidak hanya tidak hanya memahami penyakitnya, tetapi juga lebih peduli terhadap kondisi tubuh. Insert 1. Menurut Adrian, kepatuhan dalam menjalani terapi merupakan salah satu hal yang perlu terus ditekan kepada pasien karena pengobatan CML membutuhkan proses jangka panjang dan pemantauan secara berkala. Ia berharap melalui seminar tersebut para pasien dapat memperoleh informasi terpercaya sehingga lebih percaya diri dalam menghadapi pengobatan dan tidak mengambil keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis. Seminar tersebut menghadirkan Dr. Irani Panji Fianza, MSc, SPPD, subspesialis sebagai salah satu pemateri yang membahas evaluasi efek samping terhadap kesehatan umum serta keberhasilan dan respon pengobatan jangka panjang dari terapi target. Materi tersebut memberikan gambaran kepada peserta bahwa pengobatan TKI atau terapi target perlu disertai pemantauan kondisi kesehatan secara menyeluruh. Dr. Irani pun menjelaskan bahwa terapi TKI memiliki peran penting dalam pengobatan CML, namun penggunaannya tetap perlu dipantau karena setiap pasien dapat memberikan respon dan mengalami efek samping yang berbeda.
9: Ya. Nah, jadi kalau cerita begini ke Pak Ari, gitu ya, kok rasanya nggak mungkin gitu. Nah kebetulan saya kenal dengan Dr. Maya, gitu. Makanya saya minta ke Dr. Panji, dok, boleh nggak kita ngadain acara ini, topiknya ini, boleh. Kita ngundang Dr. Maya, kan gitu dok ya. Akhirnya satu hari itu kan selesai dok. Jadi berapa jam, 4 jam kalau nggak salah sih. Saya prosesnya selesai, dokter. Kita undang ustazahnya gitu ya, undang gurunya, dan ustazah itu kan belum.
8: Ia menambahkan, berbagai keluhan yang dirasakan pasien selama menjalani terapi sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai sesuatu yang biasa tanpa dilakukan evaluasi. Menurutnya, komunikasi antar pasien dan dokter sangat penting agar setiap keluhan dapat dinilai dengan tepat dan dokter dapat menentukan langkah yang sesuai berdasarkan kondisi masing-masing pasien. Dalam pemaparannya pun, Dr. Irani juga menekankan pentingnya pemantauan terhadap kesehatan umum selama menjalani terapi jangka panjang. Pemeriksaan dan kontrol secara rutin diperlukan untuk membantu tenaga medis untuk mengevaluasi respon pengobatan sekaligus memperhatikan kemungkinan munculnya efek samping yang dapat mempengaruhi kondisi pasien. Seminar juga menjadi ruang bagi para pasien untuk memperoleh pemahaman mengenai pentingnya mengenai pentingnya mengalami perubahan pada tubuh selama menjalani terapi. Dalam informasi yang tepat, pasien diharapkan dapat lebih cepat menyampaikan keluhan kepada dokter sehingga kondisi kesehatan dapat dievaluasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius lagi.
0: Informasi terakhir pendengar, krisis air bersih di kawasan Cihanja, Kota Bandung, Pemkot Bandung mengirim bantuan tangki dan mendorong pembangunan sarana air bersih. Ate Burhanuddin melaporkan.
10: Wali Kota Bandung M. Farhan mengakui adanya persoalan krisis air bersih di kawasan Cihanja, Kelurahan Cimbeluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kondisi tersebut dipengaruhi sulitnya akses terhadap sumber air di kawasan pemukiman warga. Farhan mengatakan salah satu kendala utama adalah kedalaman sumber air yang cukup jauh. Untuk memperoleh air tanah, pengoboran bahkan harus dilakukan hingga kedalaman sekitar 100 meter. Menurutnya, persoalan juga disebabkan oleh posisi permukiman warga yang tidak selalu berdekatan dengan sumber mata air yang tersedia. Kondisi ini membuat pemenuhan kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah menjadi lebih sulit. Farhan menuturkan, pemerintah Kota Bandung saat ini masih menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki untuk wilayah yang kondisinya sudah sangat krusial.
11: Itu harus diakui karena memang Pak Dudi, Bu Nina, ya ini yang paling hafal sama Pak Camas, karena lain tena jauh teuing itu, jadi nyari airnya memang apanya susah. Saya terlalu Belanda, kedalamannya, ya, kedalamannya terlalu jauh. Jadi bahkan kadang-kadang bisa sampai 100 meter ya kejauhan. Warga di atas mata air di sini. Nah, jadi kita sedang mengupayakan untuk titik-titik yang sudah sangat krusial, kita masih kirim tangki untuk titik-titik yang masih bisa di.
10: Sementara itu untuk wilayah yang masih memungkinkan ditangani melalui program pembangunan lingkungan, pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan sarana air bersih SAB. Farhan menyebut pembangunan SAB dapat didorong melalui program reses dan pokok pikiran polkir sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
0: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albene, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda mendengar dimanapun berada. Kangen banget ya, Alan menemani Anda di 100% Indonesia. Lagu-lagu Indonesia favorit Anda bisa Anda WhatsAppkan langsung ke Alan ya di 0811-220-9760. Atau Anda boleh juga pendengar ya, mau telepon bisa di 0227-27-8978. Kayak Teh Tiawati nih dari Sumedang yang sudah standby 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo, Damang Teh Tia.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Codem tuh di ditu.
1: Mohon ya teh, rada-rada angkep Kang Alan.
0: Tos hujan kah ditu?
1: Acan mawi teh.
0: Ke Bandung mah kamari tos hujan.
1: Aduh, ka Sumedang kan atuh ka dieukeun.
0: Tos hujan.
1: Kuning hoyong atuh hujan Kang Alan, main tekedah nyiram.
0: Atuh nyiram deui mah berat. Hamil eta mah.
1: Mohon maaf tekedah nyiram hoyong hujan aman wae.
0: Nya atuh teu sawios tiasa ngadamel hujan lokal, diguyur we.
1: Diguyur we keningan.
0: Nyalira. Setia pale lagu naon, mau lagu apa?
1: Hoyong dari Padi aja ya.
0: Padi yang mana?
1: Yang begitu indah aja.
0: Begitu indah. Dispesialin buat siapa lagunya?
1: Yang pertama buat Kang Alan. Sama siapa Kang Alan?
0: Sama Neng Amelia Nupangge Boyna ya di Pro 1.
1: Selamat siang juga buat Neng Amel anu demplon teh.
0: Ih, aslina eta mah. Seyuyur-yuyurnya.
1: Atau Kang Alan yang terang anu mana Neng Amel teh kita beli pernak di jalan ku Teh Tia teh moal ditaros meureunna.
0: Nah, apa yang Teh Tia definisikan tadi kurang lebih kitu leres. Nya numpang
1: oh, demplon.
0: Ya, Amel demplon ya nama Amel. Terus, oke terus kanggo sadeui teteh.
1: Terus kanggo Mas Herdi, Teh Nado, Teh Neis, Ibu Sapitri, Kang Mansur, Kang Ahmad, Kang Ona, ya Pihno, Ibu Reni, Ibu Mejianti, Neng Bunga, Kang Uu, Kang Asep, lalu buat Akiletik, siapa lagi ya, Neng Bunga, udah ya. Juga buat Kang Ubay, kayaknya udah lama Kang Ubay teh enggak ini ya.
0: Kamana
1: Kang ada Ubay teh? Suaranya, perasaan. Buat Primdes juga, selamat siang. Buat semuanya aja deh ya, Kang Alan.
0: Nah, enggak.
1: Ditunggu lagunya ya.
0: Siap, begitu indah dari Padi. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di line telepon kita ada Teh Nada 100% Indonesia.

0: Merdeka. Nah, asa tebih atau teh pakai headset enggak?
1: Enggak, udah dicabut headsetnya.
0: Oh, pantesan tadi.
1: Kayaknya tebih.
0: Nya, pantesan tadi enggak gejelik gitu. Cedeum enggak di sana?
1: Poek mangkeun.
0: Oh, poek.
1: Udah hujan waktu malaman Agustus gede banget. Sebentar udah lama.
0: Betul itu betul hujannya ya? Daerah sana ya. Soal kata teh nada. Mau lagu apa?
1: Mau apa ya? Mau dari itu aja deh, kuburan band aja deh.
0: Kuburan yang mana?
1: Yang Persib.
0: Oh, yang Persib, uluh. Alright, atuh siap. Dispesialin buat siapa ini teh?
1: Buat pengalaman ganteng di luar, semoga kita bukan impun banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat barusan Teh Tiawati, Bu Mujianti, Kang Asep Garut, Ung Asgar, Teh Nais, Mbak Sapitri, Carmila, Teh Om, Kang Onai, Kang Mansur, Kang Mas Herdi, Ampu Kalista, Beras, aku ingin Siting bisa dikadek. Siting itu gak ganggu, aku ingin bisa dikadek Siting. Pas di Senggol. Sama Kang Anget saya, Bu Renti, Kang siapa lagi ya?
0: Kang Onai.
1: Kang Sarayana weh, sok gue tenang masuk.
0: Oke.
1: Okay. Kecilnya mah buat Bang Alan, Yong Buan. Kan yang nyonya ngebelenya ada di Rusia sama istrinya Yong Buan.
0: Amin. Makasih.
1: Assalamualaikum, Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka. Setelah itu ada saingannya, ini ada Ratu Engang.
2: Nada muni rusuh.
0: Ya, di kemana atuh?
2: Muni rusuhan, siun hujan, muni sedolar mah.
0: Soalnya iya, di dodoho ku Ratu Engang cene.
2: Takut hujan, dolar mah.
0: Kumaha dininya tos hujan, Tajan?
2: Aku mau pengen dari itu siapa hari apa? Kita, Drian.
0: Rizky Febian.
2: Iya, Alama.
0: Oh, Alama boleh. Spesialin buat siapa ini, Teh?
2: Buat Carmila, ya. Nada Dolar, Bang Mansur, sama siapa itu, Aki Leti, Pak Sutariat, Ibu Maharani, Api Heno, Bu Mujianti, Ibu Mujianti siapa lagi teh Kain Karti gitu siapa? Kain Karti teh Mujianti.
0: Ibu Mujianti.
2: Teh Mujianti, Teh Mujianti terus
0: sadeui.
2: Api No sama Ibu Maharani Mas Nasrul. Aki Leutik, Pak Sutariat, Teh Nais, Pak Sekar, Mbak Sapitri, Neng Bunga, yang di Sumedang itu siapa ya?
0: Teh Tiawati,
2: Kang Ubay, Kang Taufik, Ambu Kalista, sama Kang Asep. Sadayana we.
0: Mangga.
2: Semuanya aja ya.
0: Siap.
2: Yang siapa tuh? Yang di Subang teh pokoknya semuanya lupa deui pokoknya.
0: Nya teh.
2: Lupa deui. Carmila masuk Carmila.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya hatur nuhun udah diangkat telepon. 100% Indonesia merdeka.
0: Merdeka.
2: Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah banyak telepon gitu ya, sudah banyak telepon ini teh. Ada siapa lagi atuh? Mel ya. Alan di 100% di Indonesia bareng sama Amel. Ya numpang demplona di Pro 1 ieu mah aslina. Untuk Anda juga boleh mendengar di WhatsAppin di 08112209760 gitu ya. WMN ada WMN 100% Indonesia. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes ya. Ya, kru di studio Salam Radio Mania, pokoknya dari DDMN ya, 371 Manon 211 TSM and friends from the big family of KI Property Management. Request lagunya Slang gitu yang judulnya Indonesia kan una. Ya, terima kasih. Salam sehat jiwa raga, tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun, dimanapun. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada siapa ini teh? 100% Indonesia.
3: Merdeka.
0: Wah, kan merdeka gitu teh.
3: Ya.
0: Bentar, kecilin dulu radionya.
4: Iya ya Jono.
0: Ah gitu, kumaha Mas Fahri?
4: Alhamdulillah baik sehat di Cihampelas tadi hujan.
0: Oh, hujan Cihampelas ya?
4: Iya hujan.
0: Sekarang gimana, masih berhenti? Eh sudah berhenti atau masih hujan?
4: Kayaknya alhamdulillah masih udah berhenti kayaknya.
0: Udah berhenti. Oke, okay. Mas Fahri mau lagu apa?
4: Hari ini mau lagunya Marseilla yang berjudulnya Kamulah Kelemahanku, ada nggak?
0: Aduh, Kamulah Kelemahanku ada, sok spesialin buat siapa?
4: Buat Armelia Putri paling cantik manis.
0: Ih, apal wae kado manis mah. Demplon. Terus
4: buat Kang Alan Jono.
0: Terus beri heua ya tuh terus.
4: Rangga Hadiansyah, Asep. Uli Mince. Terus A.A. Randi Aditya, A.A. Andre Ardiansyah,
0: tuh Ogi, ada tuh Andre.
4: Terus Bung Rana Winata, terus Duyana Putra, A.A. Ian Ricci Gilen, terus ada Bunda Sandy yang lagi siaran di Pro 2. Yang kocaknya bikin ngakak.
0: Iya.
4: Terus A.A. Jailani Nugraha.
0: Apa Kak Ajai? Terus buat siapa lagi?
4: Wah, teman-teman gua ada Rizky Gatra, Kenila Zuardi, Ibam, dan Dianing Suci, dan Arya Sule.
0: Oke. Okay. Siap. Buat siapa?
4: Oke. Okay. Nah. I love you, we love you all. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Mel, muahna Mel. Oke, okay. Aduh, kalian nggak berbeda ke, budakan aja dulu ya teleponnya. Oke, okay. Ada Mas Afitri juga, 100% Indonesia.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Safitri. Gimana Dago, aman?
5: Udah hujan.
0: Oh, udah hujan gering Dago ya, sudah mulai merata ya namanya Bandung.
5: Sekarang lagi turun, barusan beres.
0: Oh, pras. Mau lagu apa atau mau lagu apa?
5: Ini aja deh, Kekasih Bayangan.
0: Kekasih Bayangan. Oke, okay. Di spesialin buat siapa?
5: Tadi makasih lagu Cinta Sejati keluar. Tadi didengar ini, mantap pokoknya. Hatur nuhun pisan.
0: Iya, sekarang kan MD-nya ada Mbak Dinda, music director kita. Jadi lagu-lagunya udah enak-enak ini mah.
5: Iya, ada lagi lagunya tuh ya, RRI gitu loh. Pasti ada lagu apa aja gitu.
0: Tapi mantap. Sekarang tuh dispesialin buat siapa?
5: Buat Kang Alan Albana duluan yang baik hati, yang ramah. Juga salam buat teteh cantik yang perawat itu ya, sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
5: Terus buat Neng Amel juga sehat selalu. Buat Mbak Dinda juga, makasih lagu-lagunya enak-enak. Pasti ada gitu kalau di request. Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Siang, Mbak Yu, monggo mlebet. Terus buat Ratu Malam, buat Tenis Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Aingan, Kang Mansur, Kang Unai, Bureni, Api Enok, Butiawati, Mas Herdi, Bunda Maharani, Bu Mujianti, terus Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, Neng Bunga, Didi Insi juga, buat Abah Agung, Bung Gosna, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Teh Lin juga. Dan buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya sehat. Aduh, hujannya semakin membesar ini, Gandeng.
0: Semakin deras di Dago.
5: Terima kasih, Kang Alan.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Lagu-lagunya sudah Alan siap-siapkan ya. Jadi Anda selamat menikmati tentunya. Yang mau request, boleh bisa di WhatsApp-kan. Atau telepon di 0811-220-9760. Atau Anda bisa juga telepon di 0227-27-8978. Alan Albana dan juga Amel masih akan menemani Anda pendengar di 100% Indonesia. Jadi Anda boleh WhatsApp-kan atau telepon ke telepon kita di 727-5551 atau 720-0996. Nanti ada Alan dan juga Amel di 100% Indonesia.

0: cinta. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Alamak ya, ini salah satu lagu yang tadi juga diminta oleh Mbak Savitri. Itu kekasih bayangan. Kali ini Ratu Engang yang pengen Rizky Febian dengan Alamak ya. Terima kasih juga untuk anak pendengar yang sudah telepon juga. Terima kasih Teteh Tiawati, Tenada, Ratu Engang, Bang Fahri, Mbak Savitri. Atur nuhun, terima kasih juga untuk siapa ini, ada Teh Lara. Na na na na na na na na na, bukan itu ya, Lara Hati itu. Kali ini Lara Purnama Sari. Kemudian juga ada siapa lagi, ini ada Haji Dudung di Tasikmalaya, 100% Indonesia. Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Lagi di mana ini?
2: Di Haji Dudung lagi sakit perut.
0: Alah, atuh Haji Dudung kunao jeung sareun. Sagala di OPI siga namanya.
2: Sehat. Ini salah sambung ini 978 ini. Lagi
0: sakit perut. Oh iya.
2: Salam sehat untuk RRI Bandung.
0: Salam sehat, hatur nuhun. Wah Haji balik ke mana ieu teh?
2: Aya wae ek nonton Persib.
0: Wih, nonton Persib.
2: Biasa, aki-aki gaul.
0: Ih, atuh da ieu mah Haji Dudung mah atuh aki-aki bukan sembarang aki-aki atuh ieu mah ya. Mau nonton Persib. Mau lagu apa tuh untuk menemani di perjalanan?
2: Yang disiapin lagu apa?
0: Yang disiapin ada Ari Lasso dengan Cinta Terakhir, ada Utopia Mencintaimu Sampai Mati. Ari Lasso.
2: Ari Lasso. Yang disiapin lagu apa?
0: Lagu Ari Lasso. Spesial buat siapa nih, Bu Haji?
2: Spesial buat istri tersayang.
0: Aduh, saha tuh istri tersayang teh?
2: Ceroro.
0: Oh, Ceroro.
2: Rohima.
0: Ibu Rohima.
2: Terus buat siapa lagi? Buat yang lagi tugas. Salam sehat.
0: Siap, salam sehat. Hatur nuhun.
2: Untuk semuanya yang sudah pada masuk ya.
0: Siap.
2: Sosial buat
0: pengaji
2: tugas. Salam sehat.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Haji ya. Haji Dudung di Tasikmalaya dan juga istri tercinta Ibu Rohimah, Ibu Roro ya. Hati-hati di jalan, Wah Hajinya. Pokoknya apa-apa mah telepon weh, aman ya. Bismillah. Ada juga siapa lagi sudah WhatsApp. Alan bacain dulu WhatsApp-WhatsApp sudah masuk juga ya. Ada Ibu Sri Mengleati. Assalamualaikum Alan, 100% Indonesia, stay aja. Terima kasih Ibu Sri Mengleati, hatur nuhun. Ada Teh Nuis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan, waalaikumsalam. Siang juga 100% Indonesia. Request lagunya Purnama Merindu dari Siti Nurhaliza. Kirimnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansyur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Tetewati, Pak Ahmad, Api Eno, sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Teh Dede Insi, Ratu Engang, Carmila, dan buat semua yang lagi mendengarkan. Buat yang lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun. Teh Nopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kang Alan, siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mereka selagunya Antara Cinta dan Dusta dari Evan Sanders featuring Chelsea Olivia. Dikirim salamnya buat pendengar sahabat 100% Indonesia dimanapun berada. Spesial buat Kak Alan yang lagi tugas. Semoga terhibur dan sukses selalu. Ditunggu Kak Alan ya. Terima kasih udah dibacakan sama-sama. Ya belum diputerin. Udah ini. Tenang. Terus jangan dulu kemana-mana tuh. Teh Nopanya tetap stay tune gitu ya. Teh Nuis atur nuhun. Kemudian ada Teh Lita di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kang Alam. Berjumpa lagi lewat udara dengan Lita dari Cianjur. Salam 100% Indonesia. Apa kabar Kang Alam? Dan apa kabar Kota Bandung? Alhamdulillah baik. Kota Bandung sedang mendung nampaknya hari ini. Tapi mudah-mudahan rasa kangennya tidak terbendung. Aduh. Oke. Semoga kabar Kang Alam selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kang Alam sih ini pengen request lagunya Ari Lasso yang judulnya Hampa. Tapi udah ada yang diminta Cinta Terakhir, gimana dong? Boleh diganti Tahlita ya. Kalian siang ini juga dikirimkan lagunya untuk Kak Alan, penyiar favorit dan baik hati. Tidak lupa salamannya selalu dari Lita di Cianjur. Thank you Kak Alan, salam sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin, terima kasih ya. Kak Alan ditunggu ya di Tasik Cerah. Cina. Siap Waji, udah ini lagunya disiapin ya. Oh, Tasik cerah ya alhamdulillah. Bandung sedang hujan tadi di Dago ya. Ciamplas pun juga hujan. Terima kasih untuk Anda juga pendengar tadi yang sudah WhatsApp juga. Selamat siang, aku Nana dari Oh, berbinar. Pengen request lagunya Sabrina Leonor. Pengen request lagunya Haha. Terima kasih. Sama-sama. Eh, udah ini ya. Dimohon ditunggu. Iya mah ditungguan. Tapi mau telepon, sok ah didarken. Udah dibuka. 022-727-8978. Sok ditunggu. Siapa aja. Alan tungguin langsung di WhatsAppin. Terus juga. Tadi tuh ada siapa? Tenis pengen Purnama Merindu ya. Dari Siti Nurhalisahnya juga. Terus WMN Slang juga boleh ya. Citranya tadi udah ya, Teh Lara Purnamasari. Mana Teh Lara? Teh Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak Alan, selamat siang. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya, aku mau izin request. Boleh, gak usah izin ke Alan mah. Sudah diizinkan. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Menemani semua pendengar lewat siaran santai siangnya. Terima kasih. Tadi udah putarin lagunya ya. Yaudah. Alan kasih dulu ya cinta terakhir dari Ari Lasso. Untuk Teh Lita di Cianjur, hampanya boleh diganti. Karena Ari Lasso-nya udah yang terakhir ini yang cintanya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Alan bersama Amel masih menemani Anda di 100% Indonesia. Ditungguin ya, 0811-220-9760.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Ini Mamang melihat ada video banyak beredar yang mengatasnamakan pemerintah dan dengan narasi bahwa masyarakat bisa memperoleh dana bantuan Qatar Charity tahun 2026 melalui pendaftaran secara daring. Bantuan lagi ya. Setelah Mamang cari data dan informasi lengkapnya, ternyata info itu tidak benar alias bohong alias hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada pengumuman resmi mengenai bantuan tersebut dan informasinya dipastikan beredar merupakan konten menyesatkan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pencurian data pribadi. Hati-hati sama yang dana-dana begini, belum tentu semua benar. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Hati-hati dengan baso borak.
3: Cakep.
2: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro1 Bandung.
4: Bandung siang ini.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

Siti Nurhalisa Purnama Merindu. Ini salah satu lagu yang dipinta oleh Teh Nuis. Satu run Teh Nuis, lagu ini sudah lalu putarkan juga. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah WhatsApp ya di 0811220 9760. Bang Fahri kalem, Bang Fahri. Halo Zafi, ada Teh Sonia juga. Assalamualaikum. Ya 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Salam kenal Teh, mau dengar lagunya Mahen Menyala dari Mas Afif Mukminin di Sumenep yang lagi dengerin juga lewat RRI Digital. Terima kasih Teh Sonia. Kemudian juga terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp ya. Ada siapa lagi yang sudah masuk? Tadi WMN juga sudah, WMN udah diputerin ya lagunya. Ada Neng Bunga di Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang 100% Indonesia. Indonesia, apa kabar Alan? Alhamdulillah baik, waalaikumsalam. Semoga selalu baik-baik aja ya. Neng Bunga dari Garut hadir, pengen dipilih lagunya Coklat yang BAM. Betapa aku mencintaimu. Ya, sehainya buat Alan duluan. Andre, Arana, Ajib, di Tasik, Ajat, A. Santri, A. Onai, Kang Mansur, Ibu Mujianti, Kang Opi, Kang Ahmad, Kang Yudhisira juga. Tetiawati Tenis, Mbak Safitri, Api Eno, Bu Reninya juga. Buat semua yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung, semoga semuanya sehat selalu ya. Spesial eksklusifnya untuk Alan, penyiar my favorit. Pokoknya semoga senantiasa selalu sehat, panjang umur, lancar rezekinya, berlimpah rezekinya, lancar-lancar semuanya. Dimudahkan segala urusannya, sukses terus bareng keluarga tercintanya. Amin. Thank you Alan, yang sorenya sadu ngangenin Cen Halimpu. Aduh, Halimpu. Thank you Alan, see you. Dadah, hatur nuhun. Alhamdulillah ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar. Ditunggu di nanti lagu-lagunya ya. Alan masih puterin PR-PR. Ada Ini siapa? Oh, Muhammad Fakhri. Ya, pengen Marcella dengan Kamu Kelemahanku. Waduh, kamulah kelemahanku. Ya udah tuh. Ya, Alan siapin juga untuk Anda pendengar. Anda bisa request lagu Indonesia favorit Anda. Anda boleh WhatsApp-kan di 0811 220 9760.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Ini yang dinamakan excited sendiri gitu ya. Berasa ternyata mencintai seseorang tapi ternyata kamu aja gitu ya, dianya enggak lah, ya ampun. Terima kasih juga untuk anda pendengar yang sudah WhatsApp juga ke kami ya di 0811-220-9760. Masih ada waktu? Ada? Sok atu boleh di 0227278978. Kamara Rana, iya teh ya, biasanya orang Sumedang tuh suka ngabring gitu ya, ada api no, kemudian Kang Onai, kemana Kang Onai? Sedang pada sahara ribuk merenya. Ada Kang Ahmad Irwan, Kang Ahmad apa kabar Kang Ahmad? Ya gimana di Limbangan, hujan atau panas-panas aja? Alam mengucapkan terima kasih juga tadi yang sudah WhatsApp juga ya. Ada siapa ini teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal pendengar Mutiara Pagi katanya. Waalaikumsalam, hatur nuhun. Pak Heri, hatur nuhun Pak Heri ya. Mbak Safitri, terima kasih. Wah Haji Dudung di Tasikmalaya, hatur nuhun juga. Teh Nuis, Neng Bunga, Wah Emen, Mas Fahri juga. Terus tadi apa ini teh ya, dari Mas Afif Mukminin di Sumenep yang lagi dengerin lewat RRI Digital katanya. Assalamualaikum 100% Indonesia, salam kenal teteh. Mau denger lagunya Mahen yang menyala. Menyala bangku. Jangan ditutup. Puyeng saya. Oke. Terus juga Mas Fahri, Teh Nopa di Karangnunggal, hatur nuhun juga. Ibu Sri Mulyati, Teh Lita, Ratu Engang, Teh Tiawati, hatur nuhun juga untuk anda pendengar di manapun berada ya. Ini lagu Mahen dengan Menyala, yaudah Alan siapkan juga untuk anda pendengar yang mau dengar lagu-lagu Indonesia favorit anda di 100% Indonesia, langsung atuh ya WhatsAppin aja 0811-220-9760. Alan bareng sama Amel masih menemani anda di 100% Indonesia.

Sabrina Lenore with Haha sudah Alan puterin ya. Ada punya hutang Alan? Enggak semua ya. Gak kasih bayangan udah Mel. Jadi diputerin juga. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp di 08112209760. Citra Skolastika, aku pasti bisa juga deh diputerin juga ya. Terima kasih untuk Anda pendengar di 100% Indonesia sudah telpon ya, sudah WhatsApp juga. Atur nuhun Teh Lara Purnamasari, kemudian Nana, terima kasih Teh Nopa di Karangnunggal, WMN Teh Lita, Teh Nuis, Teh Sonia, Neng Bunga juga, terima kasih Teh Tiawati, Teh Nada, Ratu Engang, Bang Fahri, Mbak Safitri, Haji Dudung juga ya, Kang Ahmad Irwan, kemana tadi tengah lalap deh. Atur nuhun tentunya, dan tentunya juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan RRI gitu ya, di manapun berada, yang juga sudah WhatsApp juga ya, yang juga sudah telepon, hatur nuhun ya. Lagu-lagunya ini sudah diputarkan satu-satu ya. Mudah-mudahan tentunya bisa membersamai dan menghibur aktivitas Anda di siang menjelang sore hari ini ya. Seputaran jalan di Ponegoro ini masih sejuk kalau sekarang ya masuknya. Mendung tapi caang oge ya Melnya. Apa sih ini disebutnya? Cloudy. Berawan. Ya, dan nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada Beranda Asa Cita berjaringan nasional ya bersama Persatu Jakarta. Jadi Anda tetap bersama kami pendengar.

Oke, Alan masih ingin bersuara gitu ya, pendengar menemani Anda. Tapi harus ada beranda atas cita berjaringan nasional dulu dong ya. Tepat tadi di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Alan Abram mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang juga tadi sudah WhatsApp dan juga telepon ya. Teh Tiawati, Teh Nada, Ratu Enggang, Bang Fahri, Mbak Safitri, kemudian juga Wah Haji Dudung, terima kasih ya sudah telepon juga. Kemudian Teh Lara, Teh Nana, Teh Nopa di Karanunggal, WMN juga, Teh Lita, Teh Nuis, Sonia juga, terima kasih Neng Bunga yang sudah juga WhatsApp ya. Mas Fahri, terima kasih juga Bang Fahri. Dan sudah saatnya juga Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena nanti di pukul 13 kita akan ikuti Beranda Asta Cita dengan topik ketahanan pangan. Alan Albana pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di terpaksi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Riau sendiri sekitar 200.000 ton. Jadi yang 400.000 ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi ini luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah,
4: sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan Kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Cici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi ya. Salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karut tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui

0: saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung.

0: isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali. Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
2: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
2: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam NT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa? Di bendung ada berapa? Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi, sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
2: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
2: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
2: Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
2: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
2: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
2: Betul, pakai Godzilla.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
2: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah. Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
2: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar biasa.
2: Terutama pertanian ya.
1: Iya.
2: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Luar biasa.
2: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Luar biasa ya Bu ya.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kita Indonesia, satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar, mulai dari hal kecil seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Sebetulnya Perda sudah ada kan, cuman itu masih sifatnya inilah ya himbauan. Semua ya umum lah gitu kan, himbauan. Bukan himbauan, Perda itu penanganan kaitan dengan penyimpangan gitu kan. Ada kan Perda tahun 2020.
3: Ya. Nanti untuk kedepannya bulan 10 tentunya ada beberapa di 4 titik yang berbeda, ada kurang lebih 5 hektar per tiap titiknya sehingga ada 12 hektar. Kita tetap akan berkoordinasi kembali, ini besok mungkin minggu depan sudah mulai rakor kembali dengan pihak PTPN untuk menyediakan lahannya.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini edisi Kamis 20 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pengembangan karir mahasiswa IPB diperkuat. Maksud kami diperkuat sesuai kebutuhan dunia kerja dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara ilmu pengetahuan dan kemampuan agar mampu bekerja di dalam dan juga di luar negeri. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
4: Operasi pencarian Bayu Zulkarnain aparatur sipil negara ASN Pemkot Bogor yang diduga hanyut di Sungai Cisadane resmi dihentikan setelah berlangsung selama 7 hari tanpa menemukan korban. Bayu merupakan pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, diduga jatuh dari jembatan penghubung Cipaku Pamoyanan pada Kamis 13 Agustus 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, mengatakan penghentian operasi dilakukan setelah seluruh upaya pencarian selama 7 hari tidak menemukan keberadaan jasad korban pada Rabu 19 Agustus 2026. Tim SAR gabungan sebelumnya telah melakukan penyisiran aliran Sungai Cisadane dan pencarian di sejumlah titik dari lokasi kejadian hingga kawasan Bendung Empang. Dimas menjelaskan penghentian operasi dilakukan setelah proses pencarian maksimal dilakukan sesuai prosedur dan hasil evaluasi di lapangan. Meski operasi resmi dihentikan, informasi mengenai kemungkinan keberadaan korban tetap menjadi perhatian untuk dapat ditindaklanjuti apabila terjadi petunjuk baru.
5: Opsar makin hentikan karena memang dari hari pertama sampai dengan hari terakhir belum menemukan tanda-tanda keberadaan saudara Bayu, baik itu di air maupun di darat. Opsar sudah menyisir ke berbagai lokasi lah, sepanjang aliran sampai dengan ke aliran Gunung Batu, bahkan sampai dengan ke Gunung Batu. Tidak ada tanda-tanda, kalau kata kita, entah itu ya jasad itu kan dalam keadaan apapun itu, posisi yang nggak ada tanda-tanda, tidak menemukan.
4: Kapolsek Bogor Selatan, Polresta Bogor Kota, Komisaris Polisi, Kompol Ihin Solihin menyampaikan Bayu kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO setelah proses pencarian oleh tim SAR berakhir. Kepolisian juga menghimbau masyarakat yang mengetahui atau menemukan keberadaan Bayu agar segera menyampaikan informasi kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.
6: Kita untuk pihak Polsek berupaya tetap seperti halnya kemarin, hasil evaluasi kemarin dari pihak keluarga dan dari pihak pemerintahan Kota Bogor memasang foto korban di sepanjang Cipaku dan Pamoyanan. Barangkali sempat melihat bila mana tidak terjadi hal yang diduga sekarang atau menemukan korban di seputar sungai tersebut. Pak, ada upaya pertama dari pemerintahan. Okay. Kalau kita dari kepolisian mungkin menelusuri ke sehari.
4: Bayu terakhir diketahui berada di sekitar jembatan Sungai Cisadane, kawasan Cipaku, Bogor Selatan, sebelum diduga terjatuh ke sungai. Sementara sepeda motor miliknya ditemukan di sekitar jembatan dan sejumlah barang pribadi ditemukan di aliran sungai. Pemerintah Kota Bogor dan kepolisian berharap partisipasi masyarakat dapat membantu memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda atau keberadaan Bayu setelah operasi pencarian resmi dihentikan.
1: Ya, pendengar, mohon maaf, baru saja informasi dari Sony ini mengenai pencarian ASN yang memang diduga hanyut ini dihentikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandung memastikan sebanyak 7.326 P3K paruh waktu yang akan berakhir pada September hingga Oktober 2026. Ini akan diperpanjang. Berikut informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
7: Pemerintah Kota Bandung memastikan kontrak sebanyak 7.326 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu yang akan berakhir pada September hingga Oktober 2026 akan diperpanjang. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan perjanjian kontrak dilakukan karena pemerintah Kota Bandung belum memiliki kemampuan fiskal untuk meningkatkan status para P3K paruh waktu tersebut. Farhan menyebut pemerintah Kota Bandung masih menunggu implementasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2027 yang diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait status P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Menurut Farhan, apabila P3K nantinya menjadi pegawai pemerintah pusat, pemerintah Kota Bandung akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk kembali melakukan rekrutmen P3K paruh waktu sesuai kebutuhan. Farhan juga memastikan pembayaran gaji pegawai di lingkungan pemerintah Kota Bandung tetap aman. Namun ia mengakui pemerintah daerah harus menyusun strategi untuk menghadapi potensial defisit anggaran. Ia menjelaskan ketika kebutuhan anggaran lebih besar dibandingkan kemampuan fiskal, pemerintah daerah perlu mencari alternatif pembiayaan bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
8: Akan diperpanjang. P3K paruh waktu kita akan perpanjang dan mohon maaf sekali kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kalau P3K sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali P3K paruh waktu.
7: Menurutnya langkah mencari sumber pembiayaan tersebut juga telah dicontohkan pemerintah Provinsi Jabar yang membuka kemungkinan memperoleh pinjaman sekitar 3,7 triliun. Farhan menambahkan sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari berbagai pihak mulai dari APBD Provinsi, APBN hingga investasi perusahaan dan badan usaha milik negara atau BUMN.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk membantu siswa beradaptasi di asrama. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
9: Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu. Dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah. Sampai jam 7 malam bisa. Ada tim kami yang menyiapkan.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan pihaknya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Sebagian siswa masih ingin pulang dan bertemu orang tua karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk membantu siswa, sekolah memberikan waktu komunikasi dengan orang tua setiap minggu pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sekolah juga menyiapkan grup WhatsApp berdasarkan jenjang pendidikan untuk menyampaikan kondisi siswa kepada orang tua. Menurutnya, komunikasi dengan orang tua penting agar kekhawatiran orang tua tidak mempengaruhi kondisi psikologis anak.
9: Kami akan menjadwalkan dan sudah menjadwalkan sebenarnya. Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan. Nah, yang lebih mudah lagi, kedepannya kami akan membuat grup WA untuk orang tua, ya, minimal perjenjang, untuk menyampaikan informasi tentang kondisi anaknya di sini, sehingga tidak muncul rasa kekhawatiran dari orang tua.
10: Mimin mengatakan dalam proses menampingi siswa, Sekolah Rakyat mengutamakan perhatian, kasih sayang, dan pendekatan kekeluargaan. Ia menekankan agar guru, wali asuh, dan wali asrama harus menghadapi siswa dengan sabar dan tulus. Pendekatan tersebut dilakukan agar siswa merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan selama tinggal di asrama. Sekolah juga berupaya untuk membuat siswa merasa bahwa lingkungan asrama merupakan bagian dari keluarga mereka. Aura Aulia melaporkan.
1: Pendengar, terkait adanya perda tentang LGBT tahun 2020, Ketua Umum MUI Cianjur Kiai Abdul Rauf menegaskan harus ada spesifikasi dengan perbup. Ian Sofian melaporkan.
11: Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur Kiai Abdul Rauf menekankan agar bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma agama. Apalagi adanya informasi pertumbuhan LGBT di Cianjur yang makin bertambah. Namun demikian, Rauf menegaskan bahwa semua norma-norma yang melanggar agama disikat, tetapi ada aturan dan dengan adanya perda harus spesifik dengan perbup.
12: Sifatnya bukan LGBT saja kalau saya bicaranya. Semua norma yang melanggar agama sikat kan gitu. Kalau bicara itu, tapi kan nggak bisa. Ada aturan. Pemerintah punya aturan.
2: APH juga punya aturan. Ya, artinya kita koordinasi seperti apa, gitu kan? Antisipasinya seperti apa? Seperti itulah.
13: Katanya bakal ada perbup yang nanti akan.
2: Nah, ini kan dari silaturahim dengan bupati. Sebetulnya Perda sudah ada kan, cuman itu masih sifatnya inilah ya himbauan. Semua ya umum lah gitu kan, himbauan. Bukan himbauan, Perda itu penanganan kaitan dengan penyimpangan gitu kan. Ada kan Perda tahun 2020. Ya. Nah, itu harus lebih ini lagi spesifik lagi untuk keluarnya Perbub. Dan Perbub sendiri tetap tidak mungkin menindakkan gitu, karena tidak, pokoknya yang sifatnya bertentangan dengan atau tidak ada undang-undangnya, ya pasti tidak bisa pemerintah melakukan tindakan, ya paling tidak itu
14: meminimalis. Selain itu, belum adanya undang-undang yang mengatur, sehingga aparat penegak hukum tidak bisa apa-apa karena tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki aturan. Artinya koordinasi dan antisipasinya seperti apa? Abdul Rauf berharap bahwa Cianjur kondusif dari perbuatan penyimpangan.
13: Harapannya seperti apa?
2: Ya harapannya Cianjur kondusif dari perbuatan
13: penyimpangan.
2: Bukan hanya LGBT, narkoba dan sebagainya. Kalau saya kan semua itu pelanggaran semua. Cuman karena ini marak, makanya fokusnya seolah-olah ke situ. Semua, kalau MUI kan semua, yang naik munkar itu kan bukan hanya itu. Apapun bentuk pelanggaran keagamaan kan gitu.
14: Sedangkan Perda tahun 2020 itu sifatnya masih penanganan penyimpangan. Yang jelas ucap Raup sifatnya tidak ada undang-undangnya, pemerintah hanya bisa meminimalisir. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
1: Fakultas Hukum UGJ Cirebon mengajarkan etika penggunaan AI agar mahasiswa mampu memanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Vivi Ismiati menyampaikan selengkapnya.
15: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI.
16: Perkembangan teknologi digital membuat metode pembelajaran mahasiswa saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut turut mendorong perguruan tinggi menyesuaikan metode pembelajaran termasuk dalam pendidikan hukum. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Raden Handiriono mengatakan, mahasiswa saat ini sudah akrab dengan berbagai teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, penggunaan AI dalam pembelajaran tidak dapat sekedar dilarang karena teknologi tersebut juga dapat menjadi alat bantu bagi mahasiswa.
15: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI. Jadi kalau ada dosen yang, wah nggak boleh pakai AI, nanti mahasiswanya akan bertanya, kenapa nggak boleh? Itu kan tools. Sedangkan itu membantu kita untuk belajar loh. Perlu juga kita sebagai pendidik untuk memberitahu bahwa ada etika dalam pemakaian AI. Dan metodenya tentunya akan dipelajari juga di FUG. Gimana kita memakai AI dengan ilmu yang benar? Tidak asal nanya, tidak asal langsung bertanya, tolong buatkan, nggak kayak gitu. Tapi kita mengatur bagaimana AI bekerja untuk kita.
16: Handiriono menjelaskan, mahasiswa perlu memahami cara menggunakan AI secara tepat dan tidak menyerahkan seluruh proses pembelajaran kepada teknologi tersebut. Menurutnya, mahasiswa harus mampu mengarahkan AI sebagai alat bantu sehingga tetap menjadi pihak yang mengendalikan proses belajar. Ia menambahkan, pemahaman terhadap penggunaan AI juga perlu diimbangi dengan literasi yang baik agar mahasiswa tidak menerima begitu saja informasi yang dihasilkan teknologi. Vivi Slamiati melaporkan.
1: Kampung Harmoni Larangan jadi contoh toleransi beragama di Kota Cirebon. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
17: Diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan.
18: Kehidupan masyarakat lintas agama di Kampung Harmoni Kelurahan Larangan Kota Cirebon terus dirawat sebagai contoh toleransi antar umat beragama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kawasan tersebut memiliki sejumlah rumah ibadah yang berdekatan, seperti masjid, pura, vihara, dan rumah kebaktian, sehingga masyarakat terbiasa saling menghormati saat umat agama lain menjalankan ibadah.
17: Kampung Harmoni yang ada di Kota Cirebon memang masih sangat sederhana ya, diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan. Di larangan itu ada masjid, nah kemudian di masjid itu ada pura, kemudian ada juga vihara, dan ada juga di sana ada rumah kebaktian. Jadi mungkin secara sederhana wujud Kampung Harmoni itu adanya beberapa rumah ibadah yang berbeda agama, tapi di sana masyarakatnya bisa rukun.
18: Ucu menjelaskan Kampung Harmoni tersebut telah terbentuk sekitar 5 tahun lalu dan dikembangkan sebagai percontohan moderasi beragama di Kota Cirebon. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah yang berdekatan hanya menjadi simbol, sedangkan hal terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga toleransi baik antar umat beragama, internal umat beragama maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Dalam rangka mendukung swasembada pangan, Polres Garut turut membantu melakukan proses penanaman bawang putih yang dipusatkan di Desa Cinta, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya.
19: Kepala Kepolisian Resort Garut, AKBP Niko Adiputra menyampaikan, penanaman bawang putih di Desa Cinta, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Garut merupakan bagian dari realisasi dukungan Polri terhadap program Astacita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan untuk komoditas bawang putih, Polres Garut menargetkan alokasi lahan secara bertahap hingga mencapai total luas 20,8 hektar. Penanaman perdana hari ini diawali di lahan seluas 0,8 hektar atau 8.000 meter persegi di Desa Cinta.
3: Ketahanan pangan di sektor bawang putih ini, Polres Garut sendiri kurang lebih harusnya ada 20,8 hektar. Tetapi dilakukan secara bertahap, yang hari ini kita akan melaksanakan di 0,8 hektar atau tepatnya di 8.000 meter persegi di lokasi Desa Cinta ini. Nanti untuk kedepannya, bulan 10 tentunya ada beberapa di 4 titik yang berbeda, ada kurang lebih 5 hektar per tiap titiknya sehingga ada 20 hektar. Kita tetap akan berkoordinasi kembali, ini besok mungkin minggu depan sudah mulai rakor kembali dengan pihak PTPN untuk menyediakan lahannya. Karena tentunya untuk memenuhi swasembada bawang putih di Indonesia atau di Kabupaten Garut tentunya harus dari hasil panen dan juga dari memperoleh dari bibit sampai dengan nanti hasil.
19: Gerakan penanaman di Desa Cinta turut melibatkan langsung masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok tani Saluyu. Melalui keterlibatan puluhan petani lokal, program ini tidak hanya berfokus pada produksi panen dan penyediaan bibit unggul, tetapi juga ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Polres Garut optimis setelah sukses di sektor tanaman jagung, pengembangan ke sektor bawang putih ini dapat menjadikan Kabupaten Garut sebagai salah satu percontohan dan penopang utama swasembada pangan di Jawa Barat dan Indonesia.
1: Meski sempat mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan juga Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, wahana wisata alam ikonik terbesar di Indonesia direncanakan dibuka pada September 2026 mendatang. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
20: Melesat dari jadwal yang direncanakan sebelumnya, wahana wisata alam ikonik terbesar di Indonesia direncanakan buka pada September 2026 mendatang. Wahana wisata yang berlokasi di Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor akan menjadi aset pariwisata terbesar Kabupaten Bogor. Meski sempat mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, wahana wisata yang semula bernama Eiger Adventureland itu pun kini berubah nama menjadi Eiger Nature. Perubahan penyebutan itu pun menjadi penegasan misi dari pengelola objek wisata dalam memulihkan alam serta merayakan budaya dan masyarakat lokal. Direktur Eiger Nature, Immanuel Wirajaya, mengatakan selain program satu tiket untuk satu pohon, jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung menjadi hal yang paling utama, terutama pada wahana jembatan gantung Suspension Bridge sepanjang 530 meter yang diklaim terpanjang di dunia, serta kereta gantung cable car sejauh 863 meter. Immanuel menegaskan jika kontraktor jembatan tersebut sangat berpengalaman dalam membangun jembatan sejenis di berbagai negara.
21: Jadi sangat bagus Pak, memang salah satu kajian kita itu terkait safety ya, safety dari pengunjung. Itu menjadi konser utama kami dari awal. Sehingga salah satu bentuk wujud kami itu contoh jembatan ini ya. Jembatan ini kan gantung itu bukan jembatan yang baru juga ya di Indonesia. Di situ gunung udah ada, itu kan di beberapa tempatnya juga ada. Namun yang paling penting dari sebuah jembatan gantung itu adalah engineeringnya. Jadi sebelum saya bangun itu kita sudah survei ke satu dunia Pak, mencari engineer terbaik untuk membangun jembatan ini. Dan saya ketemu salah satu itu Hans Paven, itu dari Switzerland. Dia sudah bangun ribuan jembatan baik di Nepal dia baik bangun, dan juga di Swiss ya, dan di Eropa.
20: Sementara itu, Faris Prianto, Chief Operating Officer Eger Nature, menambahkan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata alam tersebut akan mendapat gelang sebagai pintu akses untuk menjelajahi keindahan kaki Gunung Pangrango, termasuk pertunjukan seni dan budaya, serta miniatur rumah adat Sunda yang menjadi contoh bangunan tahan gempa dan bencana.
0: Akang teteh, lewat tiketing. Tiketing, beli gelang, terus step. Kalau dia punya akses masuk, maka gerbangnya akan terbuka. Dia masuk. Kalau dia mau keluar, dia harus step juga. Karena dari situ kita bisa tahu selisihnya kemana nih. Jangan-jangan orang masuk lewat gerbang, keluar lewat hutan. Bisa nggak? Bisa. Atau yang lebih jelek, kebalikannya, Kang. Orang masuk lewat hutan, keluarnya lewat gerbang gitu, kebalikannya. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Semua gelang yang ada di sini ada 3 layer enkripsi. Jadi kalau orang beli di Shopee, Tokopedia kan bisa ya, gampang ya kalau mau produksi. Itu tidak akan bisa masuk ke sini. Kalaupun dia bisa masuk, kemudian dia mau transaksi, atau dia mau masuk ke wahana, itu akan langsung ada warning sistemnya.
20: Saat ini Eger Nature tengah berjuang untuk pemulihan lahan kritis PTPN seluas 73,23 hektar dan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGPP seluas 253,66 hektar. Perjalanan transformasi Eger Adventureland menjadi Eger Nature tidak sekedar perubahan, namun menjadi arah baru destinasi wisata yang menempatkan prinsip ekowisata, edukasi berkelanjutan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Abot Agus Gunawan, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Niung. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

mengenai Persib Bandung. Ya, gelandang Persib Bandung, Mark Locke, mengapresiasi mentalitas pantang menyerah yang memang ditujukan rekan-rekannya saat menghadapi Bali United pada laga Pamungkas Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dan pertandingan tersebut, Persib sempat dua kali berada dalam posisi tertinggal setelah Bali United membuka keunggulan 1-0. Kemudian Pangeran Biru juga mampu menyamakan kedudukan tuan rumah kembali unggul 2-1. Tetapi Persib sekali lagi menunjukkan karakter untuk bangkit hingga berbalik menang 3-2. Mark Locke menjadi salah satu pemain yang berperan dalam kebangkitan Persib. Gelandang Persib yang berusia 33 tahun itu mencetak gol melalui eksekusi penalti pada menit ke-54 yang membuat skor berubah 1-1. Dan juga mendapat apresiasi dan penghargaan Player of the Match. Klub menilai semangat untuk terus berjuang sampai peluit akhir merupakan karakter yang sudah melekat dalam skuad Persib. Dalam beberapa musim terakhir, dia pun merasa senang karena mentalitas tersebut tetap terlihat meskipun komposisi pemain

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini itu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Ini Mamang melihat ada video banyak beredar yang mengatasnamakan pemerintah dan dengan narasi bahwa masyarakat bisa memperoleh dana bantuan Qatar Charity tahun 2026 melalui pendaftaran secara daring. Bantuan lagi ya. Setelah Mamang cari data dan informasi lengkapnya, ternyata info itu tidak benar alias bohong alias hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada pengumuman resmi mengenai bantuan tersebut dan informasinya dipastikan beredar merupakan konten menyesatkan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pencurian data pribadi. Hati-hati sama yang dana-dana begini teh, belum tentu semua benar. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
3: Hati-hati dengan baso borak.
4: Cakep.
3: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Selamat sore Kang Budi.
2: Sore Kang.
1: Kang Budi, silakan informasi Anda ini mengenai cuaca dan juga informasi lalu lintas. Silakan Kang.
2: Baik, untuk yang pertama untuk info cuaca di Kota Bandung, menurut perkiraan sekarang ada beberapa titik hujan ringan ya, seperti di daerah Kota Bandung yaitu di pusat di Asia Afrika. Hujan ringan masih pada pakai jas hujan. Untuk selanjutnya di Bandung daerah utara yaitu di depan kampus UPI Gerlong terpantau sudah reda hujannya, dan untuk arus lalu lintasnya terpantau untuk kedua arah padat merayap. Yang ketiga itu di Bandung daerah selatan itu depan Kopo Bispak terpantau untuk arah ke arah Kabupaten Bandung Soreang terpantau cukup padat merayap, dan untuk arah sebaliknya cukup lancar. Untuk daerah barat yaitu di Kebon Kopi juga sudah reda dan cerah. Kebon Kopi itu untuk kedua arah lancar, ramai lancar. Dan yang terakhir di depan BTC arah Tol Paster terpantau padat merayap. Untuk cuacanya sudah cerah. Gitu lah.
1: Baik. Untuk informasi layanan 112 Kang, hari ini adakah laporan begitu?
2: Baik, untuk laporan yang masuk ke 112 ada dua laporan. Yang pertama pada pukul 02.53 pagi ada kecelakaan di Jalan Ahan Nasution nomor 4 Cipadung Kulon. Statusnya sudah koordinasi dengan PSC 119 Dinas Kota Bandung. Dan informasi terakhir pada pukul 03.37 informasi pelapor tim medis PSC 119 Dinkes memboyong korban ke rumah sakit Ujung Berung. Yang kedua ada laporan kebakaran. Lokasinya di Jalan Damar nomor 7 Paster. Statusnya sudah koordinasi dengan Damkar Matan Kota Bandung dibantu oleh PSC 119 Dinkes Kota Bandung dan BKO Polres Kota Bandung. Untuk update terakhir pada pukul 12.27 informasi pelapor petugas selesai melakukan penanganan. Begitu Bang.
1: Baik. Untuk informasi harga kebutuhan pokok dan juga jadwal pimpinan Kang, hari ini mungkin bisa disampaikan Kang Budi.
2: Oke. Ini daftar harga kebutuhan pokok masih Kota Bandung yang diambil dari arindibandung.id/market. Yang pertama itu ada di bawang merah, untuk harganya stabil di Rp35.000 per kilo. Yang kedua di bawang putih, sama harganya stabil di Rp35.000 per kilo. Untuk beras medium, di Rp13.000 per kilo. Untuk cabai merah, di Rp60.000 per kilo. Cabai merah keriting di Rp50.000 per kilo. Dan terakhir di daging ayam boiler di Rp40.000 per kilo. Untuk selengkapnya bisa diakses di arindibandung.id/market. Yang terakhir itu ada regiat pimpinan. Ada 5 kegiatan pada pukul pertama pukul 08.00 itu memberikan sambutan pada kegiatan UMKM Hebat Kota Bandung Kuat bersama Bank BJB, lokasinya di ruang aula lantai 2 Balai Kota Bandung. Yang kedua pada pukul 10.00 menyerahkan simbolis bantuan Basnas Kota Bandung periode Agustus 2026 sekaligus menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Basnas Kota Bandung dengan Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Forum Bandung Sehat Kota Bandung, Tim Penggerak Siandu Kota Bandung, dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lokasinya di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung, Jalan Sancang nomor 8. Yang ketiga pada pukul 14.00 itu melepas delegasi Kota Bandung untuk kegiatan Petaling Jaya International Youth Leadership Camp 2026, lokasinya di ruang tengah Balai Kota. yang keempat pada pukul 15.30 menjadi pembicara pada sesi Duo Great Marketers of Bandung, dilanjutkan dengan closing speech Corporate Day The Sporting Bandung Marketing Week 2026. Lokasinya di Holiday Inn Hotel Bandung, Jalan Dr. Junjunan nomor 96. Yang terakhir pada pukul 17.00 menghadiri panen melon hidroponik teknologi Macida, lokasinya di Greenhouse DKPP Kota Bandung, Jalan Arjuna nomor 45. Sekian Kak.
1: Baik, terima kasih Kang Budi informasi Anda dari Bandung Comment Center dan selamat sore.
2: Ya, sore. Sama-sama Kak.
0: Bandung sore ini. Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi, tidak banyak ornamen atau benda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pukul 1 dari Bandung. Peringat azan maghrib, nanti kami akan kumandangkan tepat pukul 17.50. Namun sebelum itu, kita akan simak terlebih dahulu inspirasi hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiya ba'dah. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi kulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ja'a bil haqqil mubin rasulihil karim. Wa ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa kita semuanya mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah SWT, dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala urusan kita, dan Allah berikan tambahan ilmu, tambahan harta benda yang halal thayyib, dan juga hidayah sehingga kita berjalan pada jalan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, dalam hadis muslim kitab sahihnya, yaitu pada hadis yang ke-199, Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Minhal ad-Dorir, beliau dapatkan dari Umayyah bin Bistam, beliau dapatkan dari Yazid bin Zurai, dia dapatkan dari Roh bin Qasim, dari Ala, dari ayahnya, berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lamma nazalat ala Rasulillah, tatkala turun satu ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa Allahu ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Jika kalian tampakkan apa yang ada di dalam diri kalian atau kalian sembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkannya. Fayaghfiru liman yasha, lalu Allah akan mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah pun akan menyiksa orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qala fastadda dhalika ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah thumma barakum ala rakbi faqalu, ay Rasulullah, kullifna minal amal ma yudhiku salah wa siyam wal jihad wa sadaqah. Waqad unzilat alaika hadhil ayah wa la nutikuha. Maka para sahabat ketika mendengar ayat itu, mereka merasa terbebani yang amat berat, sampai mereka datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, sungguh kami tidak akan mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kami. Begitu banyak yang harus kami lakukan. Di antaranya adalah sholat, shaum, jihad, sedekah. Sementara telah turun kepadamu ayat di mana di situ menjelaskan bahwa kami tidak mampu melakukannya. Lalu Rasul pun menjawab, aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabain min qablikum samina wa aswaina. Apakah kalian hendak mengatakan sesuatu sebagaimana yang telah dikatakan oleh orang-orang yang terdahulu dari golongan ahli kitab sebelum kalian? Mereka mengatakan, samina wa aswaina, kami mendengar tapi kami durhaka. Lalu para sahabat pun berkata, sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mendengar dan kami taati, mudah-mudahan Allah melimpahkan ampunannya kepada kami dan hanya kepada Allah tempat kembali. Falamma iktarahal qaum dalat biha alsinatum fanzalallah, lalu ketika mereka menyadari bahwa setiap perintah yang Allah berikan itu pasti sesuai dengan kemampuannya, maka turunlah ayat tersebut, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha,
laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak akan membebani seorang hamba dengan apa yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Hadis ini bisa kita pahami bahwa terkadang ada perintah yang menurut kita adalah berat untuk dilaksanakan. Sebagaimana para sahabat tadi mengadu kepada Rasul, mereka merasa tidak akan mampu untuk melaksanakan perintah-perintah yang disampaikan kepada mereka. Lalu mereka pun mengadu. Maka turunlah ayat ini bahwa Allah tidak akan memberati seorang hamba, memberatkan seorang hamba. Masing-masing telah disesuaikan dengan kemampuannya. Hanya saja kita belum mengetahui apakah kita mampu atau tidak. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, meninggalkan apa yang Allah larang. Terlepas apakah dalam pandangan kita itu sulit dilaksanakan, insya Allah jika itu perintah dari Allah, insya Allah kita akan mampu melaksanakannya. Tentu Allah tidak membiarkan hambanya, pasti Allah akan menolongnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.

0: akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema kiprah disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Jadi kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bandung sore ini.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siaran Pro 1 RRI Bandung, kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru. Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Bandung sore ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Daripada mereka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi dahulu. Nah, karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modulnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikannya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di sapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana tugas lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan Su Plus 2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini. Dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 20 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Menantikan sajian ruang konsultasi pertanian. Mendengar, Anda simak satu buah lagu untuk mengawali Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: ...97,6 FM Pro 1 dari Bandung Beringar, saatnya Anda menyimak sajian Ruang Konsultasi Pertanian. Kita akan berbincang tentang telur murah, bergizi, dan punya banyak manfaat. Kita berbincang dengan Dr. Herawan Kansa Mahdiah Tresnajaya, seorang medik veteriner ahli pertama di DKPP Kota Bandung, di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RRI Bandung.

0: Selamat malam Dokter Kansa.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, gimana kabar sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mantap. Kita kan ngobrolin telur nih sebetulnya si menu wajib ini teh ya, menu anak-anak kita yang paling simpel, yang memang banyak manfaat tapi juga banyak apa namanya ya, banyak isu atau fenomena yang banyak diresahkan oleh ibu-ibu. Ini kita mulai dari ininya dulu deh. Dari murahnya dulu. Sekarang tuh untuk ukuran tahun ini ya atau ukuran di zaman sekarang, harga telur yang murah tuh berapa?
1: Saya kayaknya itu sekilo ada di 24.000 ya.
0: Di sekitaran.
1: Cuman kalau sekarang kayak pagi deh.
0: Tapi sebetulnya saya juga bingung, kadang-kadang telur itu naiknya di momen apa ya? Karena kan kalau bulan puasa ya oke lah yang naik harga kentang gitu ya, perdagangan. Ya. Tapi kalau misalkan telur ini naiknya di momen apa ya? Ada momen-momen tertentu atau ya udah itu mah kebijakan para peternak atau keberadaan supply and demand-nya aja atau gimana tuh?
1: Ya, sepertinya kalau misalkan tergantung supply dan demand dari peternaknya sendiri, Mas. Gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan untuk momen tertentu nggak terlalu ngaruh ya.
0: Iya sih.
1: Lebih banyak ya daging, harga ayam, mungkin ya kebaran gitu.
0: Karena kan yang kita tahu ya udahlah cabai rawit naik gitu kan, daging-daging ya. Naik, kentang naik. Tapi kayaknya kalau soal telur, ya udah kalaupun naik juga pasti akan naik, cuman gak yang nentu banget gitu loh, kayak gak lebaran, gak apa, kadang-kadang gak ada apa naik gitu.
1: Iya.
0: Kan ya. Gitu. Nah, jadi itu mah ya udah supply and demand aja berarti ya, bukan karena pengaruh momen hari raya apa gitu, enggak ya?
1: Iya, enggak juga sih, tapi mungkin bisa jadi secara gak langsung berpengaruh ya. Kalau misalkan ya daging harga ayam naik, mungkin orang jadi lari ke telur lagi gitu, karena kan dia murah gitu kan, jadi
0: iya sih.
1: Yaudah deh diganti dulu gitu.
0: Iya sih, benar-benar masuk akal. Tapi untuk gizi nih, memang sebergizi itu, karena kan yang mungkin kita tahu adalah protein dan lain sebagainya mungkin ya.
1: Iya.
0: Gimana tuh secara gizinya Teh Kansa?
1: Kalau secara gizi, karena dia murah, mudah dicari juga, dia juga cukup oke, Mas. Terutama buat untuk proteinnya ya. Kayak misalkan orang yang tim juga kan lebih sering juga tuh memanfaatkan telur ini, selain harganya murah, kayaknya juga oke banget gitu. Terus buat anak-anak, untuk pertumbuhan gitu. Terus.
0: Untuk ngebedain telur yang bagus dan enggak tuh kayak gimana sih sebetulnya?
1: Kalau misalkan dari fisiknya, bisa dilihat yang bentuknya dia enggak terlalu jok sama enggak gelap ya. Terus yang oke tuh ya yang warnanya agak gelap.
0: Yang agak karena gelap?
1: Iya, yang agak gelap seperti itu menandakan kalau misalkan cangkangnya cukup kuat gitu. Jadi dia nggak mudah.
0: Oh, ya benar. Gitu. Terus
1: kalau misalkan untuk yang berbintik atau enggak sih, sebenarnya relatif itu tuh ayamnya, umur ayamnya saat bertelur. Kalau misalkan ayamnya sudah berumur, dia kemungkinan akan menghasilkan telur yang berbintik gitu. Tapi dari gizinya sih masih oke.
0: Oke. Selain itu, karena kan ada juga yang bilang bahwa coba diancelomkan katanya TK air gitu, itu bener gak sih?
1: Iya, betul sekali. Jadi kalau bisa di dalam telur itu dia ada namanya kantung udara. Dan semakin dia lama penyimpanannya, dia akan hasilkan udara di dalam telur itu. Jadinya kantung udara akan semakin meluaskan. Jadi semakin lama disimpan, dia tuh kantung udaranya semakin luas.

0: konsumsi.
1: Ya sebenarnya kalau misalkan terlihat sih sebenarnya kalau misalkan dari pecah juga ya, sama mungkin kalau misalkan pilih jangan yang sudah retak gitu. Karena kalau misalkan sudah retak tuh dia akan memudahkan bakteri atau partikel-partikel yang itu tuh bisa masuk. Jadi menyebabkan telur tuh, karena kan telur ini dia penuh gizi ya. Jadi bakteri-bakteri juga wah senang juga nih gitu untuk bertumbuh di situ. Jadi dipastikan telurnya juga yang bagus. Terus kalau misalkan dia telur sudah bagus nih, itu agak susah juga sih kalau misalkan belum tercium bau busuk, paling ya harus dipecahin dulu gitu baru terlihat.
0: Iya. Dari situ ya memang yang memang juga banyak ibu-ibu yang kalau misalkan rajin ya udah cari di Google, cari di TikTok gitu kan ya, tutorial kayak gitu kan sebetulnya banyak juga orang-orang yang ngasih tahu, cuman kan nggak semua getol ibu hajah di bumi itunya.
1: Tapi yang penting itu kurah aja dulu.
0: Iya, kadang-kadang ya udahlah, selama dikasih Royco gurih mah gurih ya, jadi gitu katanya. Tapi yang jadi ini yang kadang-kadang jadi lupa nih, cara nyimpen gimana dah tuh?
1: Ya kalau misal penyimpanan itu ini juga ya pengaruh juga antara dia nyimpennya tuh yang lancipnya di bawah, kalau bisa yang lancipnya malah di atas ya. Ini yang lancipnya di bawah, terus sebaiknya sih simpannya di kulkas ya, karena agar si daya tahannya lebih lama gitu.
0: Oh, kenapa harus yang itunya di bawah?
1: Karena si kantung udara posisinya ada di bagian yang tumpul kan, jadi dia balik gitu, akan pertahankan si posisi telurnya itu.
0: I see. Tapi berarti kalau misalkan tadi disampaikan di kulkas jauh lebih awet, berarti memang disarankan di kulkas begitu ya?
1: Iya, lebih baik kulkas. Kalau untuk penyimpanan yang agak lama lah, biar lebih tahan gitu.
0: Perbedaannya berapa hari sih antara disimpan di suhu ruang dan suhu kulkas?
1: Mungkin nggak terlalu lama. Mungkin semingguan kali ya.
0: Bedanya gitu ya. Emang ketika telur itu dilahirkan atau diborojolkan itu biasanya berapa lama waktu yang normal untuk kemudian masih layak dikonsumsi?
1: Sebenarnya mungkin bisa di kisaran 2 minggu ya.
0: Oke. Karena kan belum dengan perjalanan gitu kan ya. Dari kandang ke pengepul, dari pengepul ke grosir gitu. Oke, baiklah, kita nanti di segmen 2 tekan saya, kita akan lanjut lagi ya. Kita akan ada beberapa pertanyaan lagi. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di ruang konsultasi peternakan Pro 1 RRI Bandung.

Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Peternakan Pro 1 RRI Bandung, masih dengan Teh Kansa. Kita berbincang tentang telur murah, bergizi, dan punya banyak manfaat.
1: Bandung malam ini.
0: Teh Kansa.
2: Ya, halo.
0: Oke, yang tadi Rana sempat bilang bahwa ada isu atau fenomena yang sering kali jadi apa namanya ya, jadi diskusi kecil di antara keluarga, terutama antara orang tua nih, yang katanya jangan terlalu sering dikasih telur, anak teh bisa wul, cara gitu, bener atau enggak? Sebagai tim dari DKPP ini, apakah ketika pemantauan suka ada laporan-laporan kayak gitu?
2: Aja sih yang ngomong sih mas.
0: walaupun ranahnya kedokteran ya, walaupun ya.
2: Enggak kok, itu aja mas, sejauh ini lagi tidak berlebihan sih mas ya.
0: Iya. Dan sekarang yang lagi disoroti di dunia perteluran ini tuh apakah dari masyarakatnya kah begitu yang memang punya banyak keresahan terkait harga, atau di bagian yang tadi tuh supply and demand yang tidak terpenuhi sekarang di sektor telur ini masih aman-aman aja menurut pantauan DKPP atau gimana nih?
2: Sejauh ini sih masih relatif aman aja sih mas, cuman emang di harga-harga bahan pangan yang relatif murah ini supply demandnya tuh agak naik turun. Saya tuh dengar-dengar karena ada MBG ini gitu, karena kan kebutuhannya tinggi tuh MBG ya. Jadi kadang tuh ibu-ibu mau beli apa gitu, habis sudah keburu diborong MBG. Gitu. Mungkin telur ini juga termasuk komoditas yang diborong ya, karena kan bergizi dan murah gitu.
0: Iya benar, dan gampang banget ngolahnya.
2: Iya, bisa jadi aja telur.
0: Bener. Dan diapain aja, sumpah enak itu mau diapain aja.
2: Iya betul banget mas.
0: Nah, banyak variasinya. Betul, tapi kan kadang-kadang memang untuk kaum si paling diet makan dipisah-pisah ya. Mana yang digoreng, mana yang direbus, mana yang kuningnya aja, mana yang putihnya aja, cenah gitu katanya teh.
2: Iya betul.
0: Kalau dari peternaknya ya, ada keluhan nggak?
2: Kalau dari sejauh ini nggak ada sih mas. Oke aja. Aman-aman aja.
0: Karena keluhan biasanya banyak keluar dari kaum ibu-ibu ya. Tapi kan kadang-kadang juga peternaknya walaupun mereka meraup keuntungan, sesekali mah ada keluhan teh, entah itu pakan mahal begitu kan ya. Apakah pendistribusian yang banyak kendala? Nah kayak gitu-gitunya ada nggak tuh?
2: Ada, kalau lebih ke pakan sih. Jadi emang pakannya lumayan mahal kak. Jadi emang mereka juga harus ya itu naik turun harga juga ngaruh dari situ juga mungkin ya.
0: Oh gitu.
2: Makanya itu karena ya keluhan-keluhan nggak di ayam petelur aja gitu, dari peternak-peternak lain juga ya keluhannya sejauh ini sih di pakan ya. Jadi kadang mereka tuh memanfaatkan ya kayak limbah-limbah dapur yang ada gitu buat diolah lagi, karena untuk mensubstitusi si pakan itu tuh, biar nggak terlalu mahal.
0: Iya. Karena memang seperti layaknya petani lah mengeluhkan akan pupuk. Nah ini juga kadang-kadang peternak gitu ya di bagian itu ya yang dikeluhkan. Tapi walaupun banyak keluhan diterima oleh DKPP, so far so good lah ya, mana-mana aja ya.
2: Ya so far so good sih, so far sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Terakhir, tekan siapa yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita nih soal telur, karena kan telur nih sebuah komoditas yang mudah didapatkan, mudah diolah, tapi juga kadang-kadang beresiko kalau misalkan kita penggunaannya salah, mulai dari memilih, membeli, dan juga mengolahnya. Gimana nih?
2: Ya, untuk masyarakat jangan lupa makan telur untuk penuhi protein, keluarga sehat, dan keterkuat.
0: Mantap. Closing statement yang akan nanti kita tayangkan di televisi London. Teh Kansa, terima kasih banyak ya.
2: Oke,
0: siap. Thank you. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Itu dia pendengar ya. Ada Teh Kansa, jurnal dari medik veteriner ahli pertama DKPP Kota Bandung. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Dengar saatnya Anda menyimak sajian Roma Radio dengan judul Secerca Harapan.
1: Drama Radio.
2: Nama saya Mardi. Saya hanya pekerja kecil di salah satu perusahaan besar di kota tempat saya tinggal. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak yang sangat lucu. Penghasilan saya hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya orangnya tidak tegaan. Apalagi kalau melihat orang yang sedang kesusahan.

0: bagaimana ini? Mengapa ban mobil harus gembos? Mana waktu sudah siang lagi? Bisa-bisa telat untuk rapat hari ini.
1: Selamat pagi, Bu. Maaf, Bu. Mengapa Ibu berhenti di tempat sepi seperti ini ya?
0: Itu, Mas. Ban mobil saya tiba-tiba gembos.
1: Kasihan. Boleh saya periksa, Bu?
0: Oh, silahkan, Mas. Silahkan.
1: Ibu tadi lewat jalan mana? Ini kenapa aku, Bu?
0: Gimana ya, Mas? Mau nyari bengkel kemana di tempat seperti ini? Mana saya harus cepat sampai kantor cabang? Karena ada rapat dengan pimpinan cabang.
1: Iya, Bu. Di tempat sepi seperti ini tidak ada bengkel. Ibu ada ban serepnya? Boleh saya bantu, Bu, buat ganti bannya?
0: Ada, Mas, di bagasi. Terima kasih loh, Mas, sebelumnya ya.
1: Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Bannya sudah saya ganti.
0: Terima kasih, Mas. Sekali lagi terima kasih. Oh iya, Mas. Mas ini sebenarnya mau kemana? Kelihatannya seperti mau berangkat kerja.
1: Iya, Bu. Saya mau berangkat ke tempat kerja.
0: Bekerja di kantor apa, Mas, kalau boleh saya tahu?
1: Saya hanya pegawai kecil. Di PT Metra, Bu.
0: Oh, di PT Metra. Kebetulan saya juga mau ke perusahaan itu, Mas. Mas bareng saya aja, biar nggak kesiangan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Saya jalan kaki saja.
0: Udah, mending bareng saya aja. Saya juga mau ke sana kok.
1: Nggak usah, Bu. Nggak usah. Terima kasih banyak, Bu.
0: Ya sudah, kalau nggak mau. Maaf, Mas. Mas ini namanya siapa ya?
1: Saya Mardi, Bu.

0: Selamat pagi dan selamat datang di kantor cabang, Bu.
1: Selamat pagi juga. Oh iya, apakah rapat hari ini jadi?
0: Jadi, Bu. Mereka sudah menunggu di ruang rapat.
1: Maaf, saya agak telat. Tadi ada kejadian di jalan. Ban mobil saya kena paku. Untung ada orang yang baik dan mau menolong.
0: Oh, begitu. Alhamdulillah, ada juga orang yang baik.
1: Iya, Pak. Mari kita langsung saja ke ruang rapat.
0: Mari, Bu. Silakan.

0: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi-pagi. Ini sudah siang. Kamu sudah telat 30 menit.
0: Maaf, Pak. Tadi saya harus bantu dulu seorang ibu yang ban mobilnya kena paku.
1: Tidak ada alasan. Kamu tetap telat.
0: Maaf, Pak. Saya kasihan kepada ibu itu dan saya bantu mengganti ban mobilnya, Pak.
1: Kamu lebih penting menolong ibu itu atau pekerjaan kamu sendiri?
0: Pekerjaan saya lebih penting, tapi ibu itu juga perlu pertolongan.
1: Mengapa harus kamu? Kan bisa orang lain.
0: Maaf, Pak. Karena kejadiannya ini di jalan yang sepi dan kebetulan saya yang sedang lewat, Pak.
1: Alah, banyak alasan kamu. Terpaksa kamu saya pecat. Karena tidak punya tanggung jawab. Hah?
0: Jangan, Pak. Saya jangan dipecat, Pak.
1: Pokoknya hari ini kamu dipecat.
0: Maafkan saya, Pak. Saya mohon jangan dipecat, Pak. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Tidak. Mulai hari ini kamu saya pecat. Cepat beresin semua barang-barang kamu.

0: Ya Allah, mengapa saya harus mengalami kejadian seperti ini? Saya rela membantu ibu itu, tapi mengapa saya sampai harus dipecat dari pekerjaan?
1: Bagaimana Bu, dari hasil rapat tadi, apakah bisa langsung ditindaklanjuti?
2: Bisa Pak, tapi masih harus ada yang direvisi tentang rencana anggaran biayanya.
1: Baik Bu, nanti akan saya revisi dulu.
2: Pak Mardi.
3: Iya Bu, maaf, ada apa Bu?
2: Pak Mardi mau kemana?
3: Oh, saya mau pulang Bu.
2: Loh, mengapa pulang? Bukannya Pak Mardi harus bekerja?
3: Iya Bu, tapi katanya hari ini saya sudah dipecat.
2: Hah? Dipecat?
3: Iya Bu.
2: Mengapa sampai dipecat? Apakah Pak Mardi melakukan kesalahan dan merugikan perusahaan?
3: Saya tidak tahu Bu. Tapi kata Pak Marta, saya dipecat karena terlambat dan tidak bertanggung jawab.
2: Oh, gitu. Pak Karna, panggil Pak Marta.
1: Iya Bu, sebentar. Saya panggilkan dulu. Pak Marta.
4: Iya Pak Karna.
1: Pak Marta dipanggil Bu Mary.
4: Waduh. Ada apa ya Pak Karna?
1: Saya kurang tahu Pak. Pak Marta kesana saja. Bu Mary ada di ruang depan Pak.
4: Ibu memanggil saya. Ada apa Bu?
2: Iya Pak Marta.
4: Maaf, ada apa ya Bu?
2: Apa betul Pak Marta memecat Pak Mardi?
4: Iya Bu. Karena Pak Mardi tidak disiplin Bu. Tadi datangnya terlambat sampai 30 menitan.
2: Apakah Pak Marta menanyakan apa alasannya sampai terlambat?
4: Sudah, Bu.
3: Tadi saya sudah sampaikan, Bu, kalau saya harus membantu seorang ibu yang ban mobilnya bocor.
2: Betul begitu, Pak Marta?
4: Iya, Bu.
2: Pak Marta tahu tidak siapa yang dia bantu?
4: Saya tidak tahu, Bu.
2: Yang dia bantu itu saya. Kalau Pak Mardi tidak bantu saya, mungkin saya yang sangat terlambat menghadiri rapat.
4: Saya minta maaf, Bu. Saya tidak tahu.
2: Pak Marta jangan seenaknya dan jangan sembarangan membuat keputusan. Kali ini saya maafkan. Dan jangan diulangi kesalahan yang sama.
4: Iya, Bu.
2: Pak Mardi, Bapak kembali ke tempat kerja, selesaikan seluruh pekerjaan.
3: Maksudnya gimana, Bu?
2: Ya, Pak Mardi tidak dipecat. Bapak kembali ke tempat kerja, saya yang bertanggung jawab.
3: Betulkah itu, Bu? Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau maha segalanya. Engkaulah yang menyelamatkan hamba dari permasalahan ini. Hamba bersyukur tidak jadi dipecat, ya Allah. Engkau memang maha pengatur segalanya.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung Beringar. Saatnya Anda mengikuti sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung. Dan malam hari ini Rana akan berbicara dengan teman-teman dari Initiative of Change, ada IOFC Indonesia, ada Ariri, Faiza, Nenden, Ari, dan juga Miftahul Huda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam guys, mantep banget ini, orang-orang banyak banget ini di studio saya, rame bener, kayak mau Agustusan. Selamat malam, sehat?
2: Malam, sehat.
0: Alhamdulillah, mantep banget ini. Saya bersama dengan Kang, saya panggilnya Miftah atau Huda?
2: Huda bisa.
0: Saya panggilnya Kang Huda. Kang Huda boleh agak sedikit mendekat ke mikrofonnya. Ada Kang Huda, okay. Teh Nenden, dan juga Kariri gitu ya. Dari Initiative of Change Indonesia. Betul. Ini komunitas dari kapan, Kang Huda?
2: Nah, ini komunitasnya kita mulainya di Jakarta dulu, itu 2002.
0: Kemudian, oh, awalnya di Jakarta?
2: 2002? Awalnya di Jakarta,
0: iya. Buset, lama bener.
2: Iya, terus kemudian kita, karena kita pindah ke Bandung, kita mulai lagi di Bandung di 2021.
0: Dari 2002 itu selesai di tahun berapa?
2: 2002 sebenarnya terus sih, cuman aha, kita kita mendaftarkan ulang lagi ke pemerintah, kita perbaiki sistem kita gitu.
0: 2002. Awal-awal berapa orang tuh bikin komunitas ini?
2: Awal-awal sih kita mulai dari teman-teman mahasiswa di Jakarta, itu teman-teman teman-teman di kampus di Ciputat. Kemudian kita juga menjalin kolaborasi dengan teman-teman kampus yang lain. Di UI, dari beberapa kampus di Jakarta lah gitu, Kang.
0: Awalnya dari teman-teman kampus. Berapa puluh lah mungkin atau berapa belas?
2: Mungkin 10-20 mungkin ya.
0: Sampai pada akhirnya gitu ya. Sekarang berapa orang tuh?
2: Kalau sekarang kita, tim inti kita ada 20. Kemudian di masing-masing program, nanti mereka akan bercerita. Mereka masing-masing punya program. Programnya menjangkau banyak. Di luar Bandung juga ya, kita ada di Jakarta, di Jogja, ada juga di Makassar gitu ya, beberapa program yang kita
0: kerjakan. Berarti teman-teman yang datang ini semuanya dari Jakarta nih, hampir semuanya dari Jakarta?
3: Enggak.
2: Kita semua base-nya di Bandung sekarang.
0: Base-nya di Bandung. Kalau Kang Huda asalnya dari mana?
2: Saya asalnya Jakarta dulu,
0: pindah
2: ke Bandung.
0: Di Bandung tinggal di mana sekarang?
2: Di Dago, kita semua Dago.
0: Semuanya di Dago?
2: Iya.
0: Secret kita
2: di Dago, kantor kita di Dago.
0: Kalau Nenen, awalnya orang Jakarta juga?
3: Saya mah orang Garut.
0: Orang Garut di mana? Malangbong, Tarogong, Leles,
3: eta di Baso, eta di Baso Ronyok.
0: Oh, suka di Gotan.
3: Garut kota.
0: Ciledug berartinya?
3: Itu atuh Tarogong.
0: Tarogong.
2: Pemda. Okay. Pemda.
0: Kalau Riri dari?
4: Saya dari Bogor, tapi tahu Initiative of Change pas di kampus. Kebetulan kita satu kampus, satu alma mater ya dulu.
2: Jakarta.
4: Di Jakarta.
0: Oke. Di Bogor tuh.
4: Iya, tinggalnya di Bogor. Saya orang Bogor gitu, tapi kenal
0: Ciomas.
4: Jauh itu.
0: Di mana tuh?
4: Saya dekat, malah lebih dekat ke Cianjur. Tahu Cianjur?
0: Oh, tahu dong. Ya, Jonggol. Karena memang biasanya kan komunitas yang datang tuh banyak hal sebetulnya. Kita kan ada program ini dari 1 Januari 2024. Jadi udah ratusan yang datang ke studio ini berlabelkan komunitas. Nah, mereka tuh rata-rata datang dari dua hal, cinta sama sesuatu atau resah akan sesuatu. Nah, teman-teman dari Initiative of Change ini
3: resah
0: akan apa gitu. Kalau resah kunaon, lamun cinta kanunaon cenah gitu, cik. Coba sama Pak CEO dulu ini mas kira-kira.
2: Mungkin keresahannya sama ya, karena kita mulainya dari Jakarta, dari era reformasi, kita melihat bahwa kita perlu ada perubahan di Indonesia.
0: Itu gitu. baru-baru reformasi itu ya?
2: Iya, karena masih fresh ya dari reformasi. Nah, saat itu kita bertemu dan berkenalan dengan teman-teman dari beberapa negara, kemudian mereka juga presentasi, kita juga bertukar pikiran bahwa perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari individu. Perubahan besar di dunia itu dimulai dari perubahan individu.
0: Gitu.
2: Terutama waktu itu karena kita melihat dunia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ada satu pepatah mengatakan, lebih baik menyalakan satu lilin daripada mengutuk kegelapan. Jadi daripada kita mengutuk atau komplain tentang situasi negara kita karena krisis ekonomi dulu ya, karena banyak hal yang tidak kita setuju, lebih baik kita menyalakan lilin dalam hati kita, lebih baik kita menemukan kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan individu kita.
0: Oke.
2: Okay. Tapi tidak berhenti di individu sih, kita perlu bekerja sama juga.
0: Dari garis start yang dibangun 2002,
2: yeah.
0: At the end goalsnya pengen apa?
2: Nah, at the end kita pengen melihat dunia yang damai, mm-hmm. yang adil, dan berkelanjutan.
0: Kapan nih kira-kira?
2: Nah, itu dia. Itu dia, kita terus terus berjuang.
0: Terus gitu, ngerjain ya. PR ya. Iya. Kayak nggak selesai-selesai nih PR kita nih, bagaimana nih kita urusannya nih.
2: Betul.
0: Tapi kalau Nenden bergabung di tahun keberapa? Atau dari awal?
3: Saya gabung di tahun 2009.
0: Oh.
3: Sampai saat ini.
0: Kalau kau udah dari awal?
2: Saya dari awal.
0: Kalau Riri?
4: Kalau saya dari tahun 2022.
0: Oke.
4: Okay, taunya, tapi bergabung di tim dari 2024.
0: Oh, baru-baru lah ya. Yeah. Kalau Nenden 2009, itu tahu dan nyari diajak atau dijongklokin?
3: Kebetulan desa saya, kampung saya di Garut begitu sangat indah.
0: Oke. Okay.
3: Jadi dipilihlah menjadi satu desa di mana program homestay-nya IOC waktu itu dari 33 negara sebanyak 250 pemuda itu homestay di kampung saya. Gitu. Jadi ini apa ya, orang-orang hitam banyak, orang putih banyak.
0: Ya ribut kia ya naon
3: gitu. Sampai dibuntutin sama bocil-bocil kan gitu. Terus tapi kok mereka itu, waktu itu saya enggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka mau dengerin saya. Terus ditungguin mau apa, sampai akhirnya saya punya satu kata, activity, kata saya teh. Terus mereka teh mau ngejelasin, saya pikir ini kayaknya sesuatu yang beda. Karena mereka mau dengerin saya, mereka mau melihat saya dan orang-orang kampung saya apa adanya. Lalu kemudian kontak-kontakan sama mereka, terus saya pikir dari situ, oh iya ya, bahasa Inggris penting ya gitu. Dulu saya tidak berpikir bahasa Inggris itu sesuatu yang bisa mengubah kehidupan seseorang.
0: Ternyata
3: akhirnya saya bikin kursusan bahasa Inggris di kampung saya itu sampai 250 orang, tapi saya yang saya ajarin cuma angka, nomor sama huruf. Terus saya bilang sama orang yang tinggal di rumah saya, orang Inggris, ajarin saya dong bahasa Inggris, kata saya, ini gimana, katanya, ya udah hubungi aja IOC di Jakarta.
0: Berarti base-nya adalah tertarik dulu.
3: Tertarik dulu karena saya merasa didengarkan.
0: Tertarik, penasaran dan coba. Jadi bukan dijongklokin ya.
3: Tidak.
0: Karena kan biasanya ada yang ikut komunitas, ya biar ada teman aja lah katanya gitu biasanya. Kalau ini enggak. Kalau Riri masuk karena apa? Karena diajak teman kah? Atau kamu juga nyari atau gimana?
4: Jadi di kampus itu kan ada UKM. Nah kita juga satu UKM ternyata. Jadi Kahuda ini dia bawa teman-teman dari Amerika lah untuk untuk of change gitu ke Indonesia belajar budaya dan agama gitu. Nah di situ aku ikut sebagai fasilitator, sebenarnya tuh ikut-ikut aja gitu untuk ya kenalan lah sama bule gitu untuk nemenin mereka gitu bantuin translating gitu. Terus programnya kayak diam-diam ngobrol, diam-diam cerita gitu. Terus awalnya tuh gak ngeh gitu. Nah tahun ketiga saya kenal IOC baru gitu saya oh ternyata ini tuh kita tuh dilatih untuk mendengarkan diri kita sendiri. Nah barulah saya tertarik gitu dan lanjut sampai sekarang kayak gitu.
0: Oke, karena memang kalau misalkan komunitas yang biasa datang ke kita itu rata-rata umurnya gak lama. Biasanya ya yang datang tuh baru 2 bulan, bukan gak lama umur komunitasnya, maksudnya belum lama. Ada yang baru 2 bulan, ada yang baru 2 tahun. Ya mungkin kalau yang legend-legend kayak Brotherhood mungkin, pernah kesini waktu itu Brotherhood. Terus juga 1%, ya komunitas-komunitas motor lah rata-rata yang datang kesini. Atau mungkin komunitas sepeda ontel baru tuh lama-lama tahunan. Ini kan 2002 nih, 20 berapa tahun, dah 24 tahun.
3: Gak, baru gak, sadar ya. Kita juga selama itu.
0: Iya ya, saya juga baru sadar nih. Karena gini, karena kan biasanya komunitas itu suka ketemu dengan masanya. Misalkan masuk ketika masih lajang, kemudian menikah, punya kesibukan masing-masing itu
3: bubar.
0: Buset dah alamat susah banget untuk ngeriungnya. Ini jangan dari 2002 dulu deh, 2009 aja masih awet. Perempuan tuh kan dari melek sampai merem kegiatan semua. Saya juga bingung nih gimana mengolah dan manajemen waktunya gitu. Tapi so far lingkungan yang terbangun dari 2002 so far so good atau Ya. Ada aja kendala micro trouble.
2: Mungkin ada transformasi dan evolusi ya. Kalau zaman di 2002 itu karena kita banyak teman-teman mahasiswa, program kita hampir semuanya tentang Youth Leadership Camp. Jadi setiap tahun kita bikin camp seminggu dan kita keliling Indonesia. Kita di Garut, kita di Bandung, kita di mana lagi di Semarang, di Jogja, di Malang gitu. Dan itu yang membuat teman-teman kita tertarik untuk ikut. Karena kita juga mengalami budaya yang berbeda gitu ya, hidup dengan orang-orang yang berbeda gitu. Gitu. Jadi dari masa mahasiswa, kemudian kita bekerja, kita menikah, program kita juga kita sesuaikan gitu. Yang sekarang ini nanti kita bisa bercerita ya. Kita sekarang fokusnya adalah kepada isu-isu keluarga, kepada isu-isu pendidikan, karena kita juga ada training untuk para guru, para pendidik gitu ya, juga ada workshop-workshop atau program-program
3: perempuan untuk, dan laki-laki.
2: Perempuan ada, keluarga ada gitu. Jadi berevolusi ya, bertumbuh gitu ya sesuai dengan zaman yang kita hadapi sekarang gitu.
0: Iya. Dan memang sekarang tuh lagi banyak banget orang yang FOMO ikut komunitas. Ada yang komunitas lari kayak pedal kayak apa kayak banyak banget. Malah kemarin berapa minggu lalu ya komunitas matematik saja. Ini kalian sih cinta itu kok beda sama saya, kok gak relate gitu. Gitu makanya gak heran juga ketika banyak komunitas yang memang sekarang ini banyak bermunculan. Tapi susah untuk ketemu dengan komunitas yang langgeng selang ini 24 tahun. Tapi yang kita penasaran adalah nanaonan. Kita penasaran adalah ngapain aja ya dari 2002 sampai sekarang. Selain nyeblak dan ngebaso ya kita kan.
2: Pasti ya.
3: Tahu gitu. Lagi kita suka baso.
0: kita akan bahas nanti pendengar setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Initiative of Change, Kang Huda tidak ditemani sama Tenenden dan Teriri saja, tapi juga ada Fasha dan juga Kang Ari Budi Santosa. Kita akan berbicara soal kegiatannya, pendengar. Ngapain aja Initiative of Change ini? Apakah memang tadi selain bakso dan seblak kita ngobrolin, apakah kita ngobrolin dodol juga karena udah orang de Garut di sini? Tapi kita akan ngobrolin tentang kegiatan yang ngapain aja di Ngobras Pro 1 RRI Bandung. Dan untuk Nemo, nanya juga pendengar, penasaran boleh di 0811-220-9760 atau pengen telepon juga boleh di 0227275551.
3: Bandung malam ini.
4: Kang Ari dari Bandung atau dari Jakarta juga?
5: Saya asli dari Antafunky.
4: Ush, mantap. Antafunky. Antara cinta tapi the funky. Kalau Fazia dari?
6: Dari negara Beling alias Ujung Berung.
4: Ush, mantap sih, gak pernah macet tuh ya.
6: Wah, macet selalu.
4: Aku susah kemarin Benjang dong ya.
6: Iya, betul.
4: Wih, Benjang Pride, Kang Huda gak tahu nih. Ini YTT aja ini. Benjang Pride, Kang Huda ini. Karena apa namanya, Batim ya, Batim Pride. Nah, sebelum jauh lebih lanjut, Fasa gabung di tahun kapan?
6: Aku udah bergabung di IOFC mungkin dari 2020 kayaknya ya.
4: 2020, kalau Ari?
5: Sama, kebetulan aku sama Faza itu sangat masuk di waktu yang mirip-mirip lah.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul. Oh. Yang berdekatan.
4: Oke, okay. Perkalian masuk, apa kegiatan yang menjadi indikator kalian menyenangkan nih gitu?
6: Oke, okay,
4: oke. Okay. Nah, pasti kan banyak nih kegiatannya nih, selain ngopi dan ngenyoh ya.
6: Betul.
4: Ini pasti ada kegiatan yang menarik nih. Nah, kegiatan apa tuh?
6: Ini nih ya, sebenarnya yang aku tuh bergabung dengan IOFC gitu ya. Karena sebenarnya awalnya tuh merasa butuh sih. Butuh karena
4: pinjaman.
6: Tidak. Ini bukan
4: kredit. 100 gitu.
6: PP. Enggak. Jadi kayak waktu itu tuh butuh untuk belajar banyak.
4: Okay.
6: Nah, yang menarik dari IOFC ini memang karena kita selalu menerapkan learning circle namanya. Jadi kita tuh suka bicara kayak gini, Kang, dalam bentuk melingkar, melonjong, mengkotak gitu. Tapi intinya yang menarik bagiku itu yang kayaknya ini gak ada deh di tempat lain tuh, bahwa kita bisa membicarakan apa saja, terutama hal-hal yang cukup mendalam nih, tanpa ada satu orang pun yang merasa paling tahu dan paling benar. Jadi semua background diterima.
4: Oke, pakai bahasa Inggris?
6: Enggak lah.
4: Oh, pedah weh tadi bahasa Inggris, abi. Abi sahur senenen bahasa Inggris, tapi langsung wetang bahasa Inggris, sugan teh gitu.
6: Jadi IUFC itu ada di berbagai negara kan. Okay. Salah satunya Indonesia. Okay. Nah, di Indonesia ini pasti pakai bahasa Indonesia.
4: Yang pertama berarti di mana Kang Uda? Di Indonesia?
5: Enggak, kita di banyak negara, 30 uh-huh. negara.
4: Yang pertama?
5: Yang pertama di Inggris.
4: Oh.
5: Di Inggris dan di Eropa.
4: Ada orang Garut juga gak di sana kira-kira?
5: Dia doang nih orang
6: Garut.
4: Special itu. Special edition ya. Oke, baik. Tapi kan untuk kemudian jadi tertarik terhadap komunitas ini kan selain daripada kegiatannya yang tadi saya juga bilang di segmen satu ke Kang Huda bahwa circle-nya menarik dan positif ya Kang Huda ya. Nah, betul. Menurut Faza sendiri memang se easy going itu orang-orangnya?
6: Iya, jadi kan karena kita bisa berbagi apa saja itu kan butuh trust yang besar ya Mas ya. Jadi kita tuh ya di sini merasa kayak oh ya bisa didengar, bisa mempercayai mereka. Itu sih yang paling penting.
4: Oke. Okay. Menurut Kang Ari bersyarat enggak untuk kemudian gabung bersama dengan teman-teman dari Initiative of Change ini?
5: Bisa dibilang syarat satu-satunya adalah kita ingin mendengarkan sih.
4: Mendengar dan karena kalau bercerita mah kita udah jago ya karena kalau kita bercerita mau mendengarkan headset.
5: Iya benar. Jadi sebenarnya skill yang paling penting di IOFC itu mendengarkan sih. Karena kita ada namanya golden rule, Kak. Golden rule-nya adalah kita tidak boleh ngejudge, tidak boleh memberikan saran, tidak boleh saling membandingkan dan tidak boleh membocorkan cerita apapun yang ada di IOFC ini ke luar.
4: Betul. Sepenting lain. Itu tense untuk mendengarkan orang film animasi paling laku di Indonesia aja diperuntukkan untuk orang yang gak mau mendengarkan film Jumbo tuh. Karena kan ya kan film Jumbo kan diperuntukkan untuk orang-orang yang yang susah untuk mendengarkan. Banyaknya pengen ngomong mulu gak didengerin. Tapi Kang Uda apa yang kemudian disiapkan setelah orang masuk kemudian keluar tuh pengen jadi apa outputnya? Karena kan kadang-kadang masuk oh ya oke, syaratnya itu tadi yang dibilang sama Kang Ari, kemudian oke, ikutin rules-nya, kemudian bikin ikut kegiatan dan bla bla bla. Nah, setelah adapun dia selesai masanya dari IOFC ini, ingin seperti apa dianya?
5: Ya. Nah, karena namanya terdiri dari dua kata ya, inisiatif dan change, berarti kita ingin semua orang yang bersama dengan kita dan kita juga ingin orang-orang di semua di dunia ini mereka secara aktif punya inisiatif untuk perubahan dalam hidupnya.
4: Oke. Gitu.
5: Jadi kita menyediakan platform-platform berupa program. Faza menangani program namanya Perempuan Penggerak Perdamaian, Women Creators of Peace. Gitu. Di mana tadi bilang learning circle, di mana para perempuan berkumpul untuk bercerita dan bagaimana bisa bangun perdamaian. Mereka ada kurikulumnya, ada modulnya.
4: Gitu oh ya. Ada tuh?
5: Ada.
4: Gitu. Oke, itu versinya Faza.
5: Faza yang perempuan.
4: Betul. Nah. Versinya Ari, apa nih kegiatan yang menurut kamu menyenangkan nih? Gitu.
5: Oke.
4: Jadi ada dong.
5: Program yang kebetulan saya handle sekarang itu namanya, ini Inggris lagi nih Kang. Kita
4: program apa nih?
5: Namanya
4: MBG.
5: Namanya Men's Learning Circle.
4: Oh sama.
5: Beda.
4: Seetik.
5: Iya seetik lah ya.
4: Okay.
5: Kalau sebenarnya pada dasarnya kita ingin menciptakan ruang aman untuk para laki-laki ini bercerita sih.
4: Susah banget loh itu.
5: Iya berat banget.
4: Cewek mah ya udahlah gitu.
5: Iya bisa.
4: Mau cerita mau ngedengerin ya udahlah gitu. Karena aman di circle-nya gitu juga mereka. Cowok gimana tuh bro?
5: Bener itu banget. Jadi
4: challenging banget loh itu.

0: gimana-gimana,
1: yeah.
0: Nanti misalnya teman-teman di circle-nya juga mendukung apa yang sedang dia lalui, terus kita di situ diskusinya lebih panjang lagi, orang-orang lain misalnya ada yang punya pengalaman yang mirip, mereka juga sharing cerita mereka.
2: Cowok gitu. Nih.
0: Cowok benar.
2: Tanpa mendiskreditkan satu gender. Kadang-kadang kan kita tahu kemungkinan besar untuk bocor itu kalau cerita ke cewek. Tapi justru yang paling banyak cerita adalah cewek.
0: Iya, benar. Ya kan?
2: Cowok yang enggak ada tensi untuk ngebocorin justru malah jarang cerita karena mungkin kehalang sama gengsi dan ego.
0: Benar itu.
2: Tapi setelah dibikin lingkupnya itu, mereka cerita-cerita aja.
0: Jujur ya Kang, justru banyak pisan cowok-cowok yang ketika bercerita itu ceritanya
2: jebleh,
0: nangis lah. Oh, jadi ceritanya itu sangat sangat dalam gitu, dan mereka tuh menyimpan banyak pisan luka gitu sebenarnya.
2: Dan ketika satu orang cerita yang lain, gue gitu lagi gitu.
0: Iya gitu, ternyata ketika di sharing tuh orang-orang banyak yang relate. Kayak aduh orang juga gitu lagi sebenarnya, cuman baru denger ada cerita kayak gini gitu.
2: Ada jadi, temen nih katanya.
0: Bener, sebenarnya tuh kita tuh cuman dibutuh dikasih waktu aja sih gitu, iya, dan space-nya gitu tuh cerita.
2: Poinnya adalah tadi berarti Kang udah didengarkan berarti. Ya,
0: benar.
2: Susah banget loh itu. Ya mungkin kalau di perempuan sulit untuk didengarkan karena si yang mendengarkan pengen juga ikut cerita.
0: Benar.
2: Kalau yang cowok sulit didengarkan karena ketika didengarkan dibercandain.
0: Nah, nah
2: mungkin itu kan dua hal yang berbeda tapi di tongkrongan gitu, pasti gitu. Nah, menurut Kang udah apa yang kemudian jadi PR ke depannya?
3: Nah, karena kita komunitasnya fokus, begitu kita nongkrong ya kita perlu buat peraturan bahwa kita membicarakan hal-hal yang penting dalam hidup kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, kita bercerita tentang apa, perubahan apa yang bisa kita ubah melalui diri kita. Misalnya kalau di Men Learning Circle, di cowok-cowok itu kita ngomongin tentang bagaimana relasi kita dengan ayah kita, bagaimana relasi kita dengan ibu kita gitu. Jadi lebih merefleksikan relasi-relasi kita di keluarga, yang itu laki-laki jarang bercerita gitu ya, terutama kemarin kita bilang ya, terutama bagaimana laki-laki tumbuh dari anak ya, from the boys to the men gitu, itu jadi menjadi laki-laki yang dewasa gitu.
2: Oke, karena ini seriusan pendengar, ini bukan karena Rana lagi kebetulan di depan komunitasnya. Dengan selewat aja, to be honest, hayang nyerita. Kok jadi pengen nyerita nih bagaimana? Apa boleh, gabung komunitasnya boleh, aja bagaimana boleh, nih? Gabung. Gitu. Ini ada juga banyak yang penasaran sebetulnya soal soal apa komunitas kalian. Tapi satu pertanyaan sebelum saya tutup di segmen 2. Kan banyak banget nih Kang Huda, per 2002 ini berdiri, pasti banyak banget kegiatan. Saya pengen satu jawaban dari masing-masing satu. Tapi singkat aja. Seandainya kalian punya kesempatan untuk bikin kegiatan, apapun itu, baik on profit ataupun off profit, apa ya kegiatan yang pengen kalian adakan yang belum pernah ada sebelumnya, tapi pengen banget dan belum? Versinya Pak CEO dulu.
0: Okay.
2: Belum pernah diadakan, tapi pengen banget. Apa tuh?
3: Nah, aduh, pertanyaannya ini
2: gitu ya. Betul, harusnya malam.
3: Betul,
2: biasanya lebih nyentuh biasanya.
3: Oke, karena kita bergerak di isu-isu personal, itu juga berkaitan dengan value, integritas, perdamaian dan sebagainya, perubahan lah. Gitu, kayaknya saya pengen ada satu forum di mana kita bisa bersuara, bisa speak up, terutama tentang keresahan kita menjadi warga gitu ya, menjadi warga negara Indonesia. Terutama menyuarakan betapa sulitnya kita menjadi warga negara Indonesia gitu ya. Misalnya kemarin misalnya kita mau ada apa ya, mungkin dari segi apa, akses pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Ya, pada intinya saya mau kita bersuara betapa negara kita ini porak-poranda karena korupsi.
2: Betul, tapi jadi, internal aja.
3: Oh enggak, terbuka.
2: Oh iya?
3: Terbuka.
2: Oh ya, menarik
3: terbuka.
2: Dong.
3: Kalau di internal kita memproses semua itu, bagaimana caranya kita menjadi individu yang tidak korup, dengan cara, gimana caranya kita tidak korup menjadi diri sendiri.
2: Oke. Okay.
3: Supaya kita punya budaya juga yang anti korupsi.
2: Gitu, kegiatannya terbuka? Tapi orang-orang ikut gak gara-gara? Saya gak berani sebut nih, orang-orang ikut gak gara-gara?
3: Nah mungkin tugas kita adalah dalam rangka untuk mengajak masyarakat.
2: Iya.
3: Ya, supaya kita tidak hanya, bukan tidak hanya ya, kita mungkin cukup untuk menghukum, apa ya, condemn itu apa ya,
1: Mengutuk
3: gitu ya, mengutuk koruptor gitu, tapi mengajak masyarakat juga

0: juga untuk tidak berperilaku koruptif gitu loh.
1: Iya.
0: Masyarakatnya yang harus kita ajak atau kita ajak untuk berubah supaya ekosistemnya juga berubah.
1: Gitu. Mudah-mudahan terinfluence ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Versinya Ari yang bikin kegiatan tenang Ari yang belum tapi pengen banget.
2: Nah, sebenarnya ya Kang, karena si kelompok belajar laki-laki ini tuh masih baru, masih mulai banget ya. Sebenarnya saya mah simpel sih. Saya pengen banget si kelompok ini tuh bisa sampai 50-100 orang gitu. Jadi kita bisa bayangin ya, ada 50-100 laki-laki yang mereka tuh sangat aman dan nyaman untuk bercerita tentang hal apa aja.
1: Sampai situ dulu. Emang sejauh ini berapa orang biasanya?
2: Masih sedikit banget sebenarnya. Masih bisa dibilang
1: di bawah 10?
2: 10-15 lah sekitaran gitu.
1: Cuman di apa tuh tempatnya tuh biasanya?
2: Sebenarnya biasanya kita di sekrenya
1: IOFC. Oh, di yang di Dago itu.
2: Di Dago itu. Oke. Iya, cuman saya punya mungkin ide-ide kedepannya tuh kita mengadakannya di mana-mana aja gitu. Misalnya kita sambil hiking, sambil ya, apa betul, gitu. Maksudnya kegiatan-kegiatan.
1: Yang jelas tong di kafe-nya bisa ya cak-cak bodas.
0: Tapi Sabtu ini di kafe, Ri.
2: Iya, Sabtu ini.
1: Di mana tuh?
2: Tapi kafenya kafe perpustakaan. Ya.
1: Ya. Oh iya, iya.
2: Jadi kondusif lah Kang. Jadi teureuy tiba-tiba ngobrolin apa gitu. Intinya itu sih sebenarnya pengen lebih banyak aja orang yang ikut.
1: Versinya apa sih? Pengen bikin kegiatan apa?
3: Sebenarnya mungkin core-nya sama-sama aja sih Kang, karena kan sebenarnya dari sisi perempuan juga suara kita tuh somehow belum setara gitu sama gender laki-laki, terutama di lingkungan ya.
1: Sekarang laki-laki mau bersuara mungkin menanggapi.
3: Kita saling mendengar di sini.
1: Iya benar.
3: Kita saling mendengar di sini, makanya menjadi satu.
1: Jadi sebetulnya di masih di core itu ya, nggak jauh-jauh ya?
3: Betul, sama-sama aja Kang. Dan tadi itu kita akan ada acara yang di hari Sabtu itu 22 Agustus.
1: Oh, Sabtu ini?
3: Iya. Yeah,
1: okay.
3: Belum telat untuk mendaftar, Kang. Nah, nanti itu kita ya menggabungkan antara Men's Learning Circle dan Women Creators of Peace.
1: Oke, baik. Sebenarnya kita gak cukup nih kalau cuma sejam, harusnya 2 jam gitu.
3: Iya.
1: Tapi sayangnya kita harus jeda lagi nih, pendengar, jangan kemana-mana. Nanti pertanyaan udah masuk lewat WhatsApp, saya tanyakan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, RRI Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Ada pertanyaan udah masuk di WhatsApp, saya tanyakan di segmen terakhir. Masih barengan teman-teman dari Inisiatif of Change di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Guys, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp. Saya tanyain dirangkum aja ya, kalau semua gak beres. Gak cukup nih kita ya. Ada yang bertanya dari Ajeng di Majalaya. Ada orang Majalaya? Oh gak ada ya, adanya kabupaten. Saya penasaran kalau kita sebagai anak muda ingin ikut terlibat dalam gerakan seperti komunitas ini, harus mulai dari mana? Apakah harus mulai punya pengalaman organisasi dulu, atau kalau mau gabung aja?
2: Gabung aja. Ada program mingguan online dari Majalaya, boleh ikut setiap hari Rabu jam 4.15 sampai jam 15. Di situ kita...
3: 17.
2: Sampai
3: jam 5.
2: Sampai jam 5.
0: Oh, setengah 3 sampai jam 5.
3: Setengah 5.
0: Tadi 14.30.
2: 4.30.
0: Oh, 4.30.
3: Sampai jam 6 lah ya.
0: Sejam setengah doang?
3: Iya.
2: Okay. Itu kita datang, merefleksikan, kemudian sharing, saling mendengarkan. Live update.
0: Nggak mesti punya pengalaman, datang aja dulu.
2: Nggak ada.
3: Asal bisa ngomong.
0: Dikira mau kerja Pertamina kali, ya harus ada pengalaman.
2: Satu-satunya kayaknya selain melamar kerja di IOFC nggak ada syaratnya.
0: Ada Sonia di Dipati Ukur. Kang Rana, kadang kita punya niat untuk bikin perubahan, tapi bingung harus mulai dari diri sendiri atau lingkungan sekitar. Nah, kalau menurut teman-teman IOFC, perubahan itu sebaiknya dimulai dari mana dulu? Kang Huda,
4: pastinya dimulai dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita tidak bisa, masing-masing kita di IOFC nanti kita akan belajar bagaimana mengambil tanggung jawab secara personal dan tidak meminta orang lain melakukan sesuatu untuk kita, tapi kita memulai dari diri kita dan mengambil tanggung jawab kita.
0: Okay. Ada Kang Egi di Cimahi, saya pernah ingin melakukan sesuatu untuk lingkungan dan masyarakat sekitar saya, tapi akhirnya cuma jadi wacana karena memang merasa diri ini belum cukup mampu. Apakah yang kayak gini-gini teman-teman juga sudah mengalami?
2: Oh, wacana itu selalu ada. Maka dari itu salah satu spesialnya dari IOFC adalah proses pendampingan.
0: Oke.
2: Jadi bagaimana semua inisiatif-inisiatif itu kita kawal sampai menjadi nyata.
0: Biar nanti mereka ngajak lagi udah kayak ayam sabana ya, ada franchise-nya ya.
2: Downline.
0: Ada Johnson di Antapani. Antapani.
3: Halo Johnson.
0: Tapi namanya Johnson ya. Satu Antapani gitu.
3: Ariel dia Antapani.
0: Iya benar. Tapi Ariel Antapani Johnson. Tidak namanya, tidak namanya.
2: Johnson.
0: Kalau melihat kondisi anak muda sekarang yang sangat dekat dengan media sosial, apakah media sosial justru bisa menjadi alat untuk melakukan perubahan atau malah bisa jadi tantangan?
2: Ya ini spesialis media sosial.
0: Mas Ari.
3: Kita ngomongin media sosial lagi ya.
0: Gimana tuh?
3: Dua-duanya, media sosial itu tantangan dan juga kesempatan untuk menyebarkan perubahan sih.
0: Sisi perubahannya di apa?
3: Sisi perubahannya adalah, ya tadi ya, misal apa yang kita lakukan di sini, kalau tidak ada sosial media itu orang-orang gak akan tahu kan.
0: Ketantangannya?
3: Tantangannya, of course, kita setiap hari lihat sosial media. Kita dimasuki oleh jutaan informasi di luar sana. Kita jadi overthinking, kita jadi overwhelm, kita jadi pokoknya kita di Bandung tapi pikirkan jelema ya, misalnya di Gaza, di Palestina, di Eropa, di Amerika. Jadi kita semuanya informasi kebanyakan.
0: Lah muncak gitu, Bapak Abi mahnya, almarhum Bapak Abi, asak nanti ke omongan batur lain mengkaji diri cenah gitu.
2: Di IOFC mah mengkaji diri.
0: Benar cek Bapak Abi berarti nya.
2: Ih, Bapak, assalamualaikum.
0: Ada Amel di Padalarang, karena saya sering lihat banyak anak muda yang sebenarnya kritis dan peduli sama dengan masalah sosial, tapi mereka cepat kehilangan semangat. Apa biasanya yang membuat gerakan sosial jadi bertahan dalam jangka panjang? 2002, Kang Uda, singkat gimana tuh tipsnya?
4: Yang pertama perlu semangat kita, bahwa kita perlu percaya bahwa akan ada perubahan. Hidup kita harus ada perubahan, ada kemajuan gitu ya. Setelah itu kita perlu punya komunitas untuk saling support satu sama lain.
0: Pilih circle yang tepat, yang tepat berarti. Oke. Ah, punten sana circle yang tepat, komunitas yang tepat. Terakhir ada Rizka di Banjaran. Saya mau tanya ke teman-teman IOFC, apakah dalam menjalankan gerakan perubahan pernah terjadi perbedaan pendapat antar anggotanya? Menarik. Kalian yang menampung tapi internal mental genjleng tuh ini tuh.
2: Genjleng. Tetapi yang berbeda dari kita adalah kita sangat sadar bahwa konflik itu akan ada.
4: Selalu ada.
0: Selalu ya.
2: Dan bagaimana kita menghadapi konflik itu.
0: Benar.
2: Masalah itu akan selalu ada, penderitaan itu akan ada. Hmm. Itu yang harus kita sadari. Karena yang bikin kita kecewa adalah kita enggak mau dengan penderitaan itu, enggak mau dengan konflik itu. Jadi kita enggak siap ketika itu datang. Di IOC, hal yang pertama harus kita sadari adalah konflik dan penderitaan itu nyata. Jadi kita harus bersiap menghadapinya.
0: Mantap. Tadi Kak, tolong digaris bawahi tadi huruf R di penderitaan agak tebal. Penderitaan gitu ya. Jadi itu memang yang paling tebal di kegiatan kita malam hari ini ya. Terakhir Kang Huda, harapan kedepannya as komunitas.
4: Ya, harapan kita, kita bisa terus tumbuh sebagai, terutama sebagai pengurus ya, kita bisa tumbuh secara sehat, secara lebih baik gitu ya, sehingga kita juga bisa melayani atau mengajak masyarakat yang lebih luas lagi untuk menjadi bagian dari gerakan perubahan ini gitu.
0: Kang Ari, kedepannya ingin seperti apa komunitas ini?
3: Simple sih, lebih banyak yang masuk aja sih.
0: Oke.
3: Gitu, simple banget karena semakin banyak orang yang percaya kalau mereka itu bisa berubah, akan semakin luas lagi sih perubahannya.
0: Oke.
3: Gitu sih.
0: Cenenen.
2: Ya, kebetulan emang saya dipanggilnya Cenden, nama panggung saya. Saya ingin melihat anak-anak muda ini bertahan untuk hidup, tidak cepat menyerah. Karena sesulit apapun hidup ini, sebetulnya bisa kita lalui kalau kita bersama-sama.
0: Oke. Itu udah pendengar dari Kang Huda, Teriri, Kang Ari, Fasa, dan juga Cenenden untuk di Ngobras malam hari ini. Satu hal yang saya tangkap dari cara memandang Cenenden ke mata saya adalah untuk perubahan satu hal. Bade-bade mual-mual. Ya kan? Terima kasih pendengar. Hatur nuhun guys. Terima kasih banyak. Sehat, panjang umur, tidak punya uang, tidak punya utang dan banyak uang.
2: Amin.
0: Gitu. Dan untuk Anda pendengar yang penasaran untuk gabung, selain tadi base campnya ada di Dago Jalan apa?
4: Dago Pojok.
0: Dago Pojok?
4: Iya.
0: Naon ieu patokanana yeuh?
2: Komplek Pengairan nomor 27E Rumah Damai di Google.
0: Ari marketing perumahan mapan hatal. Cek aja Instagramnya langsung di
2: @ioc.indonesia.
0: Kita akan kembali lagi di Ngobras lain kesempatan. Terima kasih, selamat malam dan tetap bersama RRI.
1: Bandung malam ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, pendengar menemani malam Anda yang mau request, mau ngobrol, mau cerita, mau curhat, mau minta saran. Yang penting jangan minta pinjem uang, jalanan juga lagi butuh pinjeman ini mah ya. Ada satu orang yang lagi mundar-mandir mau dipinjem tapi mukanya juga kusut. Pertengahan bulan cenekang, ya udah enggak jadi gitu. Ya udah kita ngobrolin aja nanti hal-hal yang lebih menarik ya. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu barengan Rana, Rizka dan juga Egi malam hari ini ya. Menemani Anda di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.

Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung, mendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Menemani Anda, Rana siapkan banyak pilihan lagu yang menarik untuk kemudian dipilih dan Rana putarkan di udara ya. Dan apa dengar, senang banget 20 Agustus ini 3 hari berlalu setelah perayaan 17 Agustus ya. Kemarin rame banget ya, walaupun banyak yang gak bisa datang ya. Gak bisa datang kemana Kang Rana? Itu ke Gedung Sate, di Gedung Sate banyak banget acara. Itu warga boleh masuk, dilihat dari kejauhan menyenangkan, dilihat di media sosial juga rame banget. Kayak seneng gitu lihat warga kita seneng ya. Hanya sekedar menyaksikan itu padahal. Menyaksikan upacara 17 Agustus. Tapi kok bisa seseru itu ya? Kok bisa semenyenangkan itu ya? Karena mungkin sejauh ini selama bertahun-tahun masyarakat kita kalau misalkan 17 Agustus gak sebegitunya gitu. Gak sebegitunya itu dalam artian gak yang nonton, gak yang datang. Kemarin kan udah mah datang, terus juga lihat Pak KDM. Ya siapalah yang gak tahu Pak KDM di saat eranya sekarang. Beliau sangat dilulukan, diagung-agungkan, yang memang juga menyenangkan untuk berbincang dengan beliau kalau ada kesempatannya begitu ya. Dan 17 Agustus kemarin pendengar menjadi momen perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang mana masyarakat berdaulat, adil dan makmur. Yang mudah-mudahan apapun harapan kita ke depannya, baik kita sebagai masyarakat ataupun Indonesia sebagai negara, menjadi satu kesatuan yang bisa menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Emas dalam arti apa ya? Kira-kira, tapi ya apapun itu nanti kita coba tunggu aja secara waktunya ya. Kita bacakan WhatsApp yang udah masuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Bunda Maharani di Bekasi. Assalamualaikum Kak Rana. Mau diputarkan lagu Gantung dari Melly Goeslaw. Untuk semua sahabat ruang rindu dimanapun berada, selamat mendengarkan. Semoga terhibur untuk Kak Rana. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Bunda. Dari Melly Goeslaw ada Denting, ada Tiga Cinta, sama ada Hilang Semua Janji. Mau yang mana kira-kira Bunda? Bunda, Bunda Maharani. Coba Bunda mau diganti sama apa Bun? Assalamualaikum Kang Rana, dari Ciamplas tadi siang sama sore diguyur hujan. Betul. Jibruk untuk beberapa tempat ya. Hari ini mau request lagu dari Agatha atau enggak dari Glenn Fredly. Cukup sudah. Cerita gitunya. Kemudian terima kasih. Cerita sama-sama. Lanjut ada Tehnopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Rana, selamat malam. Mau request Tiada Lagi dari Mayang Sari. Dikirim salamnya buat semuanya aja. Spesial buat Karana yang lagi tugas. Semoga ikut terhibur. Dilapangkan selalu pintu rezeki. Kemudian ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya. Kata Bunda Maharani, Denting siap Bunda. Kami diputarkan Denting sabarahan Bunda. 14 ribuan. Masa gak ada yang telepon? Ya atuh. Saha sok yang mau telepon. Diputarkan diangkat gue abis. Kok gak nyala cina Kang Rana teleponnya? Iya, jadi teleponnya sekarang mah ke 022-727-5551. Sok sekali lagi teleponnya ke 022-727-5551. Teriska punten dibuka dulu teleponnya cina Teriska. Kalau gak di 022-7200-996 coba. Yang 8978 lagi gak hurung ya. Sikat aja langsung diangkat cina Teriska. Kita akan ngobrol-ngobrol ya, sahanya kira-kira. Coba. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Katirisan, senang sahurna atas kehujanannya.
1: Hujan terus kemarin, hujan tadi hujan.
0: Atuh hujanan. Alhamdulillah jadi adem ya kan.
1: Iya, gak nyebor tanaman gitu.
0: Tapi tong hujanan dasarnya seorang India.
1: Iya. Joget orang India. Nyanyi ya. Kalau orang daerah hujan deh pasti langsung nyanyi.
0: Kemarin Agustusan nonton di mana?
1: Di tetangga aja, nggak ada rame-ramean banget sih, cuman pawai sebentar. Kalau hari minggunya bagi-bagi nasi kuning ke rumah-rumah gitu.
0: Oh gitu. Coba atuh pengen lagu apa cina malam ini teh?
1: Dari Vina ada.
0: Dari siapa?
1: Vina Panduwinata.
0: Adanya anaknya Vina Ranawinata adanya.
1: Makin cinta. Ternyata aku makin cinta.
0: Bentar, gitu. Ada. Oh, ada.
1: Oke, asik.
0: Sok, salamnya buat siapa?
1: Buat Kang Rana duluan, yang baik hati, yang ramah. Semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera, lancar rezekinya, panjang usianya. Mm-hmm. Terus buat Teh Rizka, suaranya lembut banget.
0: Teh Rizka mapan kapungkurna didamel di iya Malaysia Air. Jadi pramugari, aja nama apa?
1: Sehat selalu Teh Rizka ya, makasih udah disambungkan teleponnya.
0: Siap, sok.
1: Terus buat Mbak Sekar, juga ngelalu Mbak Yu, monggo melepet ke Teh Rizka yang nerima. Semoga selalu sehat Mbak Sekar juga ya. Terus buat Bunani Antapani, Mas Tamela, Putiawati, Mas Herdi, Bu Reni Api Enok,
0: spesial.
1: Kang Mansur, Pak Rama dan Bu Siti. Spesial biasanya buat kesayanganku aja lah, pokok nama I miss you, I love you semuanya.
0: Mantap, Josh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikat kita puterin yang udah masuk, jangan kemana-mana. Masih dibarengin Rana, Rizka dan juga Egi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merap

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai. Tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak. Masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk sip siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga, dari distrik, tapi juga dari BP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.
2: Berisik banget sih di luar.
3: Kok berisik? Seru tahu.
2: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
3: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
2: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
3: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
2: Jangan gitu dong. Kak, tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
3: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
2: Mau ikutan main, bosan. Kapok deh mainin game itu lagi.
4: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
5: Bandung malam ini.

0: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.
1: Bandung malam ini.

0: berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon. Ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Office gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Terus kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung malam ini.

kayaknya emang semenjak media digital atau media sosial itu menjelma di Indonesia, perlombaan-perlombaan 17 Agustusan tuh kayak lebih berwarna aja gitu. Kayak sekarang kan tarik tambang tuh gak cuman tambang yang ditarik. Mungkin ego, idealisme, dan keambek yang ditarik. Begitu ya. Sekarang banyak tuh bawa uang di atas nyiru yang pakai terigu. Nah itu ada. Terus sekarang ada lomba macam-macam lah, banyak lomba-lomba baru gitu ya kan. Sok, ada yang punya pengalaman berlomba gak nih kemarin? Coba di 022727. Salah, iya bener, 5551, 022727-5551 atau di 022720099996. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh di 0811-220-9760. Kata Tianopa di Karangnunggal, Kang Rana makasih banyak diputarkan lagunya Semangat. Katanya terima kasih, Usha Fitri juga sama. Atau terima kasih lagunya sudah direkam, mantap. Kita angkat telepon lagi, Teriska 022727-5551 sama Teriska mau dibuka lagi ya. Cobi Teriska, kita buka lagi channel, ada siapa yang telepon di sana? Apakah yang telepon ada ngurunyung?

0: Kita coba cek dulu channel ada yang masuk. Kang Onay, Damang.
1: Alhamdulillah, Damang,
0: samulihna kumaha kakak. Sehat. Kumaha kamari, kumaha ngiring lomba naon wae cenah Kang Onay teh.
1: Oh, kamari man be barudak. Orang tua remaja remakona mah dinten Minggu.
0: Dinten Minggu ayeuna?
1: Ya, Sabtu Minggu.
0: Lomba naon wae cenah eta teh?
1: Ya, terakhir tuh biasalah orang tua mah ada
0: karaoke.
1: Aku pakai daster,
0: oh,
1: catur,
0: ya,
1: seberahinya.
0: Eta meniti zaman, mana pisan? Eta main bal ku daster, meniti telapuk-lapuknya. Eta kebiasaan. Ya,
1: cari hiburan, cari tertawa.
0: Cok atu jika iya mak ayo, nama mencari lagu bukan mencari tertawa. Pengen lagu ya. Dari siapa?
1: Itu di depan meja siar ada apa Kang Rana?
0: Ada dari yang enakin menurut Rana ya, ada dari Sheila Majid, judulnya Dia. Terus ada dari Iga Mawarni, ada Kejujuran. Ada
1: Iga Mawarni, Iga Tulang, siap. Iga Tulang.
0: Sop Iga, meren.
1: Kuma, palingnya tersujan.
0: Oh, tadi siang dugi kasonten. Salam lah Kang Osawai, Kang Onay.
1: Buat semuanya aja lah yang
0: siap
1: lagi pada
0: tuh spesial.
1: Semoga pada sehat selalu, pada bahagia selalu,
0: semangat. Amin.
1: Terus. Ya spesialnya buat Kang Rana, Teriska sama Kang Egi ya.
0: Oke.
1: Yang mungkin tugas di RRI Bandung.
0: Siap.
1: Semoga pada sehat semua Kang Rana.
0: Mangga.
1: Atuh nuhun. Waktu sareng penampian.
0: Siap.
1: Ikantun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok hayu let's go, kita puterin yang udah masuk ya, jangan kemana-mana di sini aja di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.
4: Bandung malam ini.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin rumah?
2: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bandung, kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.

0: Trigger, ngobrolin tentang Agustusan ya kayaknya udah cukup. Besok masih ada hari Jumat, tenang, masih panjang perjumpaan kita ya. Terima kasih untuk malam hari ini, cukup sudah 5 menit udah lewat nih dari pukul 23 ya. Saatnya Rana barengan Rizka dan juga Egi pamit di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak dan mimpinya juga indah. Rana pamit, sampai jumpa lagi nanti. Satu jam Rana siapin ragu dan juga informasi menarik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

0: Berada di era dunia yang serba digital seperti saat ini, memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak resiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapisan keamanan.
1: Bandung malam ini.

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Bandung malam ini.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif? Tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. Oh, boleh. Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba? Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. Tentu saja boleh, nak, jawab Pak Arif. Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu kata Pak Arif.

sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-21 di bulan Agustus 2026. Widya Perdani, Armelia Putri, Yosef Muharam hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan nikmat sehat untuk bersilaturahmi melalui udara dalam program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Bersama saya Widya Perdani dari RRI Bandung, pendengar Mutiara Pagi berjaringan kali ini akan mengupas topik mengenai memahami makna merdeka secara holistik. Tentunya bersama narasumber kami, Bapak Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Seperti biasa, pendengar, di sesi pertama Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Untuk Anda yang berada di wilayah Bogor dan Cirebon bisa menggunakan kode area 022. Dan Anda juga bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760. Di Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon kali ini, bagaimana memahami makna merdeka secara holistik? Tentunya kita akan sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, Bapak Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuma Bandung kembali dingin lagi ya. Walaupun malamnya tetap haridang. Memahami makna merdeka ini masih dalam rangkaian mungkin mensyukuri kemerdekaan yang sudah memasuki usia 81 tahun begitu ya. Bagaimana memahami makna merdeka secara holistik ini akan kita kupas begitu di Mutiara Pagi kali ini. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atliq bil Qur'ani lisani wa a'inni 'alaihi ma abqaitani fa innahu la haula wala quwwata illa bik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tanzila liyakuna lil alamin an-nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Shadaqallahul 'adzim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman agama kepada kita dan tentunya memberikan keringanan di dalam mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mencoba memahami makna merdeka secara holistik. Ya. Kalau dalam bahasa agama holistik itu syamil mutakamil, gitu ya. Artinya secara terpadu, secara sempurna, kemudian secara komprehensif, gitu. Jadi secara terpadu, secara sempurna, secara komprehensif. Karena ini sangat penting bagi kita semua di dalam memahami makna kemerdekaan, ya, makna kemerdekaan, apalagi saat ini tentunya tidak ada lagi invasi tidak ada lagi invasi militer, gitu ya. Tapi yang menarik saat ini adalah terjadinya invasi pemikiran, ya. Jadi secara pemikiran itu belum merdeka, karena ada al-ghazu al-fikri, invasi pemikiran ini masih terus berlangsung. Pemirsa dimanapun berada, berbicara tentang memahami makna kemerdekaan dalam secara holistik, ya, tentunya berbicara holistik ini berbicara secara komprehensif, secara terpadu, kemudian secara sempurna, gitu ya. Contoh kalimat misalnya bagaimana memahami at-tarbiyah asyamilah, gitu ya. Misalnya dalam pendidikan holistik, gitu ya. Kemudian ada juga kesehatan holistik, sihatus syamilah, kemudian ada nadharatut takamaliyatul lil Islam, jadi pandangan holistik terhadap Islam, ya. Jadi ini kalau kita berbicara tentang holistik atau syamil mutakamil. Bahkan kalau kita misalnya kita melihat holistik dalam pendidikan Islam, ya, syamil mutakamil dalam perspektif pendidikan Islam, maka ditemukanlah di situ ada jasmani, gitu kan. Jadi jasmani ini berbicara tentang kesehatan raga, ya. Kemudian akal, kecerdasan akademik, ya. Ruhani biasanya berbicara tentang keimanan, ibadah, akhlak, ya. Emosi lebih kepada mental, empati, sabar, gitu ya. Kemudian sosial, gotong royong, adab dengan orang lain, ya. Maka di dalam memahami ini perlu dipahami secara komprehensif, dan itulah yang 5 poin ini termasuk pendidikan holistik, mendidik anak secara utuh, gitu ya. Ini dalam perspektif pendidikan, ya. Kemudian bagaimana korelasinya dengan jadi syamil mutakamil holistik dengan al-fat ayat 1 yang dibacakan tadinya. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, kalau kita melihat terjemah secara melihat di tafsir Departemen Agama, inna fatahna laka, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu. Dan pagi ini kita akan mencoba mengkorelasikan, ya. Jadi surah Al-Fath ayat pertama ini dengan memahami makna kemerdekaan, ya. Makna kemerdekaan secara holistik, gitu ya. Maka saya mencoba mengangkat surah Al-Fath ayat pertama ini, inna fatahna laka, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu. Fatham mubina, ya. Kemenangan yang nyata. Ini sangat menarik sekali. Terutama yang berhubungan dengan kemerdekaan, gitu. Terus kalau kita mencoba dikorelasikan dengan Futu Mekah, gitu ya, penaklukan kota Mekah ketika Rasulullah setelah melakukan hijrah secara makaniyah dari Mekah ke Madinah, kemudian di Madinah Rasulullah melakukan hijrah secara ma'nawiyah, maka disitulah Allah memberikan Futu Mekah, kemenangan kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah, ya. Tanpa ada peperangan dan lain sebagainya. Jadi penaklukan kota Mekah, dan itu merupakan kemenangan yang nyata yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ketika itu dengan perdamaian. Dan ini menjadi sebuah catatan untuk tanggal 25 ya, memperingati Maulid Nabi. Ini hal-hal yang seperti ini harus diungkap. Bagaimana kemenangan Rasulullah, kenapa Rasulullah dilahirkan dan sebagainya. Nah, kemudian korelasinya Syamil Mutakamil atau holistik ini dengan Al-Fath ayat pertama ini, bahwa fatham, kalimat fatham mubina itu maknanya adalah holistik gitu ya. Jadi maknanya adalah holistik. Jadi setelah Mekah merdeka, kemudian Nabi tidak hanya membebaskan kota, tidak hanya membebaskan kota Mekah saja gitu ya. Ini kalau kita korelasikan ya. Tapi beliau pertama adalah membersihkan akidah ya. Jadi membersihkan akidah itu karena ketika itu ada istilah yang kita sering kita dengar adalah zaman jahiliyah gitu ya. Jadi zaman jahiliyah ini lebih kepada jahiliyah al-ilahiyah, kepada ketuhanan ya. Jadi Rasulullah di dalam memerdekakan, memahami fathah mubina ya, ini memahami fathah mubina atau dalam bahasa yang sedang kita bahas ini adalah makna holistiknya itu, bahwa membersihkan akidah itu artinya memerdekakan ruhani, memerdekakan ruhani. Ruhani yang cenderung kepada keberhalaan, memerdekakan jiwa-jiwa yang dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Ini membersihkan akidah. Kemudian yang kedua, membangun perekonomian. Jadi membangun perekonomian. Jadi artinya memerdekakan ekonomi dari perekonomian yang mungkin sangat rendah ketika itu, gitu ya. Apalagi kalau dikorelasikan sekarang, bagaimana kondisi perekonomian saat ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga membuat konstitusi Madinah. Ya. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat konstitusi Piagam Madinah, gitu ya. Jadi ada istilah merdeka sosial, gitu ya. Jadi secara sosial itu dilakukan buat konstitusi. Ya. Jadi dimerdekakan, gitu ya. Jadi istilahnya merdeka sosial. Gitu ya. Kemudian selanjutnya menyebarkan ilmu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kecerdasan akal. Jadi memerdekakan akal, diberikan kebebasan untuk berpikir, untuk mempelajari ilmu, belajar dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain, kalau kita melihat makna fathan ya, al-fath surah apa? Fath dalam ayat ini, bahwa kata fatham mubina itu kemenangan yang nyata, yang jelas gitu ya. Maka kalau kita korelasikan dengan hijrah secara makaniyah, hijrah secara maknawiyah, kemudian terjadi Futu Mekah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ya. Kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin dan memerdekakan kondisi Mekah dari penyembahan-penyembahan terhadap keberhalaan ya. Jadi kemenangan yang nyata dan itu jelas kemenangannya. Bahkan para ulama tafsir sepakat yang dimaksud adalah Fathu Mekah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kemenangan yang nyata itu adalah Fathu Mekah dan perjanjian Hudaibiyah. Ya. Nah, artinya bahwa ini bukan kemenangan biasa. Ya. Ini kemenangan yang membuka jalan bagi kemenangan dakwah. Ini kalau kita korelasikan dengan perspektif dakwah. Kemudian penyebaran Islam dan kejayaan umat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita mencoba mengkorelasikan dengan kemerdekaan di negara kita yang kita cintai ini gitu ya. Kemudian kalau kita melihat aspek ayat yang pertama ini, bahwa kemenangan setelah perjuangan panjang ya. Jadi artinya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia mendapatkan kemenangan ini setelah perjuangannya sangat sangat dahsyat sekali gitu. Perjuangannya bukan acak ecek-ecek gitu ya. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi dan sahabat berjuang 13 tahun di Mekah. Ini kalau dikorelasikan dengan kemerdekaan ya. Jadi Nabi dan sahabat ini berjuang 13 tahun di Mekah dan 6 tahun di Madinah. Baru mendapatkan al-fath, mendapatkan fath, kemenangan. sama seperti bangsa Indonesia berjuang kurang lebih kalau belajar sejarah gitu ya, itu kurang lebih 350 tahun kemudian dijajah ya, baru merdeka tahun 1945. Ini menarik sekali gitu, perjuangan yang sangat panjang di negara kita. Kemudian di sisi lain, FAT ini sebagai pembuka jalan gitu ya. Sebagai pembuka jalan, dengan FAT Islam bisa tersebar luas tanpa halangan. Dengan kemerdekaan di negara kita, bangsa Indonesia bisa mengatur rumah sendiri, berdaulat dan memajukan bangsa. Nah, ini jadi kemenangan itu sebagai pembuka jalan untuk supaya Indonesia itu lebih baik lagi gitu ya. Selanjutnya kemenangan karena pertolongan Allah, dan ini yang tidak boleh dilupakan ya. Misalnya kalimat inna fatahna laka, ya, kami yang menganugerahkan kepadamu. Jadi kemerdekaan ini merupakan anugerah dari Allah ya. Ini mengingatkan kemerdekaan bukan hanya karena senjata, tapi karena doa ya. Ikhtiar dan pertolongan Allah sesuai pembukaan. Nah, kalau kita melihat di dalam pembukaan Undang-Undang 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kan begitu ya. Nah, ini kan doa gitu ya. Jadi ikhtiar dan doa. Kemudian kalimat fathamubina ya, setelah fat Islam juga, Islam jaya dan bermartabat ya. Ya, kemudian setelah merdeka bangsa Indonesia dihargai ya. Bangsa Indonesia dihargai di dunia ini gitu ya. Bahkan mendapatkan wibawanya yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ibroh apa yang bisa kita ambil dari surah Al-Fat ayat pertama ini dan dikorelasikan dengan kemerdekaan gitu ya. Pertama adalah bersyukur ya. Jadi kemerdekaan adalah fathah mubina ya. Kemenangan yang nyata dari Allah untuk bangsa kita. Wajib disyukuri dengan mengisi bukan dirusak ya. Walaupun memang tantangan saat ini adalah banyaknya orang-orang yang melakukan kejahatan secara intelektual, merusak secara tatanan gitu ya, korupsi, kemudian kejahatan yang lainnya gitu ya. Dan sekarang muncul gitu ya, dimanapun kita melihat ada kejahatan, mungkin dalam hitungan detik muncul gitu ya, ke HP kita terjadi begal di sini masuk gitu ya. Terjadi korupsi dalam hitungan detik, ini sangat luar biasa sekali. Kemudian ibroh yang bisa kita ambil yang kedua adalah berjuang. Jadi setelah Fat sebagai pintu pembuka kemenangan, Nabi tidak berhenti, beliau membangun negara Madinah. Jadi sehingga Madinah itu dijadikan sebagai negara pertama, istilahnya negara pertama. Kemudian setelah merdeka di Indonesia, tugas kita yaitu mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, akhlak dan prestasi. Dan inilah yang menjadi tugas utama ya kita saat ini, generasi muda yang harus diselamatkan dari invasi pemikiran, perang pemikiran ini generasi muda harus diselamatkan, karena ini berkaitan dengan masalah kemerdekaan dengan dalam perspektif pendidikan, karena tujuan pendidikan itu adalah tahwilul hal ilal hal, merubah satu kondisi kepada kondisi yang lain, atau lebih spesifikasinya adalah tahwilul jahalah ila ma'rifatil Islam, merubah kebodohan kepada ilmu pengetahuan ya. Jadi berbicara Islam itu kan berbicara ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ibroh yang bisa kita ambil adalah persatuan. Fat kemenangan terjadi karena sahabat bersatu. Ini kalau kita melihat orang-orang terdahulu, Rasulullah dan para sahabat itu bersatu walaupun berbeda pemahaman ya. Nah, kemudian kemerdekaan juga diraih karena bersatunya lintas suku ya, kalau kita melihat sejarah. Jadi lintas suku apapun itu bersatu. Agama apapun itu bersatu. Usia berapapun itu bersatu. Tapi kalau ketika terjadi perpecahan, maka akan terjadi kekalahan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kesimpulan singkat ya. Kesimpulan singkat dari Al-Fat ayat pertama ini bahwa ayat ini mengajarkan bahwa kemerdekaan, kemenangan adalah anugerah Allah setelah perjuangan dan kesabaran, sebuah anugerah. Nah, lantas kemudian tugas kita setelah merdeka adalah menjaga, mengisi dan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini ditujukan kepada kaum Saba ya. Tapi dalam sejarah kita bisa melihat kaum Saba itu yang termasuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu dihancurkan gitu. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah banyak pejabat yang menjadi penjahat ya. Jadi di dalam negeri Sabah itu banyak pejabat menjadi penjahat gitu ya. Mudah-mudahan di negara kita ini tidak seperti itu, karena indikasi daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah para pejabat yang takut kepada Allah, para pejabat yang soleh, para pejabat yang beriman, para pejabat yang tentunya di dalam melaksanakan jabatannya, memfungsikan jabatannya itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada perasaan merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan mau melakukan kejahatan-kejahatan secara intelektual. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita melihat ketika Nabi Sulaiman ya mendapatkan puncak kenikmatan dunia, beliau itu kan nabi raja gitu ya. Dia seorang nabi tapi dia seorang penguasa. Nah, ketika dia mendapatkan amanah sebagai raja, apa yang dia ucapkan? Misalnya ini diabadikan dalam surah An-Naml ayat yang ke-40. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan puncak kenikmatan. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah bagian dari karunia Allah ya. Jadi ternyata jabatan itu karunia dari Allah untuk mengujiku. Jadi jabatan itu adalah ujian ya. Apakah aku bersyukur atau kufur ya. Kalau bersyukur ya Allah pasti akan menambah. Tapi ketika Qarun ya, ketika Qarun mendapatkan harta yang sangat banyak, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya harta kekayaan ini tidak lain kecuali dari hasil kehebatan ilmuku. Ini satu gambaran ya. Jawaban Nabi Sulaiman dengan jawaban Qarun ini sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman yang begitu takut kepada Allah, bersyukur, tapi Qarun ini menggambarkan sosok manusia yang sombong. Nah, dari dua kisah yang bertolak belakang tersebut menghasilkan akhir kesudahan yang berbeda. Kita bisa melihat Nabi Sulaiman mendapatkan karunia di dunia dan di akhirat. Jadi ada istilah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia itu mendapatkan jabatan, di akhirat dia mendapatkan surga. Tapi Qarun apa yang terjadi? Mendapatkan azab di dunia dan akhirat karena kekufurannya. Jadi Nabi Sulaiman bersyukur, kemudian Qarun kufur akan nikmat Allah. Sehingga disebut dengan sa'iyun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Sa'idun fi dunya wa sa'iyun fil akhirah. Jadi di dunia Qarun itu betul mendapatkan masalah dunia, tapi dia tidak bersyukur, dia kufur, kemudian dia di akhirat mendapatkan azab ya. Kemudian fragmen hidup manusia ya dari surah Al-Fath ini, golongan pertama manusia yang mendapatkan nikmat Allah dan mereka mensyukurinya dengan sepenuh hati, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Golongan kedua, manusia yang mendapatkan banyak nikmat lalu mereka kufur, mereka inilah para penentang kebenaran ya, seperti yang diungkapkan di dalam sejarah-sejarah orang-orang yang orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan memahami kemerdekaan secara holistik ini akan kita rakyat Indonesia menjadi orang-orang yang selalu bersyukur bahwa ini adalah anugerah dari Allah, kemudian tetap berjuang melanjutkan estafeta para pahlawan untuk memajukan negara yang kita cintai ini. Kemudian jangan tafarruq, jangan bermusuhan, jangan berpecah belah, tapi kedepankan persatuan, karena perpecahan itu pasti akan mendatangkan kemunduran. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama berkaitan dengan paparan kajian kita pagi hari ini mengenai memahami makna merdeka secara holistik sudah dipaparkan oleh Ustadz kita. Dan di sesi kedua nanti pendengar, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Untuk Anda yang berada di wilayah kota Bogor dan Cirebon, silakan menggunakan kode area 022 di 0811-220-9760. Untuk WhatsApp dan WA call-nya, kami persilahkan juga Anda menyampaikan pertanyaan di sesi kedua nanti. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.

Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan.

0: Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan di sesi kedua ini pendengar, kita akan terima penelpon yang sudah masuk di 7299672755551. Pak Ustadz, ini ada Ibu Indra di Cirebon kalau nggak salah. Oh, belum ya? Ah, siapa nih? Ada Pak Hobir dulu dari Cimahi. Pak Hobir kalau nggak berjaringan, nggak hari-hari biasa selalu jadi juara balapan sama Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atur nuhun Neng Widi ya.
0: Iya, mangga ya. Pak Hobir.
1: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Pak. Ini cukup menarik sekali materi yang disampaikan pagi hari ini mengenai kemerdekaan. Nah, bangsa Indonesia itu seharusnya ini sudah 81 tahun itu udah aki-aki sebetulnya udah lebih maju negara kita ini gitu ya. Nah, kalaulah para pengurus di negara kita ini betul-betul menyayangi rakyatnya, ya sehingga rakyatnya itu akan menikmati ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ini mengenai kekayaan alam dikuasai oleh negara itu. Ya pada akhirnya itu rakyat sebetulnya merasa gimana ya, pajak terus naik gitu, bahan bakar terus naik, seharusnya pajak itu dihilangkan lah karena negara kita itu kaya raya sekali. Tapi ini pada kenyataannya para pemimpin diantaranya itu ada yang korup lah, kebanyakan di mana-mana korup itu uang negara. Padahal itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar para pemimpin kita ini betul-betul menyayangi terhadap rakyatnya. Jangan sampai ini bebannya, aduh luar biasa ini. Bukannya merdeka ini, malahan menjadi malapetaka ini bagi rakyat. Sehingga rakyatlah yang dikekesek lah gitu istilahnya. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Kemudian ada Ibu Indra. Di sebelum kita menanggapi pertanyaan dari Pak Hobir, ada Bu Indra di Cirebon kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul di Cirebon ya, Bu Indra.
3: Dan Mbak Amel.
2: Waalaikumsalam.
3: Kita bertemu lagi di udara setelah sebulan ya, Teh Widi.
0: Iya, sehat-sehat ya, Bu Indra ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Ya.
3: Alhamdulillah, 81 tahun kita sudah merdeka. Dan keadaan kita rasakan cukup untuk apa, memulai membangun bangsa Indonesia ini menuju kehidupan yang lebih berkualitas lagi. Walau Pak Ustadz, kita masih suka merasakan hal-hal yang bikin hati ini resah. Iya. Kalau tadi Pak Ustadz menerangkan bahwa kemerdekaan ini membuat kita bisa mengurus atau mengatur atau menata rumah tangga sendiri gitu ya.
2: Betul ya.
3: Ya, tapi Pak Ustadz, tiap anggota rumah tangga ini juga punya keinginan dan merasa sudah merdeka. Jadi masing-masing mengatakan bahwa pendapatnya lah yang terbaik. Nah, ini yang sering menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat kita. Walaupun mungkin masing-masing berniatnya si baik untuk lebih mengisi kemerdekaan ini menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Di samping ya ada juga tentunya orang-orang yang berniat jelek, orang-orang serakah yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, bagaimana ini supaya bisa menyatukan pendapat dari negara Indonesia yang besar ini. Rumah tangga yang kecil saja gerjolaknya kadang-kadang terasa apalagi negara Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, orang-orang yang berpandangan macam-macam. Terima kasih Pak Ustadz Imar itu. Terima kasih Mbak Widya dan Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja menanggapi dua penelpon yang sudah masuk ini Pak. Ini tidak ada pertanyaan spesifik, tapi lebih kepada menanggapi pertanyaan dari Pak Hobir. Gimana atau Cina
2: ya.
0: Menanggapi ini Pak Ustaz.
2: Baik, kita coba tanggapi ya. Saya mencoba mengambil tiga pemimpin di dalam Al-Quran yang disebutkan. Pertama, bagaimana kisah Nabi Musa ya. Di dalam Al-Quran, Nabi Musa itu Qawiyul Amin. Nabi Musa itu seorang pemimpin, pemimpin kaumnya ya. Qawiyul Amin. Dia seorang seorang nabi yang memiliki kekuatan secara fisik ya, secara jasad. Kemudian yang kedua, Al-Amin. Al-Amin itu jujur. Jadi seorang pemimpin tidak cukup menguasai masalah diplomasi, masalah ekonomi gitu ya. Tapi seorang pemimpin itu harus memiliki kekuatan secara jasadiah. Kemudian tidak cukup dengan jasad, tapi harus jujur. Ini yang menjadi persoalan ketika mencoba mengevaluasi secara global di negara kita ini, masalah kejujuran ini ya, sehingga banyak yang ditewakan gitu ya, ujung-ujungnya penjara. Itu kan karena tidak al-amin, tidak jujur gitu. Ini satu kondisi yang bisa menghancurkan negara kita yang sudah sepuh ini 81 tahun gitu. Kemudian yang kedua, Al-Quran menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang ada dalam Nabi Yusuf? Seorang pejabat yang taat kepada Allah, Al-Hafidh Al-Alim, ya. Seorang pejabat yang bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa menjaga kehormatan keluarganya, bisa menjaga kehormatan bangsanya, gitu. Al-Hafidh, gitu. Walaupun dalam sejarahnya itu Nabi Yusuf bisa menjaga kehormatan dirinya dari dari gangguan ya, rayuan seorang wanita yang bernama Zulaikha. Yang kedua, Al-Alim. Al-Alim itu cerdas ya. Ini yang menjadi sebuah persoalan di sini saat ini gitu ya. Banyak orang-orang yang ingin menjadi wakil rakyat tetapi tidak memiliki kecerdasan. Sehingga karena begitu tidak memiliki kecerdasan, bukan menyelesaikan persoalan bangsa yang banyak, tetapi menjadi duri dalam daging gitu ya. Duri dalam daging. Di sisi lain presiden kita ingin memberantas korupsi. Tapi karena ada orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan secara peka gitu ya, bahkan justru kecerdasan yaitu dilakukan untuk melakukan kejahatan intelektual, secara intelektual cerdas, tetapi secara spiritual itu tidak ada, sehingga lahirlah pejabat menjadi pejabat. Ini bukan sebuah hal yang bohong gitu ya, dan media sosial sering mengangkat masalah itu, bagaimana pejabat menjadi penjahat, yaitu ini sangat luar biasa. Kemudian yang menarik yang ketiga adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada dalam diri Nabi? Ar-Ra'uf, Ar-Rahim gitu ya. Jadi seorang Nabi yang pengasih dan penyayang, dekat dengan rakyatnya, sangat dekat sekali, sehingga tahu sekali persoalan-persoalan umatnya ketika itu. Nah, dari tiga karakter pemimpin ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, ini menjadi sebuah referensi bagi para pemimpin di negara kita ini, baik itu dari pemimpin pusat, kemudian DPR RI, sampai kepada daerah gitu ya. Mari kita belajar dari siapa itu Nabi Musa alaihissalam, ya, Al-Qawiyu Al-Amin, yang jujur dan kuat. Kemudian siapa itu Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan bangsanya. Ini sangat luar biasa. Al-Alim, dan dia pun memberikan solusi. Ya, karena persoalan ketika itu diselesaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan kecerdasannya. Walaupun Nabi Yusuf di penjara, tapi di penjaranya bukan korupsi, tetapi karena difitnah kan seperti itu. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dekat dengan rakyat. Kemudian tampung masalah-masalah yang ada di rakyat itu, di masyarakat, jangan sampai dekat dengan rakyat itu ketika ada kepentingan. Itu yang pertama ya, dari Bapak Khobir menanggapi. Yang kedua dari Ibu dari Cirebon.
0: Iya, Bu Indra.
2: Ya, dari Bu Indra. Terima kasih Ibu Haji. Kalau saya mengibaratkan gitu ya, mengibaratkan sebuah dapur ya. Yang namanya dapur itu kan bisa dilihat ya, kompor di mana gitu ya. kalau di kampung habu di mana, seeng di mana gitu ya, pebuliut gitu ya. Tapi ketika orang dapur itu pebuliut gitu ya, di dapur itu adalah pebuliut. Tapi ketika di dapur di tempat untuk memproduksi ya, memproduksi membuat nasi gitu ya, ngagoreng asin, kemudian disuguhkan ke tamu, itu bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat bagaimana nikmatnya ketika tamu itu makan hasil produksi di dapur gitu ya. Walaupun kondisi dapurnya itu berantakan ya. Nah, seharusnya yang harus kita bisa ambil pelajaran dari analogi ini, walaupun bangsa Indonesia ini, di negara kita ini tentunya agamanya berbeda-beda gitu kan, kemudian status sosialnya berbeda-beda, pendidikannya berbeda-beda, posisi atau apa namanya jabatannya berbeda-beda, tetapi ketika duduk bersama, jadi anggap saja dapur itu adalah tempat untuk menyatukan visi misi gitu ya, sehingga ketika hasil diskusi, hasil musyawarah, maka dikeluarkan, yaitu diekspos keluar itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Atau contoh yang lain misalnya, kita bisa melihat ke pabrik roti gitu ya. Itu bagaimana orang-orang membuat roti gitu. Itu kan digebugan, kemudian dipakai mesin, digiling dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat ke swalayan, itu betapa indahnya itu roti gitu ya. Ini sangat bagus sekali roti ini sehingga menjadi mahal. Ini yang harus dilakukan oleh para pejabat di negara kita ini. Walaupun berbeda pemikiran, berbeda pemahaman, tetapi untuk memikirkan bangsa Indonesia, anggap saja itu adalah dapur untuk diskusi. Tapi keluar itu harus menampilkan sesuatu yang sangat indah gitu ya. Sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan program-program yang menarik. Jangan memunculkan kebobrokannya, jangan memunculkan ketidaktahuannya, dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa menjadi sebuah renungan, bagi evaluasi bagi kita, terutama di dalam memahami makna kemerdekaan secara holistik, secara syamil mutakamil, secara sempurna, secara menyeluruh. Maka ini perlu ada evaluasi, monitoring secara komprehensif ya, baik itu dalam dimensi pendidikan, kemudian dimensi ekonomi, dimensi apa namanya, dimensi-dimensi yang lainnya. Ini perlu dipelajari, perlu dikritisi, bahkan untuk sebuah kebaikan, untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Dan sekarang kan zaman terbuka ya, orang itu bisa berbicara apa saja, berkata apa saja, dan ini sangat sangat luar biasa ketika kita memahami seperti itu. Tapi sebagai rakyat ya, kita pun punya hak untuk menyampaikan pendapat, pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya, karena memahami makna kemerdekaan itu secara syamil mutakamil, secara holistik, ini sangat sangat luar biasa secara secara komprehensif. Terima kasih.
0: Iya, itu sudah terjawab ya Bu Indra. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu lama nih Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu kasep sahyab mas sabar
0: wae. Kasep sahyab di Garut ya.
4: Dan nu di Cimahi.
0: Oh, lagi di Cimahi.
4: Lagi nengok anak, kan punya anak yang kerja di Cimahi itu kan. Anak yang baru keluar SMK langsung dibutuhkan oleh perusahaan. Da ibu nama hare-hare we, bapa nawe nungguruskan tadi tu kadiat. Dan dam mereka tadi nak kantos di poligami ibunya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana tentang masalah pemimpin ya? Saya tertarik juga kan kata-kata dari bapak kita semua itu kan, Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan begini, pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh, atau orang kaya yang soleh bukan berarti umrohnya tiap bulan, bukan berarti ibadah hajinya tiap tahun, karena haji itu diwajibkan dalam seumur hidup satu kali dalam bagi yang mampu, karena itu juga umroh hanya sunat. Tapi bagaimana kita seorang pemimpin, seorang pejabat, atau seorang yang kaya bisa menyelesaikan yang 8 asnaf? Nah, seperti itu. Jadi membelanjakan APBD itu bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk seminar-seminar, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri, atau untuk buka telepon. Tapi bagaimana kita berpikir menyelesaikan dalam 8 asnaf, bagaimana kita membangun masjid langgar atau yang banyak jam, bukan untuk pembangun masjid yang megah hanya dijadikan sebagai wisata. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz? Betul, saya tertarik kata-kata itu kan bapak kita semua kan, udah keras bapak kita semua adalah lebih dekat kepada rakyat kan, begasti walaupun sekarang mendapat serangan-serangan dari lawan-lawan politiknya. Terima kasih semua.

0: kondisi-kondisi yang terjadi saat ini belum dirasakan keadilan sosial secara merata, ini belum kelihatan. Nah, oleh karena itu salah satu unsur kekuatan berdirinya sebuah daerah, sebuah bangsa itu harus ada kuatul mal, ya. Jadi kuatul mal itu kekuatan harta. Persoalan-persoalan masalah perekonomian yang sering diposting gitu ya, kemudian di up ke permukaan, itu lebih kepada masalah-masalah sosial. Nah, oleh karena itu keadilan sosial ini harus dibenahi dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita berbicara tentang zakat, karena berbicara zakat itu berbicara tentang sosial, maka ketika memahami zakat itu, bahwa zakat itu adalah al-adalatul keadilan sosial juga ya. Jadi kecerdasan sosial di dalam zakat itu ada ibadah sosial. Jadi masalah sosial ini perlu difahami secara komprehensif di masyarakat, bahwa jangan sampai ketika ada sebagian orang-orang yang memiliki uang gitu ya, itu tiap bulan umroh, tiap bulan ini itu beli ini itu gitu ya. Tetapi bagaimana ini memahami kondisi sosial sekitarnya, apakah di sekitar kita itu ada yang sudah makan atau belum gitu. Bahkan yang dinamakan dengan kesalehan sosial itu adalah ketika seorang kaya cukup umrohnya satu kali, tetapi dia mampu mengumrohkan berkali-kali tetangga-tetangganya gitu ya. Jadi tetangga itu kan luas gitu ya, ada yang mampu, ada yang terutama yang tidak mampu, atau orang-orang yang ingin melaksanakan umroh ini diumrohkan, itulah yang dinamakan kesalehan sosial, kecerdasan sosial. Dan itu adalah bagian daripada al-adalatul ijtima'iyah, keadilan sosial. Keadilan sosial itu konsepnya ada di az-zakah, karena az-zakat itu berbicara zakat mal, itu adalah berbicara tentang al-adalatul ijtima'iyah. Berbicara al-adalatul ijtima'iyah, berbicara tentang kesalehan sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat, sehingga orang-orang yang memiliki materi secara luar biasa itu akan diberikan kecerdasan sosial, kesalehan sosial oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik, sudah terjawab Pak Ahmad Irwan ya. Kemudian ada Ibu Reni juga di Plumbon. Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Negara Indonesia ini sudah 81 tahun merdeka, terbebas dari penjajahan negara asing. Tetapi saat ini bangsa Indonesia masih ada yang dikatakan menjajah negaranya sendiri. Seperti tadi yang Pak Ustadz katakan, ada korupsi yang merusak lingkungan dengan menebang hutan secara liar. Masih ada yang memperkaya diri tanpa melihat orang lain masih miskin. Pertanyaannya, kemerdekaan yang seperti apakah yang sudah kita rasakan? Apakah sudah mendapat kemenangan? Apakah mudah untuk memperbaiki semua itu dengan mengumbar hawa nafsu tiap individu? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ibu Reni di Plumbon, Cirebon.
0: Kalau sedikit saya pelesetkan ya, ketuhanan yang Maha Esa saat ini menjadi keuangan yang Maha Kuasa gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Karena uang oriented gitu ya, sehingga ujung-ujungnya bahwa yang dicari itu adalah materi, yang dicari itu adalah uang gitu ya. Sehingga yang mengendalikan pikiran-pikirannya, sehingga pikiran itu menjadi tidak merdeka, dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Ya, tentunya kalau berbicara syahwat ini bisa kita lihat, hawa nafsu itu bisa kita lihat, syahwat politik, syahwat ingin kaya, syahwat ini itu dan sebagainya. Kemudian hawa nafsunya, hawa umutaba itu, gerentas-gerentas hati itu dikendalikan oleh hawa nafsu ya, sehingga disebut dengan hawa umutaba. Jadi hawa nafsu yang diikuti ini yang sangat berbahaya sekali untuk saat ini gitu ya. Nah, oleh karena itu sangat disayangkan sekali gitu ya, ketika ada orang-orang yang di dalam kehidupan itu mindsetnya itu ke Tuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Ini berbagai macam cara mereka lakukan, pokoknya bagaimana supaya mendapatkan uang dengan cara yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini artinya mereka keuangan yang Maha Kuasa, pokoknya kumaha cara mendapatkan uang seperti itu ya. Allah Allah bisa Bab.
1: Ya, sudah terjawab ya Bu Reni di Plumbon Cirebon. Kemudian ada Aki Gazi yang baru sembuh, alhamdulillah udah sehat lagi ya Aki. Pertanyaannya gimana, bagaimana sikap umat di bawah komando Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?

0: ketika kemenangan dan merdeka mengisi dan merawat kota Mekah. Apa yang harus diambil sebagai ibroh dari riwayat tersebut? Hatur nuhun tausiahnya Pak Ustadz.
1: Sami-sami, baik. Tadi disampaikan bahwa setelah melakukan Futu Mekah gitu ya, Futu Mekah, maka ibroh yang bisa kita ambil ada 3 poin ini menjadi catatan ya. Pertama, bersyukur gitu ya. Tentunya umat Rasulullah ketika itu dipimpin oleh orang yang besar gitu, dibesarkan oleh yang maha besar, oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pondasi-pondasi bersyukur ini menjadi pondasi utama, sehingga ketika mereka mendapatkan kemenangan tidak seperti jawaban Qarun gitu ya, ini karena ilmu aku gitu. Tetapi jawaban seorang Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Maka ujung-ujungnya Nabi Sulaiman bersyukur gitu ya. Jadi ketika terjadi penaklukan kota Mekah, maka yang dikedepankan itu adalah bersyukur ya. Kemudian yang kedua, apakah cukup sampai di situ? Oh, sudah selesai ya kota Mekah? Tidak. Ternyata mereka terus berjuang ya. Terus berjuang ini dalam pengertian berdakwah, mensyiarkan Islam, melakukan perubahan-perubahan di masyarakat, melakukan pembinaan, melakukan tarbiyah dalam pendidikan, perekonomian, kemudian militer juga gitu ya, penyebaran Islam dan seterusnya. Dan yang sangat penting adalah al-ukhuwah. Jadi al-ukhuwah ini persatuan. Jadi persatuan itu dikedepankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami para sahabat yang berbeda pemahaman, berbeda pemikiran, tapi mampu menyatukan gitu ya. Mampu menyatukan yang sangat luar biasa. Makanya di Madinah dulu kan itu ada kaum yang berpuluh-puluh tahun itu bermusuhan, Aus dan Khazraj gitu ya. Kemudian datang Islam, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disatukan gitu ya, sehingga menjadi sebuah kekuatan. Ini menjadi pembelajaran. Walaupun di kita agamanya berbeda, mazhabnya berbeda, mari kita bersatu untuk tentunya untuk ukhuwah ya, untuk persatuan. Karena kalau tidak bersatu, kalau pecah itu akan terjadi kemunduran, baik dalam dimensi agama maupun dalam dimensi negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu a'lam bishawab. Aki Gazi, atur nuhun.
0: Aki Gazi sudah terjawab. Ada satu penelpon kita terima sebelum kita mengakhiri program Mutiara Pagi kali ini, Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Kasmo.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
2: Ya, biasa Pak Kasmo, pendengar RRI tiap pagi mendengarkan paparan-paparan Ustaz. Moga-moga tetap kekuatan Islam di negeri ini jaya gitu. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, mohon maaf, datangnya Islam ke negeri Indonesia pada masa kerajaan atau pada masa kesultanan? Itu ya, datangnya agama ke negeri Indonesia pada masa kerajaan atau masa kesultanan? Itu situ aja Hendriti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung saja kita tanggapi.
1: Iya, baik, mudah-mudahan nanti ada yang menyempurnakan ya. Kalau melihat dalam perspektif sejarah gitu ya, itu Islam datang itu ke Indonesia pertama secara damai ya. Secara damai ada melalui perdagangan tuh ya, dan yang lainnya gitu ya. Ini kalau kita melihat sejarah. Dan kondisi saat itu sistemnya sistem kerajaan gitu ya, sistem kerajaan. Mudah-mudahan ini bisa dicek kembali gitu, apakah melalui kondisinya ketika itu secara kesultanan ya tadi, kesultanan atau secara kerajaan. Tapi saya melihatnya dari bagaimana Islam datang ke Indonesia itu, bahwa Islam itu datang ke Indonesia tidak melalui dengan peperangan gitu ya, tapi dengan cara perdamaian. Di dalamnya itu ada perdagangan, kemudian di interaksi perdagangan itu ada kegiatan sosial, kemudian pernikahan gitu ya. Walaupun dalam kondisi ketika itu di negara Indonesia itu masih sangat kuat sekali animismenya, dinamismenya dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi sebuah tantangan ketika para pedagang saudagar itu dari Cina, kemudian dari Madinah gitu ya, dari negara-negara yang mampir di Indonesia gitu ya. Dan disitulah terjadi penyebaran Islam, dan terjadilah Islamiyatul Haya, Jadi kehidupan Islamisasi kehidupan itu setelah saudagar-saudagar Muslim itu mampir di Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa kita lihat lagi apakah zaman kerajaan, tapi yang saya baca saat ini adalah ketika kondisi kerajaan ya ketika itu. Allah alam bisawab.
0: Baik, sudah terjawab Pak Kaspo ya pertanyaannya, dan tentunya kami juga menyapa seluruh pendengar yang menyaksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami. Ada Aki Gazi, Ibu Entin, Mahila, Aula, Bapak Al-Fatih, kemudian Ibu Diana, Ibu Reto juga, Ibu Yayu, Bapak Nur Sodik, Bapak Najib, Bapak Sumadi, dan juga pendengar yang selalu setia bersama kami di Mutiara Pagi setiap harinya, bahkan di Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kita sampai pada kesimpulan di sesi akhir pada program Mutiara Pagi berjaringan kali ini, Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Baik, memahami mana Indonesia merdeka secara holistik, mari kita memahami Islam secara komprehensif. Karena Islam berbicara tentang kemerdekaan, Islam berbicara tentang sesuatu yang memang perlu kita pahami bersama ya. Sehingga di dalam memahami Islam secara merdeka secara holistik ya, maka dalam Islam muncul Syamil Mutakamil, yaitu pemahaman yang terpadu, pemahaman yang sempurna secara menyeluruh. Tentunya di dalam memahami kepenyeluruhan ini, kesempurnaan ini, mari kita isi kemerdekaan ini dengan mengisi hal-hal yang lebih baik, kemudian melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, terutama anak-anak muda saat ini, mudah-mudahan menjadi anak muda yang berkualitas, anak muda yang mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya di dalam memahami surah Al-Fath ayat 1, inna fatahna laka fathan mubina, bahwa sebuah catatan penting bagi kita bahwa kemenangan itu adalah anugerah dari Allah, dan ini merupakan sebuah kemenangan yang nyata. Shadaqallahu al-azim.
0: Baik, pendengar dan pemirsa internet, demikian tadi program Mutiara Pagi berjaringan dari Bandung, Bogor, dan Cirebon mengupas topik mengenai memahami makna merdeka secara holistik. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami menyampaikan pertanyaan, juga pendengar RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Hatur nuhun untuk atensinya selalu support dalam program Mutiara Pagi berjaringan. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi berjaringan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sebetulnya Perda sudah ada kan, cuman itu masih sifatnya inilah ya semua ya umum lah gitu kan, himbauan. Perda itu penanganan kaitan dengan penyimpangan gitu kan. Ada kan Perda tahun 2020.
2: Nanti ke depannya bulan 10 ini ada beberapa di 4 titik yang berbeda, ada kurang lebih 5 hektar per tiap titiknya sehingga dituplikasi. Ini kata akan berkoordinasi kembali, ini besok mungkin minggu depan sudah mulai rapat kembali dengan pihak PTN untuk menjadi apa tahannya.
0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, tukang becak di Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan bantuan becak listrik dari Presiden. Pemerintah Kota Bandung mendorong pelaku usaha UMKM naik kelas. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pemerintah Kota Bandung mendorong pelaku usaha UMKM untuk naik kelas lewat akses kredit. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung mengumpulkan sekitar 400 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam upaya mendorong pelaku usaha agar semakin berkembang dan naik kelas. Sejumlah UMKM yang sebelumnya terdampak penertiban pedagang kaki lima atau PKL bahkan mulai mendapatkan akses pembiayaan dari bank daerah. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan sejumlah pelaku UMKM yang hadir dalam kegiatan tersebut telah menunjukkan perkembangan positif. Beberapa di antaranya juga telah mengajukan kredit dan mendapatkan persetujuan dari bank daerah. Menurut Farhan, akses pembiayaan tersebut bukan merupakan bantuan pemerintah melainkan bentuk kerjasama untuk membuka akses perbankan bagi pelaku usaha mikro. Yang menegaskan penertiban PKL dan bangunan liar yang dilakukan pemerintah bukan bertujuan untuk mematikan atau menyulitkan usaha kecil. Sebaliknya, penertiban diharapkan menjadi momentum agar para pelaku usaha dapat bertransformasi dan menjalankan usaha secara lebih tertib serta memenuhi berbagai persyaratan formal. Farhan mengatakan pemberian akses kredit melalui bank daerah menjadi salah satu upaya agar pengusaha mikro tidak hanya bergantung pada pembiayaan informal, tetapi juga dapat masuk ke dalam sistem perbankan. Skema pembiayaan yang ditawarkan antara lain kredit usaha rakyat atau KUR untuk kebutuhan modal kerja, nilai pembiayaan bervariasi mulai dari 5 juta hingga 1,5 miliar, tergantung skala usaha dan kelayakan masing-masing pelaku usaha. Ia menjelaskan besaran kredit yang dapat diterima pelaku usaha sangat bergantung pada kapasitas usaha serta tingkat kelayakan atau bankable calon debitur. Dalam bekerja sama dengan antara pemerintah Kota Bandung dan perbankan tetap memiliki kewenangan untuk menentukan calon penerima kredit berdasarkan persyaratan yang berlaku.
4: Yang alhamdulillah ada beberapa yang sudah mulai naik kelas dari kelompok UMKM yang sempat terkena penertiban PKL. Nah, ini sudah mulai maju dan mendapatkan pengajuan kreditnya disetujui oleh BJB, gitu ya. Jadi ini bukan bantuan, ini betul-betul kerjasama. Artinya apa? Bahwa hal yang mau kita dorong bersama dengan Pak Gubernur dari provinsi adalah bahwa penertiban PKL dan bangunan liar itu bukan untuk memberantas atau menyusahkan usaha kecil, tapi justru memaksa dalam tanda kutip untuk mau naik kelas.
3: Farhan menekankan salah satu kunci agar UMKM dapat naik kelas adalah memiliki administrasi usaha yang tertib dan memenuhi berbagai ketentuan legalitas. Menurutnya setidaknya ada sejumlah dokumen penting yang harus dimiliki pelaku usaha. Pertama, nomor induk berusaha atau NB, kedua nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kemudian bagi pelaku usaha makanan perlu memiliki sertifikat halal. Sementara usaha yang produknya berkaitan dengan bahan atau unsur kimia harus memenuhi ketentuan dan memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sesuai jenis produknya.
0: Dalam rangka mendukung swasembada pangan, Polres Garut turut membantu melakukan proses penanaman bawang putih yang dipusatkan di Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
5: Kepala Kepolisian Resort Garut, AKBP Niko Adiputra menyampaikan, penanaman bawang putih di Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, merupakan bagian dari realisasi dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan untuk komoditas bawang putih, Polres Garut menargetkan alokasi lahan secara bertahap hingga mencapai total luas 20,8 hektar. Penanaman perdana hari ini diawali di lahan seluas 0,8 hektar atau 8.000 meter persegi di Desa Cinta.
6: Ketahanan pangan di sektor bawang putih ini, Polres Garut sendiri kurang lebih harusnya ada 20,8 hektar. Tetapi dilakukan secara bertahap, yang hari ini kita akan melaksanakan di 0,8 hektar atau tepatnya di 8.000 meter persegi di lokasi Desa Cinta ini. Nanti untuk kedepannya, bulan 10, tentunya ada beberapa di 4 titik yang berbeda, ada kurang lebih 5 hektar per tiap titiknya sehingga ada 20 hektar. Kita tetap akan berkoordinasi kembali, ini besok mungkin minggu depan sudah mulai rakor kembali dengan pihak PTPN untuk menyediakan lahannya. Karena tentunya untuk memenuhi swasembada bawang putih di Indonesia atau di Kabupaten Garut, tentunya harus dari hasil panen dan juga dari memperoleh dari bibit sampai dengan nanti hasilnya.
5: Gerakan penanaman di Desa Cinta turut melibatkan langsung masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok tani Saluyu. Melalui keterlibatan puluhan petani lokal, program ini tidak hanya berfokus pada produksi panen dan penyediaan bibit unggul, tetapi juga ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Polres Garut optimis, setelah sukses di sektor tanaman jagung, pengembangan ke sektor bawang putih ini dapat menjadikan Kabupaten Garut sebagai salah satu percontohan dan penopang utama swasembada pangan di Jawa Barat dan Indonesia.
0: Meski sempat mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, wahana wisata alam ikonik terbesar di Indonesia direncanakan dibuka pada September 2026 mendatang. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
7: Melesat dari jadwal yang direncanakan sebelumnya, wahana wisata alam ikonik terbesar di Indonesia direncanakan buka pada September 2026 mendatang. Wahana wisata yang berlokasi di Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor akan menjadi aset pariwisata terbesar Kabupaten Bogor. Meski sempat mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, wahana wisata yang semula bernama Eiger Adventureland itu pun kini berubah nama menjadi Eiger Nature. Perubahan penyebutan itu pun menjadi penegasan misi dari pengelola objek wisata dalam memulihkan alam serta merayakan budaya dan masyarakat lokal. Direktur Eiger Nature, Immanuel Wirajaya, mengatakan selain program satu tiket untuk satu pohon, jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung menjadi hal yang paling utama, terutama pada wahana jembatan gantung Suspension Bridge sepanjang 530 meter yang diklaim terpanjang di dunia, serta kereta gantung cable car sejauh 863 meter. Immanuel menegaskan jika kontraktor jembatan tersebut sangat berpengalaman dalam membangun jembatan sejenis di berbagai negara.
8: Jadi sangat bagus Pak, memang salah satu kajian kita itu terkait safety ya, safety dari pengunjung. Itu menjadi concern utama kami dari awal. Sehingga satu bentuk wujud kami itu contoh jembatan ini ya. Jembatan ini kan gantung itu bukan jembatan yang baru juga ya di Indonesia. Di situ gunung udah ada, itu kan di beberapa tempatnya juga ada. Namun yang paling penting dari sebuah jembatan gantung itu adalah engineeringnya. Jadi sebelum saya ngebangun itu kita sudah survei ke satu dunia Pak, mencari engineer terbaik untuk membangun jembatan ini. Dan saya ketemu salah satu itu Hans Paven itu dari Switzerland. Dia sudah bangun ribuan jembatan baik di Nepal dia baik bangun dan juga di Swiss ya dan di Eropa.
7: Sementara itu, Faris Prianto, Chief Operating Officer Eiger Nature, menambahkan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata alam tersebut akan mendapat gelang sebagai pintu akses untuk menjelajahi keindahan kaki Gunung Pangrango, termasuk pertunjukan seni dan budaya, serta miniatur rumah adat Sunda yang menjadi contoh bangunan tahan gempa dan bencana.
9: Akang teteh, lewat tiketing, beli gelang, terus step, kalau dia punya akses masuk, maka gerbangnya akan terbuka, dia masuk. Kalau dia mau keluar, dia harus step juga, karena dari situ kita bisa tahu selisihnya kemana. Nih, jangan-jangan orang masuk lewat gerbang, keluar lewat hutan. Bisa nggak? Bisa. Atau yang lebih jelek, kebalikannya, Kang. Orang masuk lewat hutan, keluarnya lewat gerbang gitu, kebalikannya. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Semua gelang yang ada di sini ada 3 layer enkripsi. Jadi kalau orang beli di Shopee, Tokopedia kan bisa ya, gampang ya kalau mau produksi. Itu tidak akan bisa masuk ke sini. Kalaupun dia bisa masuk, kemudian dia mau transaksi, atau dia mau masuk ke wahana, itu akan langsung ada warning sistemnya.
7: Saat ini Eiger Nature tengah berjuang untuk pemulihan lahan kritis PTPN seluas 73,23 hektar dan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGPP seluas 253,66 hektar. Perjalanan transformasi Eiger Adventureland menjadi Eiger Nature tidak sekedar perubahan, namun menjadi arah baru destinasi wisata yang menempatkan prinsip ekowisata, edukasi berkelanjutan.
0: Para tukang beca di Kabupaten Tasikmalaya akan mendapatkan bantuan beca listrik dari Presiden Republik Indonesia. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
10: Para pengayuh beca di Kabupaten Tasikmalaya akan mendapatkan bantuan beca listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan langsung oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN yang merupakan yayasan di bawah naungan Presiden. Ilham, perwakilan Yayasan GSN, usai menemui Wakil Bupati Tasikmalaya di Pendopo Tasikmalaya mengatakan pihaknya ditugaskan melakukan pendataan bagi penerima bantuan beca listrik. Pihaknya juga akan melakukan verifikasi baik calon penerima bantuan beca listrik yang telah diajukan oleh pemerintah daerah saat ini. Ilham mengatakan pihaknya hanya berfokus pada pendistribusian bantuan beca listrik termasuk memberi pelatihan pada penerima bantuan beca listrik tersebut.
11: Di Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional di bawah naungan Bapak Prabowo Subianto, kami di sini ditugaskan untuk melakukan pendataan terkait dengan calon penerima bantuan beca listrik bantuan presiden terkait dengan hal-hal yang perlu kita bahas di sini adalah terkait dengan teknis.
12: Tadi apa aja?
11: Hanya fokus pada proses distribusi saja. Nanti kita.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobarialayubi mengatakan pihaknya tentunya menyambut baik rencana bantuan ini, apalagi dengan bantuan yang dapat turut membantu penghematan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan tetap baik. Ini dikatakan Asep tentunya membantu bagi para penarik beca, terutama yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
13: N, kami atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyambut gembira dan menyambut positif dengan nanti ada pemberian beca listrik secara gratis kan?
11: Ya.
13: Secara gratis langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi hal yang sangat membantu terutama.
10: Sedangkan melalui Yayasan GSN, bantuan yang disalurkan tidak hanya beca listrik, melainkan ada bantuan lain, baik itu berupa bantuan sembako, laptop, dan bantuan lainnya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan ungkapkan berbagai capaian manis yang telah ditorehkan oleh Pemprov sepanjang tahun ini. Dan target yang akan dilakukan di tahun-tahun yang akan datang adalah untuk mewujudkan Jabar Istimewa. Wildan Pratomo melaporkan.
14: Dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-81, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang berhasil ditorehkan selama tahun ini untuk mewujudkan Jabar Istimewa. Hal tersebut diungkapkannya kemarin seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat. Erwan mengatakan berbagai capaian manis seperti penurunan angka stunting hingga 15,9% dari yang semula 31% pada 2018, peningkatan indeks pembangunan manusia hingga kesejahteraan masyarakat menjadi segelintir capaian manis yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, dikatakan Erwan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga ke depan terwujudnya Jabar Istimewa untuk kemaslahatan masyarakat bisa diwujudkan.
15: Banyak capaian yang sudah kita raih dan juga masih banyak PR yang harus kita segera selesaikan, diantaranya adalah pengangguran yang insya Allah akan segera kita tuntaskan di tahun 2027 yang akan datang, juga rumah ya kemiskinan juga terus kita kurangi sehingga di akhir masa periode saya dengan Pak Gubernur kemiskinan di Jawa Barat menurun tajam, pengangguran menurun, IPM kita meningkat, indeks Gini kita juga tidak semakin melebar, dan itu PR-PR. yang sedang kami kerjakan.
14: Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Herman mengatakan sejumlah pekerjaan rumah besar seperti penurunan angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, hingga peningkatan layanan dasar bagi masyarakat menjadi persoalan serius yang menjadi konsen pemenahan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.
16: Tanya kita 0,1%. Ya, tapi Pak Gubernur, Pak Wagub juga mengharapkan bisa 0,5. Nah, kami sekarang sedang menskenariokan penurunannya bisa 0,5 sampai dengan akhir masa jabatan. Dan itu bukan pekerjaan ringan, makanya sekaligus saja kepada ASN Pemda Provinsi Jawa Barat ya harus siap-siap, karena kita harus melipatkan kinerja, melipatkan kecepatan. Ya, karena kalau tidak ya malu dong sama masyarakat. Dan pimpinan sudah memberikan contoh, ya tinggal kami di birokrasi habis-habisan, dan saya yakin bisa.
14: Ia pun meyakini dengan kolaborasi besar bersama seluruh pihak termasuk masyarakat, terwujudnya Jabar Istimewa akan senantiasa bisa diwujudkan untuk kemajuan masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
0: Koperasi pemilik angkutan masyarakat Kota Bandung mulai menguji coba satu unit angkutan kota listrik untuk trayek Terminal Ledeng Bandara Husein Sastra Negara melalui Sukahaji. Uji coba dilakukan untuk mengumpulkan data sebelum kendaraan listrik diterapkan secara penuh sebagai angkutan umum. Ketua Kopamas Kota Bandung Budi Kurnia mengatakan uji coba tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan kendaraan listrik kepada masyarakat, tetapi juga mengukur kelayakan kendaraan untuk operasional angkot sehari-hari. Menurutnya, trayek yang dipilih merupakan salah satu jalur yang dikelola Kopamas dan sebelumnya telah mengalami perubahan rute. Semula, trayek tersebut melayani Cibogo atas Andir, kemudian dilakukan rerouting menjadi Terminal Ledeng Bandara Husein Sastra Negara melalui Sukahaji. Budi menilai karakteristik jalur tersebut cukup sesuai dengan kendaraan listrik yang sedang diuji. Sejumlah ruas jalan yang relatif kecil membutuhkan kendaraan dengan kemampuan manuver yang baik. Pada tahap awal, Kopamas baru mengoperasikan satu unit kendaraan listrik. Kendaraan tersebut akan diuji dalam kondisi operasional untuk melihat kemampuan dan ketahanannya, sekaligus memperoleh gambaran mengenai respon masyarakat terhadap angkutan umum berbasis listrik. Seluruh hasil uji coba nantinya akan didokumentasikan dan dilaporkan kepada pihak terkait. Data tersebut menjadi bahan evaluasi sebelum Kopamas menentukan kebutuhan armada serta pola operasional kendaraan listrik. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk membantu siswa beradaptasi di asrama. Laporan Aura Aulia.
17: Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan.
18: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan pihaknya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Sebagian siswa masih ingin pulang dan bertemu orang tua karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk membantu siswa, sekolah memberikan waktu komunikasi dengan orang tua setiap minggu pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sekolah juga menyiapkan grup WhatsApp berdasarkan jenjang pendidikan untuk menyampaikan kondisi siswa kepada orang tua. Menurutnya, komunikasi dengan orang tua penting agar kekhawatiran orang tua tidak mempengaruhi kondisi psikologis anak.
17: Kami akan menjadwalkan dan sudah menjadwalkan sebenarnya. Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan. Nah, yang lebih mudah lagi, kedepannya kami akan membuat grup WA untuk orang tua, ya, minimal perjenjang, untuk menyampaikan informasi tentang kondisi anaknya di sini, sehingga tidak muncul rasa kekhawatiran dari orang tua.
18: Mimin mengatakan dalam proses menampingi siswa, Sekolah Rakyat mengutamakan perhatian, kasih sayang, dan pendekatan kekeluargaan. Ia menekankan agar guru, wali asuh, dan wali asrama harus menghadapi siswa dengan sabar dan tulus. Pendekatan tersebut dilakukan agar siswa merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan selama tinggal di asrama. Sekolah juga berupaya untuk membuat siswa merasa bahwa lingkungan asrama merupakan bagian dari keluarga mereka. Aura Aulia melaporkan.
0: Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Kornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di hari Jumat ini? Satu hari lagi ya Anda bekerja hari ini, sudah menghadapi akhir pekan lagi. Mau kemana rencana yang pasti? Jelang-jelang awal akhir-akhir bulan gini, stay di rumah aja gak sih? Untuk sekedar istirahat ya, jogging-jogging tipis lah ya, tetap harus berolahraga minimal untuk kondisi tubuh Anda tetap prima. Olahraga jalan 30 menit tapi gak sama belanja dan makan cemilan-cemilan ya. Itu yang bikin justru badan kita nih tambah merekah katanya, abis lari jalannya cuma setengah jam, jajannya 1,5 jam. Kayaknya kalori yang dibakar akan sia-sia ya kalau misalnya ritmenya seperti itu. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar, kami hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
0: Bandung pagi ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: Yang pertama itu harus sehat, yang kedua harus sehat, yang ketiga harus tetap sehat begitu ya, bagaimanapun kondisi situasi semrawut apapun katanya mensana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sehat dulu fisiknya, baru kita akan tahu seberapa kuat juga jiwa kita begitu ya. Tapi untuk menjaga jiwa tetap dalam kondisi waras butuh refreshing kayak gimana gitu. Dan informasi-informasi yang tentunya kami hadirkan ke ruang dengar Anda di setiap paginya, pendengar, semoga saja ini juga membuat Anda refresh setiap harinya gitu ya. Seperti informasi yang akan kami sampaikan bersama teman-teman dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung. Kali ini kita akan ngobrol, kita akan tanya informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung. Pro 1 sudah terhubung bersama Kang Nurido.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Rido, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Rete.
0: Kabar baik. Alhamdulillah, saya. Gimana sehat juga, Kang Rido?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, selalu Rido gitu ya. Walaupun kerja jelang weekend juga Rido, weh.
2: Insya Allah.
0: Situasi lalu lintas pagi hari ini, Kang, dari pantauan CCTV di Diskominfo gimana sih? Ada macet? Biasanya kalau Jumatnya macetnya sok rada beda, cenah Kang. Gimana nih, Kang?
2: Oke, siap. Selamat pagi wargi Bandung, pendengar radio RRI di mana Anda berada. Kami dari Diskominfo Kota Bandung, dari Bandung Comment Center akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Yang pertama, pantauan lalu lintas ya, yang pernah di titik Garlong atau daerah UPI terpantau untuk ke arah Bandung cukup padat ya. Dari Lembang ke arah Bandung, sehingga untuk arah sebaliknya ini masih lancar seperti itu. Oke, kita beralih ke titik selanjutnya. Ini daerah Gede Bage, di sini terpantau padat ke arah Sumarekon ini mah. Untuk simpang yang lain terpantau cukup lancar seperti itu. Oke, kita ke titik yang lain, ke Kopo daerah Bispak. Ini terpantau untuk pagi ini terpantau cukup lancar ya Teh ya. Lancar. Oke, selanjutnya kita ke arah perbatasan Cimahi, daerah Kebon Kopi. Di sini juga untuk pagi ini terpantau cukup ramai, tapi tetap lancar ya untuk pagi ini. Memang ada kemacetan belokan ke arah Kebon Kopi di situ. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke titik Gasibu, di sini cukup padat ini. Dari Mustafa ke arah Suropati ada antrian ya untuk pagi ini ya. Kayaknya menuju ke daerah Pasteur ya Teh ini. Ke gerbang tol kayaknya. Oke, yang ya. Terakhir satu lagi ke titik kota daerah Asia Afrika. Untuk saat ini sih terpantau masih lancar seperti itu. Untuk keseluruhan cuaca pada hari ini terpantau cukup cerah ya. Dari BMKG juga ke sepanjang hari ini cerah. Suhunya sekitar pagi ini 22 derajat, ada nanti 28-30 derajat sampai 31 derajat siang nanti katanya.
0: Tapi ada potensi hujan nggak Kang? Kayak kemarin nih untuk hari ini dari perakiran BMKG sendiri?
2: Untuk hari ini cerah sepanjang hari deh, sampai sepanjang malam juga nih.
0: Waduh, bahkan, pas BMKG. Ya jelang
2: tapi,
0: weekend.
2: Nggak tahu ya.
0: Iya. Tapi nggak tahu, tetap aja jas hujan sama sedal jepitnya jangan keluar dari bagasi motor ya.
2: Betul sekali.
0: Ya, Kang, kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat masih ada yang naik kah harganya, turun bahkan stabil?
2: Kalau sepertinya sih dari pekan-pekan lalu ada kenaikan sedikit sih Teh. Kadang-kadang ngobrol sama penjual-penjual tuh gara-gara MBG katanya.
0: Itu dia benar. Sempat beberapa waktu lalu pas libur sekolah MBG harga telur juga turun ya, harga ayam turun, masuk sekolah
2: iya,
0: naik
2: iya,
0: lagi.
2: Betul. Ini beras untuk beberapa bahan pokok, mungkin beras medium itu kisaran 12.500 sampai 14.400, beras premium 14.300 sampai 15.300, Kalau bawang merah 28.700 hingga 42.500, untuk bawang putih 30.000 sampai 40.000, untuk minyak goreng 17.500 hingga 24.000, untuk gula pasir lokal 17.500 hingga

0: gitu, kayak untuk beberapa bahan pokok.
1: Naik gak apa-apa, yang penting mah ada uangnya buat belanja gitu ya.
0: Bener.
1: Gak apa-apa. Nah gimana tuh ya, beras mau naik segimana juga orang pasti beli gitu, karena ya mudah-mudahan ada rezekinya aja.
0: Amin.
1: Kang, untuk layanan Bendung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bendung yang masuk Kang untuk hari ini?
0: Oke, untuk layanan 112 mungkin kami sampaikan untuk pada hari ini, hari Jumat 21 Agustus, kami baru menerima satu laporan ya pada pukul 3 lebih 32 waktu Indonesia Barat tadi ini hari, itu Bapak pelapor inisial P itu melaporkan kejadian kecelakaan roda 2, ada satu korban tidak sadarkan diri mengalami luka di bagian kepala. Itu lokasinya di Gede Bagi Selatan, Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo. Kami himbau ya kepada warga, jika Anda melihat atau mengalami suatu kejadian kedaruratan, kecelakaan, kebakaran, kabel yang menjuntai membahayakan, atau yang kedaruratan lah seperti itu, silakan hubungi 112. Ini gratis, tidak bayar pulsa, tidak potong pulsa, dan kami melayani 24 jam. Gitu teh.
1: Bahkan gak ada SIM card-nya juga bisa menghubungi 112 ya. Yang penting mah hurung
0: ya,
1: HP-nya.
0: Jangan, jangan anu yang ngeprank tapi ya.
1: Itu dia ya. Ini masyarakat warga Kota Bandung masih ada ya memang Kang yang
0: tiap hari.
1: Ada tiap aja hari ada. Jail-jail gitu. Ya, ya Allah, ya, cik kita... atuh, please atuh lah gitu ya. Untuk warga Bandung untuk hal-hal seperti ini yang memang kondisinya dan situasinya darurat, untuk tidak untuk tidak hereuy di ranah itu, karena ini adalah diperuntukkan untuk wargi Bandung yang memang mengalami atau melihat kejadian kegawat daruratan.
0: Betul.
1: Terakhir Kang, giatnya pimpinan kita sudah keintip belum nih untuk giat hari ini?
0: Untuk pagi ini, beberapa hari ini kami belum mendapat
1: belum keintip ya. Tidak, belum dapat agenda,
0: belum.
1: Bukan berarti tidak belum ada agenda ya. Biasanya agendanya
0: betul, betul,
1: jauh lebih padat tuh sih, jika tahu bulat banyak agenda dadakan ya.
0: Betul.
1: Baik. Kang Ridho, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi pagi hari ini. Selamat sehat selalu, bete. Titip salam juga untuk
0: Amin.
1: Teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Kang Ridho, selamat
0: pagi,
1: kembali beraktivitas.
0: Bete. Ya,
1: perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Nurido.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.